Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

teman-teman Produel, welcome back with Ica Maisa di sini ya di jam 7 ini dan menemani langkah pagi kamu di hari Selasa 1 September ini. Menyambung obrolan kita September Reset di jam 6 tadi, jam 7 ini kita masuk ke bahasan yang makin seru, itu adalah tata ruang dan rapikan vibe. Jadi tahu gak sih kamu, suasana ruangan di sekitar kita itu pengaruhnya gede banget ke mood dan juga fokus belajar atau kerja. Kalau misalnya nih meja kerja itu tumpukan berkas atau kamar berantakan, pikiran kadang juga ikut ngerasa penuh dan juga cepet capek gitu kan. Makanya momen awal bulan ini pas banget buat kita mulai rapikan space tempat kita beraktivitas biar makin enak juga dipandang dan bikin energi positif makin ngalir. Setuju apa sesuju? Karena itu adalah sesuatu yang apa ya, bisa banget nih membantu kita untuk jangka panjang. Jadi jangan biarin sesuatu yang kecil itu malah merusak mood, ya kan? Ya, mending sesuatunya Nadif Masalamah aja nih dengan lagunya Sesuatu.

0: Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
1: Terus tadi kakak minum obat apa?
0: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
1: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
0: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
1: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
2: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hey yo yo, teman-teman Prodia pasti barengan sama Icha Maisa di sini. Yes. Dan kita ngomongin soal ngerapin ruangan alias decluttering. Sebenarnya itu nggak harus nunggu momen bersih-bersih besar-besaran dulu ya. Kamu bisa banget mulai dari hal yang paling deket dulu. Misalnya ngerapiin tempat tidur begitu bangun pagi, atau mungkin pila-pila barang di meja kerja yang udah gak terpakai. Dan juga selain ruang fisik nih, jangan lupa sama space digital kita, teman-teman. Coba deh, luangin waktu sejenak buat hapus screenshot yang gak penting di handphone kamu, atau bersihin inbox email dan juga folder download di laptop. Percaya deh, gitu kamu selesai decluttering, ada rasa plong yang bikin kamu tuh makin siap ngadepin tugas-tugas harian. Percaya gak sih? Yes. That's it ya, bener-bener banget. Coba aja dulu ya. Kalau kamu coba, kamu gak bakal tahu hasilnya. Tapi percaya deh, bisa kok. Oke, kita akan balik lagi teman-teman. Tapi kita ke Excel dulu dengan mana sayapnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan menatap layar hari ini? Berapa banyak momen yang terlewat hanya karena kita sedang sibuk melihat dunia dari balik kaca kecil itu? Teknologi menghubungkan kita dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi di balik semua itu, kita mulai kehilangan sesuatu. Kehilangan fokus, kehilangan koneksi yang sesungguhnya, bahkan perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Kita menyukai kenyamanan teknologi dan itu wajar. Tapi ketika setiap detik diwarnai notifikasi dan hening terasa seperti ancaman, mungkin saatnya kita bertanya, apakah kita masih memegang kendali? Atau layar itu sudah mengambil alih semuanya?
1: Aku pribadi mungkin untuk perharinya itu di 7-8 jam. Biasanya kalau dalam sehari, itu aku bisa ngabisin 9-10 jam.
2: Sehari aku main HP itu 9-10 jam.
3: 5 jam, Kak.
4: 8-9 jam sih, Kak.
5: Ada 10-12 jam.
0: Rata-rata orang menyentuh ponsel mereka lebih dari 2.600 kali dalam sehari. Waktu demi waktu kita habiskan untuk scroll, like, dan replay. Kadang tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita cari. Lebih dari 84% anak muda mengaku menghabiskan terlalu banyak waktu di ponsel. Dan 56% mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan rasa kesepian karena layar. Tekanan sosial media, tuntutan pekerjaan, dan keinginan untuk tidak tertinggal membuat kita terus terhubung. Tapi apa jadinya jika koneksi tanpa henti justru membuat kita pada kelelahan mental? Jika itu yang terjadi, sepertinya kita butuh digital detox.
6: Jadi untuk digital detox sendiri sebenarnya kalau dibahasakan itu artinya bagaimana kita mengurangi, mengkonsumsi yang namanya digital gitu ya. Yang lebih tepatnya itu yang namanya media sosial, konsumsi informasi-informasi yang berlebihan. Harapannya dengan digital detox itu kita juga waras atau kita sadar yang apa yang kita konsumsi itu boleh atau tidak kita konsumsi saat itu. Konsumsi tidak hanya berupa makanan tetapi konsumsi informasi-informasi. Karena semakin banyaknya informasi itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita berperilaku nantinya gitu.
0: Pada mulanya gadget hadir sebagai sahabat perjalanan hidup, membawa dunia ke dalam genggaman, mempermudah komunikasi, hiburan, dan akses informasi. Namun ketika kegunaan berubah jadi kompulsif, kecanduan pun mengintai. Digital detox bukan tentang anti-teknologi, bukan tentang meninggalkan dunia modern, tapi ini soal kesadaran. Tentang memberi waktu bagi pikiran kita untuk diam, tentang menciptakan jarak dari layar agar kita bisa kembali hadir di kehidupan yang nyata. Setiap notifikasi yang masuk, setiap scroll tanpa sadar, memberi beban kecil bagi otak kita. Dan jika ini terus-menerus terjadi, tubuh masuk dalam mode siaga tanpa henti, dan itulah awal dari stres yang diam-diam menggerogoti.
6: Berdasarkan kasus gitu ya, kasus yang sudah saya dampingi sejauh ini, apalagi berdasarkan beberapa pasien yang sudah datang, itu mulai dari yang kecil, dari usianya, dari anggaplah misalnya 3 bulan gitu ya, sudah dikasih HP gitu, walaupun hanya untuk pegang-pegang games dan lain, itu dampaknya luar biasa. Mulai dari keterlambatan tumbuh kembang, mulai dari keterlambatan bicara, mulai dari keterlambatan bagaimana dia merespon emosi, memahami instruksi, bagaimana perilakunya juga nantinya. Dan itu baru anak-anak, belum remaja. Remaja kebanyakan sekarang ini sudah mulai kayak barcode gitu ya. Remaja saat ini sudah mulai yang namanya suka di kamar sendiri gitu ya. Disautin dia gak nyaut. Maksudnya ditanyain dia gak nyaut, banyak diem aja gitu. Kemudian remaja sekarang juga banyak yang tidak tahu cara berteman. Remaja juga gak tahu cara bagaimana cara menanggapi, merespon percakapan orang lain. Itu untuk remaja. Kalau untuk dewasa sendiri sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang belakangan ini kayak bingung. Waktu malamnya kapan? Tidur malamnya itu kadang-kadang bergeser. Mulai yang biasanya malamnya itu tidur jam 10 gara-gara handphone gitu ya, gara-gara media sosial, gara-gara pegang gitu, itu bisa jadi jam 2, jam 3, dan itu akan berefek ke yang lainnya. Karena apa? Tidur itu mempengaruhi yang namanya emosi, yang namanya daya ingat, konsentrasi, keseimbangan kita, dan lainnya.
0: Digital detox dibutuhkan saat seseorang sudah sangat sering melihat HP. Cemas berlebihan, tidak bisa mengontrol waktu, mulai kehilangan fokus, dan mulai tidak tertarik untuk bersosialisasi. Ketika otak kita terlalu sering disimulasi, kita kehilangan ruang untuk diam. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan kontrol. Survei di Jerman mencatat bahwa 84% orang usia 18 hingga 24 tahun menyadari penggunaan ponsel mereka terlalu banyak, dan 55% mengatakan meningkat dibanding tahun lalu. Banyak yang melaporkan efek negatif seperti gangguan tidur sebanyak 56%, mata lelah dan ketegangan otot sebanyak 19%.
3: Yang menguranginya, Kak? Tahu, Kak? Adalah dikit. Mengurangi penggunaan gadget kan, Kak? Menurut saya itu bisa ya, Kak. Sangat bisa ya, Kak. Soalnya saya kan misalnya kalau nonton Reels ya, Kak. Reels misalnya. Kalau Reelsnya sedih, saya ikutan sedih. Itu kebawa tuh, Kak, sampai sore gitu. Kecanduan ya, Kak. Sempat pernah. Tapi kayak anaknya mau emang murah bosanan gitu loh, Kak. Jadinya kayak kalau udah agak muak dikit, udah nggak main lagi. Nggak nonton atau main lagi gitu, Kak.
7: Biasanya lihat ini, biasanya kan ada tuh yang ada pemakaiannya udah berapa lama. Dan beberapa hari belakangan ini aku aktifin yang kalau misalnya aku stay di Instagram, itu udah berapa lama aku pakai, misalnya 15 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Kayak di TikTok juga ada pemberitahuan notifikasinya gitu.
8: Karena kalau misalnya udah kecanduan itu bahaya banget, Kak. Sebenarnya kan dalam sehari itu kan 7-8. Dan itu cara aku untuk supaya enggak lebih dalam lagi, lebih kecanduan.
4: Cari kesibukan lain sih, Kak. Biasanya masak atau jalan-jalan. Karena udah ngerasain gitu loh, Kak. Lama-lama main gadget itu rasanya burnout tuh makin parah gitu, Kak. Makin burnout. Biasanya yang main gadget tuh buat biar istirahat, biar nggak stres, malah makin burn out gitu rasanya, Kak. Jadi cari cara biar nggak burn out lagi ya, cari kesibukan lain aja, Kak.
0: Ketika tubuh dan pikiran mulai menuntut jeda dari deru notifikasi dan kebisingan layar, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan kita.
6: Sebenarnya itu tergantung kondisi ya. Kalau saya sendiri pribadi, kalau misalnya saya sudah pulang dari aktivitas, itu pegang HP-nya itu sama sekali kalau pas bunyi aja. Atau pas misalnya anak juga lagi dapat jatah untuk pegang HP gitu, sama-sama kita pegang HP. Tapi kalau enggak gitu. Jadi fokus dengan misalnya komunikasi sama suami, komunikasi sama anak, cari kegiatan yang lain, misalnya kayak ke tetangga atau kemana. Jadi sebenarnya kita yang tahu kapan, berapa lama kita pegang HP itu sehari. Normalnya kalau kita pegang HP, kita tahu kapan kita naruh HP, kapan kita pegang HP. Kebanyakan orang-orang saat ini ketika ketemu, saya contoh kalau ke kafe atau ke rumah makan, mereka ngumpul gitu, tetapi ngumpulnya sama-sama pegang HP gitu. Itu udah nggak bagus.
0: Hasil riset yang dipublis New York Post menunjukkan bahwa detox digital 2 minggu dengan memblokir akses internet di smartphone menghasilkan 71% peserta melaporkan peningkatan kesehatan mental dan penurunan gejala depresi lebih baik dibanding antidepresan. Sedangkan analisis meta terhadap intervensi detox sosial media menyimpulkan bahwa detox terbukti mengurangi depresi sebesar -0,29. Meski efek pada kepuasan hidup dan stres tidak selalu signifikan. Juga data dari Unplugged Well mencatat bahwa orang yang mendetoks digital mengalami pengurangan stres hingga 43%, perbaikan suasana hati 34%, dan peningkatan kontrol dan penggunaan teknologi hingga 29%. Pernah benar-benar diam, keningan adalah kemewahan. Kita terus terhubung dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Namun seringkali kita justru kehilangan koneksi yang paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Mungkin yang kita butuhkan bukan sinyal yang lebih kuat, namun keberanian untuk memutus sambungan. Bukan untuk menghilang, tapi untuk benar-benar hadir. Hadir dalam percakapan, hadir dalam pelukan, hadir dalam diri sendiri. Coba sekali saja, letakkan ponsel, tarik nafas, dengarkan suara di sekitar, dengarkan hati kita. Karena terkadang untuk menemukan kembali siapa kita, kita hanya perlu satu langkah kecil, berhenti sejenak. Digital detox bukan soal meninggalkan dunia. Ini tentang kembali kepada dunia yang nyata dan kepada hidup yang layak dirasakan sepenuhnya. Hening adalah tempat di mana jiwa kembali pulang.

Oke, teman-teman Pro2, hai teman-teman ya, masih barengan sama aku Ica Maisa yang bakal menemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Iya, kenapa gak lala seriosa gitu tuh Cak. Nah, jam 7:49 ya teman-teman, makin siap buat meluncur ke aktivitas hari ini pastinya. Kalau kamu sendiri gimana nih, tipe yang mau kerjanya tuh di meja yang super rapi minimalis, atau malah lebih suka gaya organized chaos alias kelihatan berantakan tapi kamu tahu persis nih letak barang-barangnya di mana. Habis ngapain fisik dan juga space sekitar kita, nanti jam 8 kita bakal lanjut ke tahapan berikutnya yang gak kalah penting, itu mindset tata hidup. Gimana caranya kita ngatur waktu dan juga mood biar gak gampang burnout di tengah padatnya jadwal bulan September. So, tetap station bersama aku Ica Maisa di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Ica Maisa di pagi hari ini di pada jam terakhir ya. Dan menemani jam-jam produktif kamu Selasa pagi ini. Dan tadi di jam 6 kita udah riset semangat awal bulan. Terus jam 7 kita bahas soal merapikan space fisik dan juga digital. Sekarang di jam terakhirnya sepada kita bakal masuk ke level berikutnya. Itu adalah mindset tata hidup. Masuk bulan baru dengan rentetan target atau to-do list yang panjang sering banget nih bikin kita tuh ngerasa kewalahan di awal. Nah, kunci utamanya tuh sebenarnya bukan seberapa banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam satu hari, tapi gimana cara kita buat menentukan skala prioritasnya. Mana nih yang emang penting dan juga mendesak, mana yang bisa dikerjain nanti, jadi energi kita tuh gak habis di awal bulan. Setuju gak? Nah, sambil nungguin itu kita akan puterin dulu All Day Project One More Time.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id?

Hey teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Banyak yang mikir sukses harus pergi jauh dari kampung halaman. Tapi sekarang, mulai banyak anak muda yang justru balik buat bikin sesuatu di tempat mereka sendiri. Ada yang mulai usaha, ngenalin potensi daerah, sampai bikin konten tentang kampungnya sendiri. Pelan-pelan, hal yang dulu dianggap biasa mulai dilihat sebagai peluang yang bisa berkembang. Yang dulu cuma dianggap tempat pulang, sekarang mulai jadi tempat untuk berkembang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Bisa pedulangan itu kan dorong. Apalagi

0: bisa nähty kita. Mä oon se orang bosas koko situ. Aina kuti äänjä tau. Uang sapa halus ditupatnya.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman-teman Produ ya. Yes, kita bakal lanjut lagi ya. Nih, tau gak sih kamu kalau burnout itu sering banget terjadi bukan cuma karena kita tuh kebanyakan kerja, tapi juga karena kita tuh lupa nyisipin jeda buat diri sendiri. Nah, kayak nata hidup itu juga termasuk pintar-pintar ngejaga mood juga. Kamu bisa nih mulai dari kebiasaan simpel kayak pasang jeda stretching 5 menit di sela-sela kerjaan mungkin, atau minum air putih yang cukup. Atau juga bisa sih sengaja puterin playlist lagu favorit yang bisa banget bikin suasana hati langsung naik lagi. Atau dengerin Pro 2 kali ya. Ingat, ngelangkah konsisten dengan ritme yang tenang itu jauh lebih bertahan lama dibanding lari maraton tanpa henti. Work-life balance itu kita sendiri yang ciptain, ya kan? Setuju gak nih? Dan gak kerasa ya teman-teman ya, udah di jam 8.51. Kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita di Spada pagi hari ini. Dan semoga nih rangkaian obrolan September Reset dari jam 6 pagi tadi udah mulai bisa dari menata semangat, menata ruang kerja, sampai menata mindset hidup. Bisa jadi amunisi positif buat kamu juga menjalani bulan September 2026 ini dengan lebih ringan, terencana, dan juga bahagia. Dan setelah ini di jam 9 pagi kita bakal masuk ke Pro 2 Religi yang siap nemenin kamu dan ngasih sejukan buat hari kamu ya. Thank you so much sudah join di Spada. Abis ini kita akan lanjut lagi. Aku tutup dengan lagu berikutnya ya. Ada NPD yang lagunya tetap NPD abis. Lupain aku please.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Apa eh? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Eh? Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
1: Intermezzo.
4: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
6: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman berdua, di jam 9 ini ketemu lagi sama Ica Maisa di jam terakhir. Semoga gak bikin bosan banget sama kamu ya. Kali ini kita udah ada di Produa Religi. Yes teman-teman ya, kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang seru banget ya teman-teman. Kali ini di Produa Religi, kalau misalnya teman Produa ngedengar kata Muslim Modern nih, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu? Apakah tentang penampilan, gaya hidup, atau mungkin pola pikir nih? Nah, di era digital dan serba cepat seperti sekarang, jadi seorang muslim itu bukan cuma tentang seberapa sering kita berada di dalam ruang ibadah, tapi juga gimana nilai-nilai keagamaan itu terpancar dalam karya, produktivitas, dan cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Pagi ini kita bakal bedah bareng gimana mewujudkan sosok muslim modern, religius, produktif, dan juga terbuka. Jadi pastiin kamu tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Ica Faisa di sini dan kita lanjut lagi di Pro 2 Reality ya. Nah, teman Pro 2 ada nih anggapan unik yang kadang muncul seolah-olah kalau kita tuh fokus ngejar karir, pendidikan atau karya modern, kadar religiusitas kita tuh bakal berkurang. Padahal ya Islam tuh justru mendorong banget umatnya untuk jadi individu yang produktif dan juga bermanfaat. Nah, jadi muslim yang religius dan juga produktif itu ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Salat dan doa itu adalah sumber energi spiritual, sedangkan kerja dan juga berkarya untuk untuk diri kita atau untuk negeri ini itu adalah bentuk nyata dari ibadah kita di dunia, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah sosok yang sangat dinamis. Dia itu adalah seorang pedagang sukses, pemimpin yang bijak dan juga kepala keluarga yang penuh kasih. Jadi makin kuat nih nilai agama dan diri seorang, harusnya juga makin tinggi juga nih semangat kerja integritasnya dan juga kebaikannya buat lingkungan sekitar.

0: Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang. Gua apa?
3: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
4: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, wih.
3: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
4: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
3: Oh, Bapak buta warna.
4: Wih.
3: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
4: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
3: Kenapa Bapak tahu?
4: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
3: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
5: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Okay, teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 Religi barengan sama Ica Maisa. Dan sekarang udah di jam 9:47 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada satu poin penting lainnya nih dari Muslim modern. Itu adalah sifat terbuka ya. Tapi bukan auratnya yang terbuka sayang ya, sifatnya yang terbuka. Jadi terbuka di sini itu artinya kita mau terus belajar, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta juga menghargai perbedaan tanpa mengorbankan prinsip dan juga akidah kita. Nah, Muslim yang terbuka itu adalah mereka yang siap buat berdiskusi dengan santai, gak mudah menghakimi orang lain, dan menggunakan ilmunya untuk merangkul bukan memukul. Faham sampai di situ? Lu kayak ini ya aku ya, kayak ibu guru agama jadinya barusan. Enggak ya. Dan enggak kerasa teman-teman dari jam 5 subuh tadi aku udah nemenin kamu mulai dari jazz music, terus juga udah ada di spada. Sampai juga kesejukan di Pro 2 Religi jam 9 sampai jam 10 ini. Semoga beneran sejuk ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau memang suaranya yang bawain emang cempreng aja, tapi semoga sejuk ya, sampailah itu apa ya ilmunya. Aduh Masya Allah, ilmu gak tuh, aku takut ya ngomong sendiri ya. Tapi itulah tadi infonya yang aku sampaikan ya. Dan thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan siaran di 94,8 Pro 2 FM area Bukit Tinggi dari pagi tadi. Semoga obrolan kita sepanjang hari ini bisa bikin awal September kamu makin berenergi, tertata, dan juga penuh keberkahan. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dimanapun kamu berada ya. Sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena abis ini bakal ada Kahabul yang bakal nemenin kamu di santai siang. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tutup dengan lagu dari Hindia yang cocok banget buat kita semua di hari ini. Evaluasi.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Dan seperti biasa teman Pro2, mengawali perjumpaan kita di siang ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info.

0: Temam Prodo informasi yang pertama, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Antoni ini meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan pada Senin 31 Agustus 2026. Gimana Temam Prodo peninjauan dilakukan di Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Temam Prodo asap Karhutla sendiri ini terlihat dari ruas tol kapal Betung kilometer 366 saat Menhut Raja Antoni meninjau lokasi. Gimana pengecekan Temam Prodo dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Yona Temam Prodo saat peninjauan, pemadaman dilakukan melalui cara waterbombing, sementara di darat pemadaman ini dilakukan oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Sumatera 12, Banyuasin, TNI Polri, dan juga BNPB. Kita doain ya Temam Prodo, semoga beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang sekarang lagi diuji dengan Karhutla, semoga cepat membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Temam Prodo, kita beralih ke informasi yang kedua di siang ini. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Temam Prodo ini menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Yang mana realisasi program strategis bernama Prokesra Produktif tersebut ini diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap sejak 2026 hingga 2029. Temam Prodo, Kementerian UMKM mengonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 29 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir. Yona Temam Prodo, langkah integrasi layanan dirancang guna memperkuat akses legalitas, sertifikasi, serta peluang pasar digital bagi pelaku usaha. Integrasi Temam Prodo, yang mana integrasi sistem pendampingan terpadu, ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program makan bergizi gratis, dan juga pembenahan ekosistem kewirausahaan ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto nasional secara berkelanjutan melalui transformasi usaha. Temam Prodo, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian UMKM 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yang mana pemaparan rencana strategis di hadapan jajaran Komisi 7 DPR RI tersebut disampaikan pada Senin 31 Agustus 2026. Temam Prodo, informasi yang terakhir di siang ini, Timnas Basket Putra Indonesia ini memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Yang mana duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026. Yona Temam Prodo, perlu kamu ketahui Indonesia ini mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Yona Temam Prodo, kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 80-54 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Dan itu dia Temam Prodo, informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, karena aku bakal nyapa kamu nanti nggak sendirian, tapi aku mengundang salah satu orang yang bakalan nemenin kita selama 5 jam ke depan. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro2, selamat siang. Balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Senang banget nih teman-teman Pro2 ya. Kembali nyapa kamu di programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu teman Pro2 di zona musik kamu selama 2 jam ke depan. Dan aku gak sendirian, tapi udah ada seseorang. Ada siapa bu? Kita sapa langsung bersama teman Pro2. Ada seseorang yang ini lumayan canggung karena namanya Laila. Laila canggung. Halo Laila.
1: Halo Bang Abu.
0: Gimana kabarnya Laila?
1: Alhamdulillah baik Bang. Abang bagaimana kabarnya Bang?
0: Kalau Laila lihat ini kabar Abang sepertinya gimana?
1: Alhamdulillah baik ya. Dan sehat.
0: Walaupun jerawatnya agak bersemi ya di hari
1: iya,
0: ini.
1: Bang.
0: Oke, Laila, ini BTW Laila dari kampus mana?
1: Laila dari kampus Batu Sangkar, Bang.
0: UIN ya?
1: Iya, UIN.
0: UIN Mahmud Yunus
1: Batu Sangkar.
0: Iya, BTW kamu udah pernah ketemu Laila sama Pro2 kalau kamu dengerin siaran kemarin?
1: Iya, kemarin.
0: Perdana ya?
1: Perdana kemarin. Sekali.
0: Perdana, dan sekarang yang kali kedua bareng Asabul.
1: Iya, betul Bang.
0: Perasaannya gimana?
1: Ya, senang Bang.
0: Senang ya?
1: Iya, senang.
0: Kalau boleh tahu, kenapa ada rasa senang Laila? Karena bisa implementasi
1: yang
0: dipelajari di kampus ya?
1: Iya, betul Bang.
0: Oke, siap. Laila, kita ada program apa nih di 2 jam ini?
1: Ini kita ada program teman terbaik kamu di zona musik kamu, Bang.
0: Itu dia teman Pro2.
1: Iya, teman-teman Pro2.
0: Benar. Jadi program zona musik kamu ini adalah programnya kamu di mana kamu bisa request lagu, baik itu lagu kesukaan, lagu favorit, lagu yang pengen kamu dengerin, lagu yang relate sama kamu langsung aja. Caranya gimana, Kak Laila?
1: Ya, caranya lewat nomor WA 0811 6699 480.
0: Oke, itu dia teman-teman ya, dicatat lagi di 0811 6699 480. Atau bisa melalui apa Kak Laila?
1: Melalui Instagram Pro2RRI Bukit Tinggi.
0: Oke, di @Pro2 Bukit Tinggi ya teman Pro2, duanya pakai angka. Oke.
1: Iya.
0: Kalau kamu pakai huruf nanti nggak ketemu tuh. Jadi pakai angka Pro2 Bukit Tinggi. Jadi udah ada link yang kita bagiin. Belum. Sesaat lagi aku bakal up linknya. Teman Pro2 kamu bisa isi. Dan juga bisa kirim-kirim salam juga ya.
1: Iya betul.
0: Misalkan nih bagi kamu yang LDR-an sama si dia. Kirim salam aja lewat Pro2. Nanti kita bacain.
1: Iya.
0: Kak Laila, satu pesan dulu dong. Pesan awal untuk teman-teman Pro2. Mungkin sekarang ada yang lagi males-malesan. Gak semangat. Mungkin ya.
1: Iya. Ya bagi teman-teman Pro2, jangan lupa semangat terus.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Apalagi semangat aja udah.
1: Iya, semangat.
0: Semangat 45 ya.
1: Iya, semangat 45.
0: Oke, teman Pro2 langsung disemangatin sama Kak Laila. Jadi boleh banget. Kamu harus semangat, wajib semangat. Ini adalah kali pertama mungkin Kak Laila nyemangatin kamu teman Pro2.
1: Iya.
0: Bagi yang malas-malasan, bagi yang gak semangat, semoga semakin semangat untuk jalanin harinya. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: So teman Pro2 mengawali program Zona Musik Kamu di edisi hari ini, kita ke My Man Gue dulu teman Pro2. Ya mungkin kamu udah pada tahu lagunya. Lagunya enak banget, juga sempat viral di Indonesia dari Naikila. Ini dia, masih beraku Asabul
1: dan Laila
0: di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pa. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua.
1: Iya.
0: Ini abang kelihatan kurang makan banget ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 masih semangat tentunya ya. Berasa Sabul dan juga Laila.
1: Iya.
0: Gimana Laila, masih canggung?
1: Enggak bang.
0: Oke Laila, ada siapa aja yang udah request bareng kita nih di siang ini?
1: Ya, yang pertama ada dari Aisyah dengan judul lagu Malam Rawan.
0: Okay,
1: dari Rizky Febian.
0: Oke, boleh. Malam Rawan,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Malam Rawan.
0: Siap. Thank you Kak Aisyah ya udah request bareng
1: iya.
0: kita. Next.
1: Selanjutnya ada dari Naila, Jatuh Suka dari Tulus.
0: Oke, udah jatuh suka lagi. Itu gimana ceritanya tuh?
1: Iya, gimana ceritanya
0: boleh.
1: Tuh?
0: Boleh. Next.
1: Selanjutnya ada dari Rahma Selesai, dari Sabrina Leonor.
0: Jangan cepat selesai kak, jangan cepat selesai, baru mulai masa udah selesai.
1: Iya betul.
0: Cetas. Next ada siapa?
1: Ya selanjutnya ada dari Anggi, Hingga Kau Bersama.
0: Hingga Tua Bersama,
1: iya.
0: Boleh, tuh. Tiru Kak Anggi teman Pro 2 ya. Kalau tadi selesai.
1: Iya betul.
0: Hingga Tua Bersama. Oke, terima kasih buat Kak Anggi. Ini BTW Kak Anggi tadi sebenarnya mau request lagu Rindu.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya lagunya gak ada di playlist
1: iya,
0: kita.
1: Iya gak ada.
0: Mungkin Kak Angginya terlalu rindu sama seseorang.
1: Iya.
0: Semoga rindu Kak Anggi ini bisa terobati setelah mendengarkan lagu Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Setuju gak Kak Laila?
1: Setuju sih bang.
0: Setuju ya. Oke, teman Pro 2 kamu udah dengar ya. Ada lagu Rizky Febian selain ini Malam Rawan, ada Tulus Jatuh Suka, ada Sabrina Leonor dengan Selesai, dan juga Rizky Febian Hingga Tua Bersama yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan bagi kamu yang mau nyampein pesan juga boleh ya ke Laila ya.
1: Iya betul teman-teman Pro 2.
0: Yang mau join via telepon juga bisa teman Pro 2. Telepon aja, jangan di nomor WhatsApp aku, tapi nomor WhatsApp Pro 2 aja. Di 08 11 66 99 480. Dan nanti kita bakalan terima teleponan kamu tentunya ya, bareng ke Laila juga ya ke Laila.
1: Iya betul.
0: Oke, Kak Laila, kita langsung ke lagu pertama, Rizky Febian Malam Rawan, dan nanti bakal disusul dengan Tulus, Sabrina Leonor, dan Rizky Febian. Tapi sebelum itu, Kak Laila, hampir lupa nih.
1: Iya, Bang.
0: Kita mau sapa dulu nih, ada teman kita, ada Kak Maria Elsa.
1: Halo, Kak Maria Elsa.
0: Gimana, Kak Maria Elsa? Tadi request lagu Selina Grace feat Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan lagunya udah kita puterin.
1: Iya.
0: Gimana, Kak? Kak Maria ini adalah yang pendengar yang request pertama kali, makanya lagu pertama kali yang kita putar.
1: Oh iya.
0: Kak Maria thank you banget ya. Hai Kak, hai juga, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu, amin. Dan semangat beraktivitas, amin ya rabbal alamin. Sekalian, saya Maria izin request Sumpah Mati Selina Grace. Kak, terima kasih banyak, sama-sama. Gak lupa dengan emot love ungunya.
1: Iya.
0: Love ungu itu artinya apa ya Kak Laila?
1: Apa ya Kak?
0: Apa ya? Nanti kita coba cari ya artinya ya. Thank you buat Kak Maria. Dan juga nih ada yang baru join. Hai Min. Hai juga Kak. Easy request Sabrina Leonor Selesai. Oke, nanti urutan kedua Kak Kalista. Thank you banget. Terus juga ada nih, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Request lagu Bittersweet ya, dari Madison Beer. Salamnya buat kakak yang lagi siaran aja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Terus juga ada nih, selamat pagi Pro 2 Hitlist. Pagi juga, is the request merelakan. Merelakan ini agak sedikit berat gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Kalau masih jatuh suka itu gimana merelakannya? Dari Angie Carvalho, boleh. Ini dari Kazulia di Jakarta. Thank you Kazulia.
1: Thank you, Kak.
0: Jauh-jauh dari Monas request ke Jam Gadang.
1: Iya.
0: Oke, Kak. Kak apa tadi? Kak Zulia, terima kasih ya. Salam buat kakak penyiarnya dari DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke. Stay tune via RRI Digital ya, Kak. Terima kasih buat Kak Zulia. Gak berhenti di sana, Kak Laila. Ini masih ada nih.
1: Siapa lagi bang?
0: Siapa lagi ya? Bentar kita cek dulu namanya. Check and recheck. Ada Kak Windy.
1: Halo Kak Windy.
0: Pagi Kak. Pagi juga Kak Windy. Saya Windy dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau puterin lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Ya Kak, makasih. Boleh, sama-sama. Next ada Kak Widi.
1: Halo Kak Widi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Saya Widi, fansnya Sabrina Lenor, easy request lagunya Sabrina Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita puterin ya. Sudah mau berdua, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita juga bakal sapa teman-teman yang udah join via link yang udah aku bagiin di Instagram @pro2bukittinggi. Tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 barusanan ada lagu Hingga Tua Bersama. Gimana teman Pro 2 masih bareng kita berdua di program Zona Musik Kamu. Teman Pro 2 masih bareng Laila, halo.
1: Halo Bang Abu.
0: Laila, gimana perasaannya setelah dengerin lagu Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian? Nyentuh banget ya?
1: Nyentuh banget Bang.
0: Dan semoga kamu ya teman Pro 2, terkhusus buat Kak Anggi, semoga siapapun yang sekarang jadi tempat berlabuhnya Kak Anggi, semoga bisa tua
1: betul.
0: Bersama. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro 2, masih bareng kita berdua, dan nanti di Zona Musik Kamu part kedua, aku bakal undang satu orang lagi, Kak Laila ya.
1: Iya, betul Bang.
0: Ada siapa tuh, Bu? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Insya Allah nanti kita bakalan seru-seruan bertiga di 94,8 FM. Namun sebelum itu, Kak Laila, kita puterin dulu ada satu lagu terakhir di Zona Musik Kamu part pertama, boleh?
1: Iya, boleh Bang.
0: Ada Ed Gitaf teman Pro 2 dengan Takut, dan nanti jangan kemana-mana teman Pro 2. Kalau kamu penasaran dengan seseorang yang kita hadirkan nih, yang akan melengkapi formasi kita berdua sekarang menjadi formasi bertiga, bisa tuh udah kayak penggerak bendera gitu ya. Jadi teman Pro 2 pastiin tetap di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita ya di 94,8 FM Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, kita di siang ini. Dan masih di programnya kamu teman Pro 2 ya, Zona Musik Kamu, dimana kamu bisa request lagu, bisa minta diputarin lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu yang relate sama kamu teman Pro 2. Dan kita sapa dulu nih, ada dua orang yang nemenin kita. Jika tadi ada satu orang ya, ada Laila, kita undang satu lagi teman Pro 2 untuk melengkapi nih formasi kita di siang ini. Laila dulu deh, Laila.
1: Halo Bang.
0: Gimana, masih semangat Laila?
1: Masih dong Bang.
0: Masih. Laila, kita bawa siapa sih kalau boleh tahu?
1: Ya ada nih Bang.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada siapa tuh?
0: Ah iya, kita sapa langsung ya. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Anggi?
2: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah baik. BTW ini Anggi yang penyanyi ya teman Pro 2 ya?
2: Bukan.
0: Oke, Anggi. BTW Anggi dari kampus mana nih?
2: Anggi tuh dari kampus Universitas Perintis Indonesia, Padang.
0: Oh Padang, Universitas Perintis
2: Indonesia.
0: Indonesia. Dan Anggi juga sama kayak Laila ya, sama-sama yeah, magang di sini.
2: Iya. Yeah.
0: Berapa lama nih kalau Anggi?
2: Kalau Anggi cuma 40 hari.
0: Oh iya, satu bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Semoga satu bulan ini bisa Anggi maksimalkan ya. Amin. Untuk selalu hadir buat teman-teman Pro 2. Sapa dulu dong Anggi, teman-teman.
2: Halo,
0: Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke, itu dia ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu dengerin suara yang seperti ini nanti, berarti itu adalah Anggi. Iya ya, Laila ya.
1: Betul.
0: Oke, Anggi, ini kita kan di program Zona Musik Kamu nih. Anggi udah baca-baca Zona Musik Kamu ini programnya apa, bener?
2: Bener.
0: Bener, program request. BTW, cara requestnya gimana? Anggi, boleh dong kasih info ke teman Pro 2?
2: Oh, boleh banget nih buat teman-teman yang mau request musik, itu bisa hubungi ke nomor 0811-6699-480 atau bisa langsung ke Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
0: Oke, thank you Kak Anggi.
2: Yeah.
0: Tadi Kak Laila ya yang kasih info, sekarang yeah, Kak Anggi.
1: Betul.
0: Memang seadil itu ternyata Pro 2 ya. Oke, teman-teman gimana nih perasaannya? Sekarang kan awal bulan nih. Jadi apa nih harapan teman-teman untuk bulan ini, terus perasaannya gimana? Siapa dulu nih? Laila dulu atau Anggi dulu? Laila, boleh.
1: Boleh.
0: Laila, gimana perasaannya sekarang hadir di tanggal 1 September?
1: Ya, harus selalu semangat gitu Bang.
0: Semakin semangat ya, kan ya?
1: Semakin semangat.
0: Boleh.
1: Untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.
0: Betul, termasuk siaran hari
1: ya,
0: ini.
1: Iya, termasuk siaran hari ini.
0: Oke, siap. Kalau Kak Anggi gimana perasaannya?
2: Pastinya ini kan awal bulan ya Bang. Kita awali awal bulan dengan lembaran baru.
0: Waduh, berat
2: dan,
0: nih.
2: Puitis dan banget. Semoga dipertemukan hal-hal baik di bulan September ini.
0: Amin ya robbal alamin. Dan salah satu hal baik yang mempertemukan Kak Anggi adalah RRI
2: ya,
0: mempertemukan Kak Anggi dengan teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita. Oke, siap. Ini BTW kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah request melalui link, boleh?
2: Boleh banget.
0: Boleh, bantu sapa ya. Yang pertama ada Kak School. Halo Kak School.
2: Halo Kak School.
0: Tuh, langsung dihaloin sama Kak Anggi dan juga Kak Laila ya, teman Pro 2. Terus ada Kak Adnyawati.
2: Halo Kak Adnyawati.
1: Kak Adnyawati.
0: Ada Kak Dewi Kurnia.
1: Halo Kak Dewi.
0: Boleh. Ada Kak Ardila juga nih.
1: Halo Kak Ardila.
0: Tuh, dapat say hello ya teman-teman Pro 2. Dan Kak School ini mau diputerin lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Ini udah kita puterin ya teman-teman ya. Udah, tadi udah kita puterin. Terus ada Jatuh Suka juga nih, Tulus dari Kak Adnyawati, tadi juga udah sempat kita puterin. Terus ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur, dari Kak Dewi Kurnia. Boleh?
1: Boleh Bang.
0: Teman-teman pernah dengar lagu ini gak? Salah Apa Aku?
1: Pernah Bang.
0: Pernah, gimana tuh perasaannya? Gimana-gimana? Perasaannya gimana? Kayak ngerasa bersalah gitu gak sih?
1: Iya.
0: Oke, okay, emang bisa ya. Terus lagu yang sama juga diputar, juga di request sama Kak Ardila. Halo Kak Ardila, ayo disapa guys.
1: Halo Kak Ardila.
0: Siap, ada Kak Virgini.
1: Halo Kak Virgini.
0: Iya, mau diputarin lagu Fajar Nur juga nih. Terus ada Kak Siapa bentar? Ada Kak Oktaviani.
1: Halo Kak Oktaviani.
0: Mau diputarin lagu 8 dari Fajar Nur atau lagu Jangan Datang Saat Kesepian. Aduh. Berat. Dari Sulawesi Tenggara loh kakaknya.
1: Jauh.
0: Jadi selamat dari kita di Bukit Tinggi, benar ya?
2: Iya.
1: Yeah.
0: Oke, teman-teman, ada hal yang mau disampaikan dulu nggak buat teman-teman Pro 2 sebelum kita putarin lagu ini? Boleh dari Anggi?
2: Semoga teman-teman Pro 2 yang mendengarkan dimanapun berada, itu di dalam keadaan yang sehat ya, Bang.
0: Amin.
2: Semoga mendengarkan terus siaran kita.
0: Itu dia, dengerin terus. Apalagi sekarang nih Pro 2 udah ada Anggi dan Laila.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi gak ada alasan lagi buat kamu gak mau dengerin. Kalau biasanya sabur sendiri nih, kabur sendiri. Oh, gitu ya. Jadi boleh banget bagi kamu yang mau ditemenin sama yang rame-rame, hadir di Pro 2 untuk kedepannya teman-teman ya, karena kita semakin rame. Iya ya?
1: Iya, yeah, betul banget.
0: Oke, siap. Kalau dari Kak Laila, apa nih yang mau disampaikan?
1: Ya, untuk teman-teman Pro 2 yang ada di sana, semangat beraktivitasnya dimanapun berada.
0: Iya benar, jadi dimanapun kamu teman-teman ya, di atas mobil, di atas motor, iya, di kampus, di rumah, di kamar, di ruang tamu, di dapur, tetap
1: semangat.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Kita mau ke Salah Apa Aku dulu. Ini lagu yang enak banget didengerin. Aku suka dengan lagunya. Enggak tahu ya kalau Kak Anggi, Kak Laila, nanti kita lihat ekspresi keduanya teman Pro 2 ya, apakah juga ikut terharu. Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Belajar tuh gak harus selalu duduk rapi di kelas. Sekarang ruang belajar bisa hadir dengan cara yang lebih fleksibel dan lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan cuma belajar di mana, tapi gimana kesempatan buat belajar itu tetap ada dan bisa dijangkau banyak orang. Karena tiap orang punya cara dan kondisi yang beda buat terus belajar. Yang penting bukan mulai dari mana, tapi tetap mau belajar.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, nama Pro 2 masih bareng kita bertiga di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, betul banget. Jadi teman-teman Pro 2 masih di program Zona Musik Kamu ya, guys.
1: Iya, betul.
0: Gimana perasaannya setelah dengerin lagu Kahitna, Titik Nadir?
1: Sedih.
0: Sedih ya?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Karena setiap hal itu memang harus ada yang membuat kita kuat dengan kesedihan-kesedihan, setuju gak?
1: Ya, setuju.
0: Kalau gak, hidup gak berwarna.
2: Harus diwarnai sih.
0: Harus diwarnai, bener, daripada beli pensil warna.
1: Iya.
0: Oke, nama Pro 2, kamu gimana nih kabarnya, perasaannya setelah lagu Titik Nadir? Semoga yang semangat masih tetap semangat, yang belum semangat tambah semangat. Semoga ya, walaupun lagunya gak
1: Iya, semoga.
0: Next ada lagu Adrian Khalif, teman-teman. Coba tebak judulnya apa, tahu gak?
1: Apa tuh bang?
0: Ini lagu yang paling banyak. Ayo, itu clue-nya tuh.
1: Apa ya?
0: Ngaku? Oke, mungkin teman-teman Pro 2 udah pada ketebak ya. Karena banyak banget ya request ini. Judulnya 2001 kali. Udah pernah dengerin atau belum?
2: Mungkin lagunya pernah ya, tapi kalau judulnya kan
0: Gak
2: ingat.
0: Iya, iya. 2001 kali teman Pro 2, sama kayak tahun lahir aku nih.
2: Wah, pas ya bang.
0: Pas. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih bareng aku Asabul,
1: Laila,
2: Anggi,
0: di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Halo teman-teman, masih bersama kita di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Iya benar banget, masih bareng Sabul tentunya dan juga
2: Laila.
1: Iya teman-teman Pro2, gimana-gimana setelah dengerin lagu Kendrit Semesta? Gimana teman-teman, suka gak lagunya?
2: Suka.
1: Iya suka ya, tapi BTW ngomongin lagu ini, tahu gak ini di request sama siapa?
0: Sama siapa tuh bang?
1: Oke, ada dua orang nih, ada Kak Sylvia 184 dan juga ada Kak Love Yourself yang mau diputarin lagu Semesta. Ini kakaknya sama-sama dari Jawa.
0: Wah,
1: satu Jawa
0: ya?
1: Tengah, satu Jawa Barat. Dan tahu nggak teman-teman, kenapa backsoundnya agak sedikit mellow?
0: Kenapa tuh bang?
1: Karena kakaknya ini nyampein satu salam. Gimana, salam buat keluarga di Bandung, semoga sehat selalu.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. BTW teman-teman, kalau udah cerita tentang keluarga, apa sih yang mau disampaikan buat keluarga? Misalkan nih, di depan teman-teman ada ayah, ibu, maupun adik, kakak, apa nih yang mau disampaikan? Siapa dulu nih? Laila dulu atau Anggi?
2: Buat keluarga yang ada di rumah, selalu sehat.
1: Amin.
2: Amin. Lalu semangat dalam beraktivitasnya.
1: Itu dia. Jadi buat keluarga dimanapun kamu semuanya, semoga semangat beraktivitas dan apa tadi Laila?
2: Sehat selalu.
1: Sehat selalu, itu dia tuh wajib. Oke Anggi, apa nih? Kalau misalkan ada keluarga di depan Anggi sekarang, apa yang mau Anggi sampein?
0: Pastinya itu doa dulu ya bang, doa semoga sehat sama kayak Laila dan semua orang nih pasti mendoakan keluarganya sehat. Terus mungkin doa yang semoga bisa sukses.
1: Amin.
0: Di saat keluarga lengkap masih ada.
2: Amin.
1: Itu dia, aduh bawang banget ya, jadi suksesnya kita tuh harus lengkap nih.
0: Iya.
1: Jangan pergi dulu, bener ya?
2: Bener.
1: Sama nih, kalau dari Kabul juga harapannya sama, semoga keluarga mungkin sekarang lagi dengerin kita, semoga selalu diberikan kesehatan, terus segala hal yang diusahakan semoga dimudahkan.
0: Amin.
2: Amin.
1: Teman-teman, ada satu lagu yang ini relate banget sama yang namanya keluarga. Lagunya Fajar Nur, bukan, penyanyinya Fajar Nur, lagunya Jangan Datang Saat Kesepian. Yang selalu hadir itu hanya keluarga, benar nggak teman-teman?
2: Benar.
1: Kalau lagu ini itu agak sedikit ini ya, agak sedikit nyinggung orang-orang yang hanya datang saat kesepian aja. Tapi percayalah teman Pro2 bahwasanya keluarga itu nggak pernah datang di saat kesepian saja, tapi datang di setiap waktu kamu. Baik itu di saat di atas, di bawah, benar nggak?
2: Betul.
1: Jadi cintai keluarga kamu teman Pro2 ya, selagi mereka masih ada, selagi mereka masih lengkap, kata-kata Anggi tadi ya. Bener ya Kak Laila ya?
2: Benar.
1: Benar. Oke okay, teman-teman, gimana nih? Excited nggak mau dengerin lagu Fajar Nur Jangan Datang Saat Kesepian?
0: Pastinya bang.
1: Pastinya ya?
2: Jadi, iya.
1: Jadi langsung aja teman Pro2 ya. Kita ke lagu Jangan Datang Saat Kesepian dan nanti bakal disusul dengan lagu Vanessa Zee dengan Menjauh. Jadi tetap di Pro2 Bukit Tinggi.

0: Oke, teman Pro 2, barusan ada menjauh dari Vanessa Z, dan ini juga jadi pertanda teman-teman Pro 2 ya, kami harus menjauh dari kamu untuk beberapa menit. Betul enggak teman-teman?
1: Betul banget.
0: Karena kita akan dipisahkan dengan satu lagu nasional dan juga nanti kumandang azan zuhur, teman Pro 2 ya, untuk hari ini tepat nanti di pukul 12.21. Jadi masih ada aku nih sebelum kumandang azan zuhur, tapi teman-teman kita bakalan break dulu, iya enggak sih? Iya ya?
1: Iya, Bang.
0: Mau istirahat dulu katanya teman Pro 2 ya, dan nanti bakal kembali lagi bareng kita ya. Jadi gimana teman-teman?
2: Tapi jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali lagi nemenin kamu hingga pukul 3 sore Bang.
0: Oke.
1: Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman produser Sadra, ini mengawali perjumpaan kita ya di program Fantertainment di edisi hari ini teman produser. Dan teman produser, aku mau spill nih bahwasanya band punk asal Bandung ini mengeksplorasi musikalitasnya teman produser. Gimana katanya nih, mereka itu mempertahankan elemen punk dalam album terbarunya bertajuk Melancholia Radical. Yona teman produser, penonton ini menyanyikan penggalan lirik lagu Bertaruh Pada Api untuk mengawali penampilan band punk asal Bandung, Jawa Barat. Yona teman produser, dalam konser bertajuk Melancholia di Kolong di Taman Skateboard, Kolong Jalan Layang, Pasupati, Bandung, pertengahan Juli 2026 teman produser dari ruang publik itu, mereka memperkenalkan album penuh kedua mereka yang bertajuk Melancholis itu teman produser. Dan teman-teman dari sini kita bisa ngelihat ya bahwasanya ternyata dari perkumpulan punk yang mungkin banyak orang ngira gitu ya nggak bakal jadi siapa-siapa, ternyata bisa nih hadir sebuah band yang mungkin ini bakalan menghibur banyak orang-orang di Indonesia. So, boleh banget teman produser ya, ikuti aja perkembangannya, oke? Okay? Dan teman produser di pukul 12.13 waktu Indonesia Barat ini, aku kembali ngingetin nih bahwasanya nanti di pukul 12.21 kita akan kumandangkan azan zuhur, pertanda sholat fardu zuhur masuk di hari ini. Jadi boleh banget teman produser ya, kamu mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mungkin bagian di jalan boleh tuh dilihat-lihat di mana sih bisa berhenti sebentar untuk melaksanakan ibadah ini. Oke, okay? Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, tetap semangat teman produser ya. Nanti istirahat siang, jangan lupa untuk makan siangnya. Nanti kamu sakit, oke? Okay? Dan teman-teman produser, nanti juga bakalan ada program produser sport dan asiknya bisnis di 94,8 FM ya, nanti bakalan kita bahas bersama dua rekan-rekan kita ya yang tadi sempat nemenin kamu di program Zona Musik Kamu. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2, Someone You Love It dari Lewis Capaldi, Teman Pro 2 ya. Yang mana lagu ini adalah lagu yang memberikan makna tentang perasaan kehilangan yang mendalam akibat ditinggalkan oleh orang tercinta. Bagi kamu yang mungkin sekarang lagi di posisi ini, Teman Pro 2, tetap semangat ya. Percayalah bahwasanya kita memang kadang dihadapkan dengan hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Dan percayalah, di balik itu ada satu hal yang mungkin ingin Tuhan berikan pembelajaran di balik itu, teman-teman, yang kadang kita nggak tahu pembelajaran apa gitu ya. Jadi boleh banget kamu tetap kuat, kamu tetap tabah kalau misalkan ada di posisi ini. Lagunya sedih banget, teman-teman ya, dan semoga kamu suka ya. So, teman produknya nggak kerasa udah pukul 12 lewat 18 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini, dan saatnya aku Asabul ngajak kamu untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu islami dan juga kumandang azan zuhur di edisi hari ini. Teman Pro 2, aku Asabul mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya dari studio Pro 2 bagi kaum muslimin dan juga muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya tepat nanti di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan.
1: Pendengar, sebuah pengakuan bersama Ivan Seventeen featuring Rizal Armada ya, dari Ustaz Abdul Somad, membawa kita ke pukul 12:21 pendengar. Itu artinya tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan salat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: FM.
1: Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan ke program Funtertainment, teman-teman ya, aku bakal putarin ada Maher Zain feat Haris J yang bakalan lewat di ruang dengar kamu dengan Colby Feel Madinah. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk sholat zuhur ya untuk hari ini.

0: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabu di 94,8 FM. Yowana teman Pro 2 ya, masih di program Funtertainment. Teman Pro 2, dunia musik K-pop ini pada bulan September teman Pro 2 ya 2026 ini akan diramaikan dengan comeback dari sederet nama idol K-pop yang telah berkiprah teman Pro 2 sebagai solois. Yaudah teman Pro 2, selain para solois, grup K-pop ini juga siap memberikan karya terbaru mereka untuk para penggemar, termasuk kamu teman Pro 2 yang mungkin menunggu gebrakan-gebrakan baru gitu ya, atau lagu-lagu baru dari K-pop. Siapa teman Pro 2? Boleh banget di komen ya. Yaudah teman Pro 2, comeback kali ini itu juga begitu berwarna, mulai dari single digital, perayaan anniversary, debut, hingga full album yang siap menjadi bagian perjalanan mereka di industri musik K-pop. Siapa saja Bu teman Pro 2? Yang pertama ada Chungha. Yaudah teman Pro 2, September 2026 ini akan dibuka oleh Chungha, idol K-pop yang merupakan member IOI yang akan merilis single digital berjudul Mexico teman Pro 2 pada 1 September pukul 18 KST atau 16 waktu Indonesia Barat. Next teman Pro 2 ada Kwon Eun Bi teman Pro 2. Ya mana setelah 1 tahun 4 bulan nih Kwon Eun Bi ini akhirnya kembali teman Pro 2 ya dengan karya terbarunya. Yaudah teman Pro 2, pemilik julukan Queen of Summer itu akan merilis single digital album bertajuk Deja Vu pada 3 September mendatang teman Pro 2, alias 2 hari lagi. Dan teman Pro 2 berikutnya ada Lisa Blackpink. Ya mana teman Pro 2, comeback Lisa ini akan diawali dengan lagu pra-rilis Swadika yang rencananya teman Pro 2 ini bakal diluncurkan pada 3 September. Ini sama nih sama penyanyi sebelumnya teman Pro 2 ya 2026. Dan sementara teman Pro 2 EP miliknya Fresh Play ini diagendakan rilis pada 23 Oktober 2026. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya. Ini mungkin info yang luar biasa bagi kamu-kamu yang selalu mengikuti perkembangan K-pop di dunia.

Yata Mampro 2. Ya mana lagu Lisa ini ngantarin kita ke penghujung program Fantertainment ya, Yata Mampro 2 di hari ini. It's okay, gak apa-apa Yata Mampro 2. Sebelum aku tutup nih dengan satu lagu penutup kita ya, Yata Mampro 2. Aku mau lanjutin nih teman-teman ya. Ya mana tadi aku udah spill ada 3 ya, Yata Mampro 2 K-pop yang bakalan comeback di bulan September 2026 ini. Next Yata Mampro 2 di urutan keempat, bukan urutan ya, tapi di grup keempat yang juga bakalan comeback teman Pro 2 di bulan ini itu ada Monsta X teman Pro 2. Yonan teman Pro 2 Monsta X ini bersiap membuat 4 September 2026 ini menjadi lebih spesial bagi Mon Bibi. Yonan sapaan untuk penggemarnya teman Pro 2 ya, Mon Bibi Hayo. Siapa nih teman Pro 2 yang juga termasuk dalam ini penggemar dari Monsta X? Boleh banget kumpul teman-teman ya di tanggal 4 September 2026. Yonan mereka bersiap teman Pro 2 untuk kembali dengan app berjudul The Fish. Gimana nantinya app album tersebut teman Pro 2 ini berisi 6 lagu dengan title track atau lagu utama bertajuk Magic. Di samping itu teman Pro 2 ada Jisoo Blackpink. Gimana pada tanggal yang sama di tanggal 4 September 2026 teman Pro 2 Jisoo Blackpink ini katanya juga merilis single berjudul Click teman Pro 2. Yona comeback Jisoo sebagai soloist ini telah dinantikan tentunya ya teman Pro 2 oleh para penggemar usai hampir 1 tahun tidak merilis musik solo. Dan gak hanya itu teman Pro 2, Ten NCT ini juga bakalan comeback teman Pro 2. Yona melalui single terbaru Out West pada 4 September 2026 pukul 13 KST teman Pro 2 atau 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tungguin aja teman-teman ya, siang banget nih bertepatan dengan zona musik kamu. Yona teman Pro 2 comeback kali ini itu sekaligus menandai perjalanan barunya di bawah agensinya sendiri dengan nama Ilimin teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 sebenarnya masih ada nih beberapa musisi lainnya ya, seperti Minho Shinee, terus juga ada Seoyeon ID dan beberapa lainnya. Tapi sayang banget teman Pro 2 ya, kita udah di penghujung program Fantertainment aja. Gak apa-apa, it's okay. Semoga next akan dilanjutkan pembahasan ini oleh penyiar kita yang siaran siang besok. Jadi tungguin aja ya di program yang sama. So teman Pro 2, aku putarin dulu satu lagu terakhir kita di program Fantertainment sebelum nanti aku menyapa kamu lagi teman-teman ya di program Pro 2 Sport. Jadi boleh banget yang hobi olahraga, yang suka dunia olahraga, kumpul bareng aku ya selama 1 jam dari pukul 13 hingga pukul 14. Dan nanti aku bakal sapa kamu juga di program pamungkas kita, Asiknya Bisnis. Pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi beraku Asabul dan juga dua teman-teman kita yang akan menemani hingga nanti pukul 3 sore. Halo guys.
1: Halo.
0: Ketemu lagi ya kita bersama teman-teman Pro 2 di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dadah Mam Pro 2, kami bertiga akan menemani kamu di program Pro 2 Sport di 1 jam ini dari pukul berapa guys? 13 hingga
1: 14.
0: Betul. Ini kelihatannya kakak-kakak kita ini pengen cepat-cepat selesai nih. Enggak ya?
1: Enggak, Bang.
0: Enggak. Masih setia enggak sama teman Pro 2?
1: Masih dong, Bang.
0: Masih. Dan kita ada di program Pro 2 Sport. Jadi kita bakal bahas dunia olahraga. Teman-teman ada request topik enggak?
1: Apa ya?
0: Apa bagusnya? Kita bahas apa nih? Abang minggu lalu bahas terkait olahraga sepeda. Karena RRI bakal ngadain sepeda gembira, tahu enggak infonya?
1: Baru tahu ya.
0: Jadi teman-teman Pro 2, RRI bakal ngadain sepeda gembira. Jadi bagi kamu yang suka bersepeda boleh banget ikut serta. Nanti ada door prize, ada 5 sepeda hadiahnya. Ada ya banyak banget, ada voucher hotel dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita bakal bahas apa nih? Ayo. Kayak abang kasih waktu buat mikir ya. Ini buat teman-teman, nanti kita bakal bahas ini, oke? Oke. Ada yang mau disampaikan dulu nggak buat teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi malas olahraga? Siapa dulu nih? Yuk, satu-satu ya.
2: Boleh. Mungkin untuk teman-teman yang mendengar, mungkin akan lebih baik untuk olahraganya lebih ditingkatkan ya, Bang.
0: Benar.
2: Mengingat cuaca sekarang seperti ini ya, Bang. Jadi kita harus menjaga kesehatan.
0: Iya, betul banget. Jadi bagi kamu nih teman-teman ya yang masih malas olahraga, boleh banget, harus ditingkatkan lagi tuh motivasinya untuk olahraga. Karena benar apa kata Kak Anggi, bahwasanya cuaca nggak menentu.
2: Iya, betul.
0: Dan itu juga menjadi salah satu faktor ya Kak Anggi ya, faktor terhadap kesehatan kita.
2: Yeah.
0: Jadi kalau misalkan nih body kamu udah kuat, udah fit, insya Allah penyakit nggak bakalan menyapa kamu. Next Kak, boleh dong.
1: Ya buat teman-teman Pro 2, jangan lupa olahraga setiap minggu untuk kesehatan kita.
0: Itu dia, setiap minggu, bukan setiap hari ini.
2: Boleh.
0: Iya, benar banget. Sudah Pro 2, masih seru-seruan bareng kita bertiga, aku Asabul,
1: Laila,
2: aku Anggi.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi, tetap di Pro 2 Sport.
1: Teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Sport. Gak kerasa udah setengah 2 aja, tapi kita belum bahas apa-apa nih. Ini kelihatan agak sedikit lama nih teman-teman kita mikir topiknya ya. Ini teman-teman yang sedikit lama mikir atau aku yang sedikit lama istirahat? Oke, gimana teman-teman? Udah kelihatan hilalnya, mau bahas apa?
1: Sudah bang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Kayaknya di saat sekarang ini kita bagusnya bahasnya olahraga lari deh bang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena belakangan ini tuh setiap pengalaman pribadi ya bang, setiap kita buka media sosial itu banyak banget dari teman-teman yang upload kegiatannya lari sore gitu.
0: Benar. Bahkan juga ikut kegiatan fun run.

0: Terus mereka dapat medal gitu kan.
1: Banyak event-event sekarang.
0: Event-event, iya yeah. Benar. Oh, ini ide menarik nih teman-teman untuk dibahas ya. Jadi kita bakal bahas mengenai lari. Boleh siapa yang mau bahas duluan nih? Iya, silakan Anggi.
1: Baik, teman-teman Pro2, seperti yang kita tahu belakangan itu banyak banget kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan mahasiswa ataupun pelajar. Itu lebih ke FOMO bang, FOMO kayak
0: ikut-ikutan ya?
1: Iya, ikut-ikutan. Teman lari, kita juga harus lari.
0: Juga lari.
1: Iya, teman update status, kita juga update
0: juga
1: status. Iya,
0: betul. Boleh. Tapi kalau menurut teman-teman, ini positif atau negatif sih? Ya, siapa dulu nih?
2: Kalau menurut aku itu positif sih bang.
0: Positif ya. Karena walaupun FOMO, tapi iya, sehatnya dapat.
2: Iya betul bang.
0: Oke, kalau menurut Anggi gimana nih?
1: Kalau menurut Anggi tergantung sih bang. Kalau seandainya olahraganya dilakukan, ini kan olahraga nggak bisa asal-asalnya bang.
0: Iya,
1: kalau seandainya asal-asalan, ternyata nanti cedera. Kan gimana? Fatal ya bang.
0: Fatal, betul.
1: Kalau menurut abang gimana nih bang?
0: Iya bang, setuju sih kalau itu. Jadi memang plus minus ya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu FOMO, tapi kamu bisa mengikuti olahraga itu dengan cara-cara yang baik gitu ya, dan juga teknik-teknik yang seharusnya, itu positif. Tapi sebaliknya nih, kalau kamu cuma FOMO aja tapi ngelakuinnya asal-asalan, ya seperti yang Anggi sampaikan, bahwasanya itu bakalan jadi salah satu hal yang membuat kamu cedera dan lain sebagainya. Iya benar ya teman-teman ya.
1: Betul bang.
2: Betul bang.
0: Terus gimana lagi toh olahraga, olahraga lari? Barusan ada yang lewat kali.
1: Olahraga lari ini juga sebenarnya karena FOMO tadi itu ya bang. Banyak teman-teman itu yang kayak karena dia ngerasa ini lagi tren, apalagi sekarang kalau dilihat di tempat-tempat misalnya yang kayak lapangan itu biasanya di lapangan itu udah ada videografernya sekarang itu bang, fotografer yang
0: siap ngambil momennya,
1: ngambil momen. Jadi karena itulah sekarang banyak dari orang yang FOMO itu berusaha. Jadi nggak olahraga bang, tapi dia itu adu outfit di sana.
0: I see.
1: Iya.
0: Bener. Iya sih. Tapi jujur li, abang agak sedikit tertarik nih. FOMO. Nggak. Abang bukan karena ikut-ikutan. Pengen sehatnya.
1: Iya.
0: Kalau teman-teman, kalau misalkan nih ada kesempatan lari, itu karena FOMO atau karena kesehatannya? Yuk. Siapa dulu nih?
2: Iya, kalau menurut Laila ya bang. Untuk kesehatan juga.
0: Juga ya. Btw Laila suka olahraga apa nih? Lari apakah termasuk olahraga favorit Laila?
2: Iya, betul, Bang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Kelihatannya Laila ini kalem, ternyata atlet lari juga. Oke. Okay. Berarti Laila memang di samping FOMO. Pengen sehatnya juga.
2: Iya.
0: Boleh, siap. Outfitnya udah disiapin. Kalau lari itu ada outfit ini enggak sih? Syari-nya?
1: Ada. Kalau ya? Kalau zaman sekarang ini kan udah mengikuti zaman bang. Jadi kayak
0: bener.
1: Outfit-outfit itu kayak orang yang jual celana itu lebih banyak kayak misalnya yang hijab friendly. Disediain. Misalnya celana olahraganya dikasih rok sekarang.
0: Iya, benar-benar. Jadi siapapun bisa olahraga.
1: Iya, tidak menutup kemungkinan.
0: Tidak menutup kemungkinan itu dia, teman-teman ya. Tadi Laila udah jawab. Sekarang Anggi. Gimana tuh Anggi? Anggi kalau misalkan nih diberikan ada waktu dan kesempatan, Anggi olahraga larinya karena FOMO atau karena sehatnya nih?
1: Sebenarnya kalau dibilang pengen sehat, semua orang pengen sehat ya bang.
0: Iya
1: tapi,
0: pasti.
1: Kadang kan kalau kita nih olahraga kalau sendiri canggung ya bang.
0: Canggung,
1: bener. Jadi
0: bener.
1: Harus nunggu teman dulu, nunggu teman. Jadi ujung-ujungnya FOMO juga sih bang.
0: Iya bener ya.
1: Nyampe sana.
0: Apalagi datang, kita yang Gen Z ini.
1: Iya, nyampe lapangan, datang foto-foto, udah
0: balik. Olahraganya nggak ada.
1: Gak jadi.
0: Pantosan setiap setiap konten yang di up teman-teman kita lari ini, mereka pada apa namanya? Pada masih outfit segar gitu nggak sih?
1: Makeupnya masih
0: tebel. Iya benar. Masih on point gitu.
1: Iya, masih on point.
0: Aduh, teman-teman nggak apa-apa sih, asalkan kamu FOMO-FOMO tapi sehatnya juga dapat itu yeah. harus jadi catatan ya. Jadi jangan hanya sekedar pergi ke lapangan hanya buat foto aja terus pulang. Kalau langsung pulang nggak apa-apa, tapi kebanyakan ini mampir dulu nih ke cafe. Kuliner kafe. Itu bukan sehatnya yang dapat teman pro 2 ya. Jadi boleh banget nih bagi kamu yang mungkin sekiranya pengen jawab pertanyaan yang sama, langsung aja hubungi kita di WhatsApp pro 2 di 0811 6699480. Bagi kamu yang punya waktu dan pengen ikut lari, apakah karena FOMO atau karena kesehatan, jawab ya teman pro 2. Masih bareng aku Asabu,
2: aku Laila,
1: aku Anggi
0: di pro 2 Bukit Tinggi,
2: teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Orang akan merasakan betapa pentingnya hidup sehat ketika telah terbaring sakit. Untuk itu, marilah berolahraga. Mencegah itu lebih baik dari mengobati.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro2, balik lagi di Pro2 Sport dan ini bakalan jadi calling terakhir kita ya di program ini teman Pro2. It's okay, gak apa-apa, nanti kita masih nemenin kamu hingga nanti ke pukul 3 sore. Dan tentunya teman Pro2 ya masih bareng Laila dan juga Anggi di siang ini. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Gimana, masih semangat?
1: Masih dong.
0: Masih. Semakin penghujung siaran kita semakin semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi kita udah bahas nih mengenai olahraga lari dan tentunya pembahasan berikutnya nggak jauh-jauh dari ini ya teman-teman ya. Jadi gimana toh? Apa yang mau kita bahas lagi nih teman-teman?
2: Ada nih bang. Mm-hmm. Tentang olahraga juga. Mm-hmm. Olahraga lari juga.
0: Oke, apanya nih yang mau kita bahas lagi nih? Fakta uniknya kali ya?
2: Iya, fakta uniknya.
0: Oh, boleh. Apa tuh fakta uniknya? Siapa dulu nih yang mau jelasin?
2: Ya, aku dulu bang.
0: Oke, silakan. Ya, apa tuh fakta uniknya? Abang penasaran banget nih.
2: Jadi, teman-teman Pro2, dari FOMO ini bisa berubah jadi kebiasaan gitu bang.
0: Oke, jadi faktanya yeah. Yang pertama ternyata ikut-ikutan itu bisa jadi
2: kebiasaan.
0: Jadi kebiasaan. Oke, boleh. Mm-hmm. Terus apa?
2: Sesuatu yang awal yang cuma kita ikut tren tuh ternyata bisa menjadi kegiatan positif kita gitu. Misalnya aja ketika kita lari karena diajak teman atau karena FOMO melihat orang lain lari juga gitu kan. Tapi setelah beberapa kali kita lakukan ternyata kita merasa lebih sehat, lebih stres, dan akhirnya mulai menikmati gitu bang.
0: Berarti memang ada positifnya juga ya FOMO ini ya.
2: Betul bang.
0: Baik. Next, fakta berikutnya ada apa lagi tuh Gi?
1: Ternyata gini bang, sepatu lari modern itu baru lahir itu di tahun 1972.
0: 1972?
1: Iya,
0: itu
1: jadi,
0: udah lama gak sih?
1: Iya, tapi sebelum itu bang, orang itu larinya itu pakai sepatu yang terbuat dari kanvas tipis. Bahkan ada yang telanjang kaki bang, gak pakai sepatu.
0: Wow, itu sekuat apa tuh kakinya lari tanpa sepatu. Dan 1972 baru tuh ada sepatu lari gitu ya.
1: Iya, ada sepatu lari dan itu pun tercipta itu karena iseng. Awalnya iseng. Jadi ada namanya itu Bill Bowerman. Dia itu iseng make mesin pembuat waffle istrinya. Jadi di sanalah dia ada ide buat bikin sol yang empuk. Makanya setelah itu barulah keluar ada industri sepatu lari dengan teknologi yang lebih canggih bang. Yang lebih memperhatikan kesehatan, keselamatan penggunanya. Di saat itulah baru ada sepatu-sepatu lari bang.
0: Wow, berarti memang berangkat dari keisengan seseorang.
1: Iya betul.
0: Dan sekarang kita udah bisa dengan nyamannya lari gitu ya dengan sepatu yang, bayangin kalau nggak ada keisengan itu mungkin kita larinya pakai ini ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai sepatu teman-teman ya. Oke, boleh, luar biasa ya. Next, fakta unik berikutnya apa toh?
2: Ya Laila. Selanjutnya lari dapat membantu meningkatkan suasana hati bang.
0: Setuju nggak teman-teman kalau ini?
1: Setuju,
0: apalagi larinya sama si dia ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya?
2: Ketika berlari itu tubuh kita mengalami berbagai respon fisiologis yang berkaitan dengan rasa nyaman bang dan kebugaran gitu. Karena itu setelah kita berolahraga seseorang bisa lebih relax dan lebih nyaman gitu.
0: Berarti memang olahraga lari ini adalah olahraga yang kalau misalkan nih mood kamu sering campur aduk mungkin boleh tuh perbanyak olahraga lari supaya mood kamu selalu positif.
2: Betul.
0: Dan fakta berikutnya ada apa tuh?
1: Fakta berikutnya itu selama ini kan kita taunya lari itu maju ya bang.
0: Bener.
1: Ternyata di belahan dunia lain ada cabang olahraga lari mundur.
0: Itu gimana ceritanya lari tapi mundur?
1: Itu ada di Itali. Itu diadakan di setiap tahun bang. Lari mundur. Tapi mundurnya ini, lari mundurnya ini nggak asal-asalan buat konten enggak, tapi emang ada dasarnya bang. Kalau menurut mereka itu lari mundur itu lebih aman karena katanya benturannya lebih kecil daripada lari maju.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Wow, ini pasti enggak datang begitu saja, tapi udah ada penelitiannya, ada ininya.
1: Terus lari.
0: Apakah ada lari samping untuk kedepannya?
1: Mungkin ya bang.
0: Mungkin iya.
1: Lalu lari mundur juga membakar kalori 30%.
0: Oh.
1: Otot yang dipakai itu beda.
0: Iya. Tapi dengan fakta unik yang tadi Laila sampaikan, apakah ini bisa nyambung dengan yang Anggi sampaikan nih? Kalau lari maju itu kan mood kita bisa positif ya, bisa baik ya kata Laila tadi ya. Kalau mundur gimana tuh? Aduh, ini lucu nih, bisa dicoba nanti ya. Lari di lapangan kantin tapi kamu mundur. Kamu jangan maju, tapi mundur aja. Dan apa yakin ada satu hal yang akan terjadi?
1: Bukan jatuh.
0: Kita jadi pusat perhatian ketika itu.
1: Nanti kita launching di akun-akun Instagram.
0: Boleh. Oke, ini menarik banget ya teman Prodo mengenai fakta unik olahraga lari. Tapi ya abang yakin banget itu pasti banyak, masih banyak ya fakta-fakta lainnya, benar?
2: Iya, betul bang.
0: Benar, tapi nggak kerasa nih kita udah di penghujung program Prodo Sport aja nih. Anggi dan juga Laila, udah di pukul berapa nih teman-teman?
2: 13:56.
0: Iya, artinya kebersamaan kita di Prodo Sport akan berakhir di 4 menit lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Prodo ya, walaupun Prodo Sport udah berakhir, aku Asabul, terus Laila dan Anggi masih nemenin kamu di satu program terakhir kita. Penasaran gak apa tuh?
1: Apaan tuh bang?
0: Ada program yang ini bisa membuat kita jadi pebisnis handal.
1: Penasaran sih.
0: Oke, penasaran ya. Jadi bagi kamu yang juga penasaran sama kayak Anggi dan juga Laila, boleh banget. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita ketemu di program Asiknya Bisnis di Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Hai teman pro 2, barusan ada jodoh pasti bertemu dan ternyata teman pro 2 ya, kita masih berjodoh. Masih berjodoh, kalau udah jodoh pasti bertemu ya teman-teman ya.
1: Iya betul.
0: Iya betul. Dan teman-teman pro 2 masih beraku Ashabul.
1: Aku Laila.
2: Aku Anggi.
0: Di pro 2 Bukit Tinggi dan kita udah sampai di program yang luar biasa teman pro 2. Bagi kamu yang pengen banget jadi pebisnis, kumpul teman-teman ya hingga nanti pukul 3 sore karena kita bertiga bakal ngasih info-info seputar dunia bisnis.
1: Betul
0: ya. Dan apa tertarik satu hal nih teman-teman? Bahwasanya banyak orang yang pengen buka bisnis tapi nggak tahu nih mau buka bisnis apa. Mana tahu nih ada beberapa bisnis yang bisa kita spill di hari ini. Bisnis yang mana kami udah rembukan sebenarnya ya teman pro 2 ya. Kami udah rembukan nih bahwasanya ada beberapa bisnis luar negeri yang itu nggak ada di Indonesia. Benar nggak?
1: Benar bang.
0: Benar. Teman-teman udah cari infonya?
1: Udah dong bang.
0: Presiden Amerika ya yang ditelepon barusan?
1: Iya.
0: Oke, ada apa aja tuh? Siapa yang mau spill duluan nih?
1: Oke, teman-teman pro 2 di saat sekarang ini banyak orang yang ingin makan enak tapi nggak mau merasa bersalah bang.
0: Ah gimana ceritanya
1: jadi dia tetap makan enak tapi dengan protein. Kayak contoh yang satu ini bang.
0: Apa
1: itu? Ada ice cream protein. Makan, kalau kita kan takutnya makan ice cream gendut nih.
0: Gendut
1: ya, tapi
0: karena manis.
1: Iya. Di Amerika itu produk healthy dessert itu tuh lagi meningkat bang karena ketakutan tadi itu bang.
0: Iya benar-benar.
1: Dia tetap ingin makan enak tapi tetap sehat.
0: Iya.
1: Jadi tercipta ice cream protein. Ice cream protein ini satu cupnya itu yang isi 300 ml itu sama dengan 200 gram protein. Gulanya cuma 5 gram bang.
0: Gulanya cuma 5 gram.
1: Betul.
0: Mungkin kalau kita biasanya beli es krim biasa ya yang ada di Indonesia itu tinggi gula ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ini bisa jadi hal menarik untuk kamu buka juga teman-teman ya.
1: Benar banget bang.
0: Berarti rasa sayur, rasa buah mungkin kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya.
1: Iya.
0: Aduh penasaran nih.
1: Sebenarnya ini peluang nih bang buat anak-anak gym pasti suka itu bang.
0: Bener. Anak gym ya mereka masih pengen makan es krim.
1: Iya.
0: Tapi yang sehat.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yang lagi diet.
0: Diet juga bisa.
1: Takut gendut, takut tambah banyak. Gagal dietnya bisa nih ice creamnya.
0: Itu dia. Jadi boleh nih teman-teman pro 2 ya. Kamu kalau bisa bikin es krim, jangan bikin es krim coklat atau rasa vanila aja.
1: Yeah.
0: Tapi coba bikin hal yang berbeda. Mana tahu rasa apa ya? Kalau udah ngomongin rasa.
1: Bisa jadi rasa kangkung atau apa?
0: Asalkan jangan rasa kangen aja.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, next ada apa tuh? Laila.
3: Oke, teman-teman pro 2.
0: Iya, boleh.
3: Iya.
0: Gak apa-apa, yang dengerin pasti kebanyakan orang Minang gak sih?
3: Iya, betul bang.
0: Ada apa tuh nih?
3: Kalian pernah gak sih kipas angin yang rusak itu langsung dibuang saja gitu?
0: Abang kayak gitu?
3: Iya.
0: Iya. Kalau angin gimana?
1: Diperbaiki.
0: Iya.
3: Atau dibeli baru gitu.
1: Emang memang beda ya bang.
0: Beda, iya benar-benar. Gimana toh, Laila?
3: Nah, jadi di Belanda, Jerman, Jepang itu ada namanya repair cafe atau jasa perbaiki barang gitu.
0: Oh.
3: Jadi tempat kayak cafe itu. Tapi bukan hanya sekedar menjual kopi doang gitu bang.
0: Tapi ada
3: juga jasa untuk memperbaiki barangnya juga gitu.
0: Wow, ini menarik.
1: Keren sih.
3: Iya, menarik.
0: Jadi ini menarik jujur. Apalagi kafenya, kafe-kafe yang sering ditongkrongin sama anak kos.
1: Iya, betul.
0: Yang ketika magicnya rusak mereka nggak tahu.
1: Langsung
0: bawa.
3: Betul.
0: Mau nongkrong tapi sambil bawa magic. Asalkan jangan masak aja tuh di kafe.
3: Iya.
0: Oke, menarik. Boleh tuh teman-teman ya, nanti buka jasa servis di kafe.
1: Di kafe.
0: Nanti ada perkembangannya tuh di rumah makan, mungkin
1: betul,
0: ya, atau
1: bisa
0: di halte. Oke, siap. Next ada apa lagi?
1: Selanjutnya itu ada Ice Bath Studio.
0: Itu ada apa tuh?
1: Biasanya itu kan kita ketemunya tempat pemandian air panas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini ada ide dari luar negeri. Itu dia bathtub tapi isinya es, Bang.
0: Bathtub isinya es.
1: Es. Iya, biasanya ini dipakai buat atlet-atlet, Bang.
0: Oh, diperuntukkan buat atlet.
1: Iya, untuk atlet. Soalnya hal ini dipercayai mengurangi nyeri otot, lalu bisa mempercepat recovery setelah olahraga, bisa menurunkan, iya, bisa menurunkan stres juga, Bang, dengan dia berendam di air es.
0: Iya. Wah, ini bisa nih. Tapi kalau di Indonesia, apakah esnya nggak mencair? Takutnya mencair. Tapi bisa jadi
1: di
0: bisa,
1: ruangan tertentu.
0: Di ruangan tertentu, yeah. Memang dibikin khusus gitu, yeah, ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu bikin usaha ini di ruang tamu kamu, ya otomatis esnya mencair.
1: Yeah.
0: Ini menarik nih, apalagi Indonesia ya. Sekarang banyak masyarakat yang udah pengen hidup sehat.
1: Iya, yeah, betul.
0: Udah mulai nge-gym. Udah banyak anak muda yang mulai nge-gym, olahraga, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang bisa kamu buka tuh, teman produk ada ruko kosong, jadiin tuh tempat es.
1: Betul.
0: Boleh, boleh. Biasanya kan air panas tuh di Sumatera Barat, yang esnya belum ada.
1: Belum.
0: Belum.
1: Saatnya kita buka.
0: Saatnya. Nanti ada air menengahnya mungkin kali. Oke, ini menarik sih teman-teman ya, karena kamu jalan-jalan ke Solok ada pemandian air panas.
1: Iya, betul.
0: Ke Padang Panjang juga, tapi belum nemu nih pemandian air dingin, air es.
1: Bukit Tinggi kita bikin, Bang.
0: Bukit Tinggi.
1: Bukit Tinggi.
0: Apalagi Bukit Tinggi dingin. Ya. Siap. Mau jadi ownernya nggak kita bertiga nih?
1: Boleh.
0: Oke, next ada apa lagi?
3: Nah, ini ada lagi, Bang, Senior Activity Center atau tempat nongkrong lansia modern.
0: Oh, jadi lansia ada tempat nongkrongnya nih.
3: Iya, Bang, betul.
1: Enggak anak muda aja ya, Bang?
0: Iya, benar.
3: Iya, betul. Jadi ada tuh, Bang, tempat perkumpulan tapi khusus lansia saja. Mereka di situ bisa kayak seperti senam gitu, Bang, kayak main catur, kerokean gitu dan lain sebagainya.
0: Tapi jujur, ini menarik.
3: Iya,
0: kenapa?
3: Menarik.
0: Tahu nggak alasannya kenapa? Salah satu alasan lain yang kelintas di pikiran abang adalah ketika Gen Z sekarang yang hobinya nongkrong, ketika masa tuanya pasti ada rasa pengen nongkrong.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Jadi paling banget sama pro 2 ya, keburu kami tua, buka tuh usaha. Apa tadi, Laila?
3: Tempat nongkrong lansia modern.
0: Tempat nongkrong lansia modern. Bukit Tinggi belum ada ya?
1: Belum.
0: Tempat nongkrong anak muda aja tuh, dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut.
1: Full ya, Bang?
0: Full. Full banget. Dan lansia belum ada. Bisa nih. Oke, yang mau daftar jadi owner bareng kita bertiga, silakan di chat nomor di bawah ini. Dan nomor Pro 2, tentunya nggak hanya itu yang bakalan kita spill ya, teman-teman ya. Tapi juga ada beberapa hal lain yang mungkin ini bisa jadi ide bisnis buat kamu yang pengen banget buka bisnis tapi nggak tahu buka apa. Boleh banget, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman.

0: Pangan bergizi itu fondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktif.

aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, balik lagi bersama aku Anggi,
1: aku Laila,
2: dan aku Asapul teman Pro2
0: di Pro2 RRI Kota Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik kamu
0: dalam program Asiknya Bisnis.
2: Bener banget. Untuk edisi hari ini ya, ini adalah edisi spesial banget karena kita mengawali bulan September teman Pro2 ya.
1: Iya.
2: BTW, harapan dari Anggi dan Laila apa nih untuk awal September? Apakah punya bisnis seperti yang tadi udah kita sebutkan satu persatu?
1: Ada nih bang.
2: Iya, harapannya Laila untuk bulan ini, karena kita kan ini tanggal 1 nih.
1: Iya.
2: Harapannya apa? Apakah pengen punya bisnis kayak yang tadi kita spill?
1: Ya, pengen bang.
2: Pengen ya? Pengen. Bisa gak kira-kira di September ada bisnis yang tadi? Agak jauh ya harapannya.
0: Agak mepet ya.
2: Agak mepet, bener. Kalau Anggi gimana? Harapannya apa nih untuk bulan September?
0: Harapannya kalau untuk bisnis kayaknya waktunya kurang ya bang.
2: Kurang
0: untuk
2: ya.
0: Persiapan sesingkat ini.
2: Sesingkat ini.
0: Tapi semoga ada hal baik aja.
2: Amin, semoga ya. Doain teman Pro2, doain Kak Anggi, doain kita ya Kak.
1: Laila,
2: Kak Laila, Laila Canggung ini adalah satu apa namanya gelar ya yang disematkan dari Ashabul ke Laila. Laila Canggung gak tuh? Kalau Anggi apa tuh Bul? Boleh. Oke, teman-teman, tadi kita udah spill ya, ada banyak banget ide bisnis yang ada di luar negeri tapi nggak ada di Indonesia. Tadi bagus-bagus banget ya apa yang udah dijelasin sama Kak Anggi, apa yang udah dijelasin sama Kak Laila. Next, kita mau kasih apa lagi nih?
0: Jadi gini bang,
2: Anggi dulu?
0: Iya,
2: boleh.
0: Oke,
2: boleh.
0: Jadi di Amerika, Jepang, dan Jerman itu ada usaha.
2: Ini berat nih kelihatannya.
0: Iya,
2: nih.
0: Judulnya tuh nama usahanya itu Sewa Nenek.
2: Sewa Nenek?
0: Iya betul. Sewa Nenek.
2: Itu
0: ini
2: gimana
0: kan, kan banyak dari kita yang nggak ketemu figur nenek kan. Jadi ada jasa sewa nenek. Sewa nenek ini jasa yang tapi bukan buat aneh-aneh bang. Jasa nenek kita menyewa yang kalau orang-orang lanjut usia, nenek-nenek itu kan kebanyakan gak kerja lagi bang.
2: Iya benar.
0: Jadi ini sebenarnya membuka peluang usaha untuk para lansia. Di sini tugas si nenek? Para nenek ini itu ngajarin masak, nemenin ngobrol, gitu-gitu bang.
2: Wow.
0: Jadi kayak tugas nenek seharusnya. Tapi ini ada jasanya bang.
2: Widih, iya ya.
0: Iya, iya.
2: Kalau gak kepikiran.
0: Belum ada di Indonesia.
2: Belum ada di Indonesia.
0: Betul.
2: Jasa nenek teman Pro2. Karena memang benar ya, kamu pasti yang paling rindu itu adalah masakan nenek, betul nggak?
0: Betul banget.
2: Betul, dan nenek kebanyakan ya, kalau misalkan kayak Kak Habul nih, nenek udah tiada.
0: Iya.
2: Dan pengen banget ngerasain ada nenek yang bisa ngajarin masak, yang bisa, wah bisa cerita. Mungkin bisa nih teman-teman ya, karena memang benar apa kata Anggi, banyak orang yang kehilangan figur nenek.
0: Betul.
2: Betul, dan banyak orang yang pengen ada sosok nenek, karena sosok nenek kita adalah yang paling ini gak sih?
0: Pengen ngerasain momennya.
2: Laila kok nangis?
1: Iya, gak apa-apa bang.
2: Kenapa? Ingat
1: terharu nenek. Aja bang.
0: Sedih.
2: Iya lagi. Oke, siap, gak apa-apa. Semoga nenek-nenek kita yang mungkin sudah gak bisa nih bareng-bareng kita lagi, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya.
0: Amin.
2: Dan ya siapa sih yang gak rindu ya sosok nenek ya?
0: Iya
1: betul.
2: Oke, kita lupain nenek daripada kita nangis bareng nih di sini ya. Oke, Anggi terima kasih ya.
0: Iya bang.
2: Oke, next Laila.
1: Ya. Nih teman-teman Pro2. Kalian pasti mempunyai hewan peliharaan kan di rumah.
2: Bener, abang juga ada kucing.
1: Iya. Jadi ada namanya hotel untuk hewan peliharaan.
2: Hotel, boleh. Betul. Bintang berapa tuh? Bintang 1. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita bepergian, kita boleh menitipkan hewan kita ke hotel tersebut, gitu.
2: Ini juga menarik, jujur. Kenapa? Karena banyak orang pecinta hewan. dan pengen banget bawa hewannya untuk healing, mm-hmm. tapi nggak tahu nih nanti dikemanain karena banyak hotel yang nggak boleh kan bawa hewan. Wah, ini menarik jujur. Kok bisa ya ada ide-ide ini? Teman-teman baca di mana sih? Atau nelfon presiden-presiden di luar negeri?
0: Bisa. Mm-mm.
2: Iya, boleh. Jadi memang ya hotel hewan ini belum ada di Indonesia.
1: Benar.
2: Wah, keren. Ada penjelasan lainnya nggak, Laila? Nggak ada,
1: ada
2: ya?
1: Ada, ada di bang.
2: Apa tuh?
1: Menariknya lagi, fasilitasnya bisa seperti hotel sungguhan gitu bang. Ada tempat tidur, makanan, area bermain, bahkan ada layanan memandikan dan merawat hewannya gitu bang.
2: Tuh, teman-teman ya, apalagi bagi mungkin sebagian kamu udah buka ini klinik hewan.
1: Betul bang.
2: Boleh tuh merambah ke hotel hewan juga. Jujur ini menarik sih, dan nanti pegawai-pegawainya kayak pegawai hotel ya.
0: Iya, pakai seragam ya.
2: Pakai seragam. Atau ada kolam renang juga nih buat hewan. Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
2: Oke, oke, siap-siap. Tapi jangan hotel yang mini juga ya, teman produk. Oke, sip. Next ada apa lagi, Anggi?
0: Itu selanjutnya mungkin ini agak janggal bagi
2: sebagian
0: orang ya, Bang. Itu ada ugly food restoran.
2: Ah, gimana tuh?
0: Itu kayak kalau seandainya kita ke pasar, itu kan misalnya barang-barang misalnya kayak wortel. Wortel itu kalau seandainya dia udah ibarat kata tuh cacat atau dia udah patah itu kan enggak dijual lagi tuh.
2: Enggak dijual lagi, benar.
0: Udah dimasukin karung, udah buang.
2: Benar. Nah,
0: tapi ini kita bikin pembaruan bang, bikin tempat yang di sana itu khusus ngejual barang-barang yang memang masih layak tapi ada
2: cacatnya.
0: Iya, cacat dikit itu bang. Nah, jadi di situ dikumpulin semuanya dengan harga yang lebih miring, lebih murah gitu bang.
2: Daripada dibuang.
0: Iya, daripada dibuang kan kalau dibuang jadi sampah kan bang.
2: Bener. Dan kita ini dekat ya sama Pasar Aur ya. Kalau abang lihat tuh setiap sore atau udah maghrib itu pasti banyak kayak wortel yang masih cacat tapi dibuang kan sayang.
0: Iya, bang masih bisa kan bang.
2: Iya bener. Atau mau diolah ke pakan ternak juga bisa.
0: Iya masih bisa.
2: Ide bagus nih. Ini kebetulan kos abang dekat Aur atau dibuka aja lah.
0: Bisa tuh bang.
2: Bisa ya. Oke. Next ada apa lagi?
1: Nih ada lagi nih bang. Kafe khusus tidur. Bayar untuk istirahat.
2: Itu gimana ceritanya? Lain aja tapi
1: ya. Jadi gini bang, ada pelanggan itu bisa menyewa tempat yang nyaman untuk tidur selama waktu tertentu. Semisal mereka lagi kerja gitu, beraktivitas bang.
2: Tapi
1: lalu mereka
2: hotel.
1: Istirahat untuk sementara gitu bang.
0: Kalau hotel kan mahal bang.
2: Benar. Oh ini gitu. yang bisa istirahat, misalkan kita cuma 3 jam aja atau
1: betul,
2: setengah hari aja.
1: Iya.
2: Wow, iya ya. Belum ada ya. Atau kos abang aja dijadiin sewa. enggak. Oke, terus gimana itu?
1: Jadi fasilitasnya itu dibuat supaya pelanggannya bisa lebih rileks seperti tempat tidurnya atau kursi yang nyaman, ruangan yang tenang dan alarm agar pelanggan tidak sampai kebablasan tidur.
2: Benar, gitu. Betul. Iya ya.
0: Ada timernya bang.
2: Ada timernya. Iya, misalkan kayak abang nih, kayak abang pagi upacara misalkan ya di RRI. Tapi abang siarannya itu di na sore jam 3. Habis upacara kan jam 10-an ya. Bisa tidur tuh dari jam 10 ke jam ini kan. Dan ada alarmnya benar. Wow, tepuk tangan dulu boleh. Dari tadi ini jujur jadi insight baru buat abang secara pribadi. Kalau teman-teman gimana?
0: Sama bang.
1: Sama bang.
0: Kan kita
2: bener.
0: Pikiran.
2: Iya kan? Wow, ini juga abang yakin bakalan lahir nih bisnis-bisnis baru di Bukit Tinggi.
0: Semoga.
2: Semoga ya. Ada hotel hewan, terus ada penginapan yang cuma berjam-jam gitu ya. Oh, kafe hotel. Apa tadi namanya?
1: Kafe tempat tidur, Bang.
2: Kafe tempat tidur.
0: Kafe tempat tidur.
2: Wow. Aku enggak bisa berkata-kata saking takjubnya ya. Ternyata kalau misalkan kita mikirin lebih jauh, ya banyak ide bisnis sebenarnya. Mm-hmm, hanya betul. Saja kita malas mikir mungkin kali ya.
1: Iya.
2: Yeah. Abang maksudnya, bukan teman-teman ya.
0: Kami juga, baru mikir tadi tapi.
2: Boleh. Oke, nama Pro 2 gak kerasa udah pukul 14.49, artinya 11 menit lagi kami bertiga udah harus meninggalkan kamu, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kami akan sapa lagi di Pamungkas ya, di program di mana kita bakalan pamit-pamitan sebelum ke penyiar berikutnya. Teman Pro 2, kita ke lagu EA dulu. Teman-teman tahu lagu ini enggak?
0: Enggak.
2: EA.
0: Oh iya,
2: oke, lagunya anak muda banget Teman Pro 2. Ini dia buat kamu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo teman Pro 2, gak kerasa nih teman-teman ya, kita udah di pukul 14.53 waktu Indonesia Barat aja nih di siang hari ini, dan artinya teman Pro 2 kebersamaan kita di program Asiknya Bisnis sudah berakhir. Sebenarnya masih pengen lama-lama ya bareng Anggi dan juga Laila, tapi it's okay, gak apa-apa karena besok kita masih ketemu nih sama dua teman-teman kita, bener gak?
2: Bener banget.
1: So teman-teman, ada kesimpulan gak yang mungkin bisa jadi penyemangat buat teman-teman Pro 2?
2: Dari pembahasan yang udah kita jabarin tadi tuh bang, kita bisa ngelihat di sini bang, kalau seandainya bisnis itu nggak harus menjual barang,
1: bener,
2: ternyata jasa-jasa yang dianggap sepele itu bisa jadi peluang usaha yang besar bang.
1: Bener, iya, bahkan lebih luar biasa dari beberapa bisnis yang udah ada.
2: Betul.
1: Dan tentu ini juga jadi peluang ya buat kamu teman-teman Pro 2 yang pengen banget buka bisnis tapi masih bingung nih mau bisnis apa gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman ya, kamu harus nih, harus banyak lagi searching-searching bisnis-bisnis di luar negeri yang bisa kamu buka di Indonesia. Kalau dari Laila, apa nih kesimpulan yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2?
3: Jadi teman-teman Pro 2, jangan takut punya ide yang berbeda. Karena bisa jadi ide yang menurut kita sederhana, bahkan terlihat unik, justru punya nilai jual dan bisa menjadi bisnis yang menjanjikan.
1: Itu dia. Jadi boleh banget, semoga ini bisa membantu ya teman-teman ya.
2: Benar.
1: Anggi dan Laila, boleh dong kasih semangat lagi buat teman-teman Pro 2, pesan terakhir gitu ya. Apalagi bagi mereka yang udah mulai buka bisnis tapi kadang motivasinya naik turun nih. Boleh dong, siapa nih yang mau kasih semangat dulu, Laila?
3: Jadi teman-teman Pro 2, jangan takut memulai. Karena memulai dari hal kecil itu, kita tidak tahu kan ke depan hasilnya bagaimana gitu.
1: Bener, jangan takut untuk memulai teman Pro 2. Mulai aja dulu, nanti kesuksesan pasti bakalan nemuin kamu. Iya ya?
2: Iya.
1: Anggi, boleh dong kasih semangat buat teman-teman Pro 2?
2: Untuk teman-teman yang di sekarang ini masih belum mulai, lebih baik kalian mulai daripada masih bertanya-tanya ini bisa atau enggak sih.
1: Bener.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kalau enggak dicoba kita enggak tahu
1: ini
2: berhasil atau enggak sih.
1: Bener. Jadi coba aja dulu.
2: Iya.
1: Nanti kalau ada tantangan, ada rintangan, ada halangan, udah coba aja dulu. Belajar dari sana. Wah, luar biasa sih teman-teman ya. Kita kebersamaan bersama Kak Anggi dan juga Kak Laila. Terima kasih buat teman-teman. Besok kita ketemu lagi ya, di pagi tapi. Oke, satu kata terakhir dari Laila buat teman Pro 2. Satu kata terakhir dong.
3: Untuk teman-teman Pro 2, selalu semangat dan sehat.
1: Diminta satu, dikasih dua tuh teman Pro 2 ya, buy one get one. Selalu semangat dan bahagia. Kak Anggi, satu kata terakhir, jangan-jangan tiga nih.
2: Jangan bosan-bosan dengerin kita.
1: Ah, itu dia. Itu kan tiga, jangan bosan-bosan dengerin kita. Oke, teman Pro 2 ya, seru banget kebersamaan kita bersama Kak Anggi dan juga Kak Laila. Dan akhirnya aku Asabul pamit undur diri teman Pro 2, termasuk teman-teman juga pamit ya.
2: Iya.
1: Pamit, besok ketemu lagi bareng kita ya di depar yang sama. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir teman Pro 2 dari Firmansyah dengan Satu Mimpi.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat sore teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, DPR RI menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026. Sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat 2011 melalui website DPR dan 139 melalui alat kelengkapan Dewan. Puan Maharani menegaskan seluruh aspirasi masyarakat diteruskan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Sangwon Alpha Drive One dan Sungho Boy Next Door akan mulai menjadi MC atau Music Corps pada 5 September 2026 mendatang. Sangwon membawa pengalaman sebagai MC program musik dan konten YouTube sebelum mendapat peran barunya. Sungho siap menunjukkan sisi baru sebagai MC resmi setelah sebelumnya beberapa kali menjadi MC spesial. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, Festival Moria Raya mempertemukan seniman lintas negara, khususnya musisi Prancis dari Compagnie Cotecan dan seniman lokal Indonesia dalam kolaborasi seni budaya yang inovatif. Pertunjukan pembukaan menampilkan perpaduan unik antara gamelan tradisional dan instrumen musik barat modern seperti saksofon, trombone, dan trompet. Kolaborasi melibatkan Gayam 16 Yogyakarta sebagai musisi gamelan lokal yang bermain bersama musisi Prancis di Desa Menawan, Kudus yang menciptakan jembatan budaya antara Indonesia dan juga Prancis. Teman Pro2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan sore ini, nanti ragam informasi lainnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hey teman Prodo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Selasa ya, tanggal 1 September 2026. Dan tentunya teman Prodo, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman, di pukul 15 ini ada Minang Pride ya, nanti di pukul 16.00 itu bakalan ada Insta Inspirasi Kita. Terus juga nanti dilanjutkan sama break time di jam 5 sore, di jam 6 sore ada Prodo Sunset, dan di jam 7 nanti kita akan bergabung dengan RRI Prodo Jakarta guna mendengarkan MLC atau Musik Live Chat ya. So teman-teman Prodo, kita akan susuran bareng tentunya di sore hari ini. Bicara soal Minang, kali ini aku mau bahas tentang lagu daerah yang ternyata ini jadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Jadi mungkin teman-teman Prodo udah tahu kalau misalnya audisi Bintang Radio itu sudah dibuka dan sudah dimulai gitu. Jadi lagu daerah ini memiliki warna yang beragam, baik dari melodi, lirik maupun karakter musik yang melekat di daerah asalnya. Jadi sejumlah lagu tersebut akhirnya menjadi salah satu pilihan yang tepat dibawakan peserta dalam tahapan audisi. Jadi penyelenggara itu telah menyiapkan sejumlah lagu dari berbagai daerah di Indonesia untuk kategori pop daerah. Apa aja lagunya nanti aku spill, tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih bareng aku Tontonya Teman Pradua di sore hari ini ya di Minang Pride, dan masih aku hadirkan informasi seputar Minang, tapi kali ini aku mau bahas lagu-lagu daerah ya. Karena di sini ada juga nih lagu Minang yang termasuk dalam 10 lagu yang dapat dipilih peserta dalam kategori untuk audisi Bintang Radio Indonesia. Anyway, teman-teman Pradua, apa kabar di sore hari ini yang baru bergabung di RRI Pradua Bukit Tinggi? Selamat bergabung ya. Apapun aktivitas kamu di sore hari ini, semoga dilancarkan. Apalagi ini tanggal 1 ya, pastinya bakalan bahagia banget. Ya, apalagi kalau bukan tanggal muda ya. Gajian, oke? Nah, langsung aja nih aku spill ada 10 lagu yang dapat dipilih peserta untuk kategori yang bisa dinyanyikan oleh para peserta untuk audisi ya. Yang pertama ada Sansaro, ini lagu Minang. Kemudian yang kedua ada Butet, lagu Batak. Yang ketiga Kicir-kicir dari lagu Betawi. Sue Ora Jamu ya, ini dari lagu Jawa. Terus ada Es Lilin dari lagu merupakan lagu Sunda. Cici Periuk, yang mana ini lagu Kalimantan Barat. Si Patokan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua ya. Agak sulit nih bahasanya, tapi gak apa-apa ya. Terus ada Bolelebo dari Nusa Tenggara Timur. Ada Dodoi Si Dodoi dari Jambi. Nah, pilihan tersebut mencakup lagu dari berbagai wilayah Indonesia dengan karakter musik yang berbeda. Peserta dapat memilih lagu yang tersedia dengan mempertimbangkan kemampuan vokal dan kesiapan mereka saat mereka bernyanyi.

Tema Pradua khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asyar. Dari studio Pradua, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.

Tata Mata dari Shakira Fir nih, teman-teman Pro2 yang mengantarkan kita ke pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kebersamaan kita di Minang Pride sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Jadi buat kamu tetap stay tune aja teman-teman Pro2. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Ins-

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

94,8 Prodea FM, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, saatnya kita ada di ajang Insta Inspirasi kita ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi untuk teman-teman Produa semuanya. Jadi tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodea FM, teman terbaik kamu.

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan

0: Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Masih beraku tentunya teman Pradua di sore hari ini. Dan seperti biasa ya, aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi. Kali ini aku mau bahas salah satu musisi yang menginspirasi nih teman-teman Pro2, di mana dia mengubah duka ini jadi karya yang memukau. Biasanya kalau misalnya kita kayak sedih gitu kan, kita tuh bakal meromantisasi. Itu hal yang wajar ya. Tapi tidak dengan Sarah Bareilles ya, di mana Good Grief ini album studio terbaru Sarah Bareilles yang dirilis setelah 7 tahun absen. Hadir sebagai persembahan emosional yang lahir dari kepedihan nyata, di mana kematian sahabat terbaiknya selama puluhan tahun akibat kanker. Nah, alih-alih menghindari tema berat, Bareilles memilih untuk memeluknya, menjadikan kehilangan, kematian, dan perjuangan hidup sebagai inti dari seluruh album. Hasilnya bukan sebuah ratapan yang melelahkan, melainkan sebuah perjalanan yang anehnya mengangkat jiwa. Nah, album ini dibuka dengan lagu Home yang terinspirasi dari percakapan Stephen Colbert dan Anderson Cooper soal duka yang sama ini dibungkam di meja makan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan lagu kedua, Just Kids, adalah surat cinta untuk Chad Joseph, sahabat kampus sekaligus mantan manajer tournya yang telah tiada. Penuh dengan detail pahit namun ditulis dengan keberanian yang hampir terasa riang. Jadi track ketiga ada Still Crying, diproduksi Aaron Dessner dan disusun bukan sebagai balada muram, melainkan sebagai waltz yang terdengar romantis dengan referensi musik Roy Orbison yang tak terduga. Wow, keren banget ya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo Tomopre2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, berdua masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini. Dan sekarang kita ada di ajang break time ya. Nah, kalau udah di break time, nah aku tuh bakal sering banget ngasih info-info tentang fakta unik. Nah, jadi kali ini kalau misalnya kita membahas tentang fakta unik, ada nih salah satu fakta unik yang bakal aku bahas buat teman-teman Pro2, dan ini mengenai kopi. Nah, mungkin teman-teman Pro2 pernah mendengar tentang Affogato. Nah, ini bukan sekedar kopi, nah inilah pesona Affogato yang mendunia. Affogato menawarkan perpaduan unik antara espresso yang pekat dan gelato atau es krim yang lembut dan juga creamy. Jadi, sebelum dikenal luas di berbagai belahan dunia, sajian ini lebih dulu menjadi bagian dari budaya kuliner Italia. Meski dibuat dengan bahan sederhana, Affogato mampu menghadirkan pengalaman rasa yang khas melalui perpaduan rasa, aroma, serta suhu yang kontras. Kombinasi espresso dan gelato membuat Affogato mudah dikenali. Cara menikmatinya pun terbilang sederhana, tanpa aturan khusus yang rumit. Tapi, dibalik penyajiannya yang praktis, Affogato memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari perkembangan budaya kafe di Italia. Seiring waktu, sajian ini ikut menyebar bersama popularitas kopi dan kuliner Italia di berbagai negara. Jadi, dari laman Coffee Affogato, ada 4 fakta nih mengenai kemunculan Affogato. Apa aja faktanya? Nah, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Roda FM, teman terbaik kamu. Yo.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang, karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, Pradua masih barangku tentunya ya di sore hari ini, dan kita masih membahas mengenai kopi ya. Nah, jadi fakta menarik yang pertama lahir dari budaya kafe di Italia. Tidak terdapat catatan resmi mengenai siapa sih orang pertama yang menciptakan affogato, tapi sajian ini dipercaya berkembang secara alami dari kebiasaan masyarakat dalam budaya kafe Italia. Nah, pada masa itu espresso dan gelato telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat. Nah, keduanya kemudian dipadukan menjadi hidangan sederhana yang kini dikenal sebagai affogato. Sajian tersebut bukan hasil kreasi seorang chef terkenal ataupun resep khusus dari dapur restoran, di mana affogato justru diyakini lahir dari kebiasaan di bar dan kafe Italia yang mempertemukan espresso dan juga gelato gitu. Terus yang kedua, terbuat dari dua unsur kuliner Italia. Jadi kemunculan affogato ini nggak terlepas dari perkembangan espresso ya. Mesin espresso mulai berkembang pada awal abad ke-20, di mana kemudian kafe yang menyajikan espresso semakin banyak bermunculan. Pada waktu yang sama, gelato juga semakin populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Gelateria dan bar bahkan sering berada dalam lingkungan yang berdekatan, sehingga kedua budaya kuliner tersebut dapat dengan mudah bertemu nih. Dari perbedaan inilah affogato seolah muncul secara alami, dan espresso panas dituangkan langsung ke atas gelato dingin hingga sebagian permukaannya meleleh.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satu prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalet di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke, teman-teman Pradua, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian sekaligus kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

Sudah mendengar dan juga tentunya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kami informasikan bahwa salat maghrib hari ini dapat kita laksanakan nanti di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami akan hadirkan langkah lagu islami dan juga pengajian Al-Quran untuk sore ini. Akan hadir ke ruang dengan Anda sebuah lagu islami bersama Mawi dengan Al-Jannah.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan sebuah pengajian Al-Quran di sore ini yang akan dibacakan oleh Khalid Farezi Arden dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Farezi Arden dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insyaAllah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kita segera dengarkan seruan azan maghrib.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya.
0: Fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bagi teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di sore hari ini ya. Dan teman-teman seperti biasa nih, kalau misalnya kita bahas, tadi kita sudah membahas mengenai pesona avogato yang mendunia. Nah sekarang aku mau bahas tentang salah satu hewan yang unik ya, yang kecilnya mungil tapi lucu. Ini adalah semut. Nah ini merupakan salah satu serangga yang paling banyak ditemui di berbagai belahan dunia nih. Jadi terdapat lebih dari 12.000 spesies semut di seluruh dunia, mulai dari semut yang biasa merayap di sekitar area piknik hingga semut yang membangun benteng bawah tanah di hutan hujan, bahkan semut terbang. Uniknya semut juga dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika, karena nggak mungkin ya ada semut di benua Antartika. Terus juga nih, meski hal ini terasa cukup ironis jika mempertimbangkan iklim ekstrim yang biasa diasosiasikan dengan nama benua tersebut. Jadi wajar-wajar aja ya kalau misalnya semut tuh nggak ada di benua Antartika. Tapi beberapa jenis semut ternyata memiliki keunikan yang cukup mengejutkan. Ada semut peluru misalnya, konon memiliki sengatan paling menyakitkan di dunia. Karena hidup di kondisi hutan lembab seperti Amazon, sengatannya bahkan dibandingkan dengan sensasi terkena peluru sungguhan gitu loh. Sementara itu semut api impor merah, impor nggak nih ya, asal Amerika Utara diketahui menyebabkan kerugian senilai lebih dari 3 miliar setiap tahunnya. Akibat gigitannya yang menimbulkan sensasi terbakar serta kerusakan pada tanaman, pertanian dan tingginya biaya pengobatan yang ditimbulkan. Wow, emang hama banget ini ya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Oke teman-teman, Pradua masih di Pradua Sunset ya. Dan gak hanya kuat nih, semut juga memegang rekor pergerakan tercepat di kerajaan hewan. Semut rahang perangkap tercatat mampu menutup rahangnya dengan kecepatan lebih dari 220 km per jam. Wow. Cepat itu loh kayak gitu. Apa ya, kita aja mungkin menutup gak bisa gitu secepat itu. Yang digunakan untuk memburu mangsa maupun melukai predator yang mengancamnya dalam sekejap mata. Sebagai serangga sosial, semut hidup dalam koloni yang disebut formicary. Nah, ini terdiri atas satu atau lebih ratu yang bertelur, serta sejumlah besar semut pekerja betina yang bertugas merawat ratu, membangun dan memelihara sarang, mencari makanan, hingga merawat anak-anak semut. Sementara semut jantan bersayap berfungsi khusus untuk kawin dengan ratu. Menariknya, semut tidak memiliki telinga dan beberapa spesies bahkan tidak memiliki mata. Sehingga mereka mengandalkan getaran dari tanah melalui kaki ataupun antena untuk berkomunikasi, serta sinyal kimia berupa feromon untuk mengirim peringatan bahaya, menandai jejak menuju sumber makanan, hingga menarik pasangan. Dan teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di produksi saya sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Prodo Jakarta. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Prado. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Prado. Informasi yang pertama teman Prado, Festival Musik Halloween Scream or Dance 2026 mengumumkan 3 artis internasional fase pertama, Cheat Codes, Jonas Blue, dan The Vision. Acara akan berlangsung selama 2 hari pada 31 Oktober dan 1 November 2026 di Beach City International Stadium BCIS Ancol, Jakarta. Beralih ke informasi yang kedua teman Prado, Hayoung resmi mundur dari musim terbaru serial Netflix The Trauma Code: Heroes on Call. Dikonfirmasi Netflix menjelang produksi lanjutan yang dijadwalkan mulai Oktober mendatang. Keputusan mundur ini muncul setelah Hayoung disorot kontroversi terkait tudingan aktivitas pro-Jepang oleh kakek buyutnya. Meski ia sebelumnya direncanakan kembali memerankan perawat Chung Jang-mi di musim kedua dan ketiga. Belum ada pengganti yang diumumkan untuk peran Hayoung, sementara sang aktris masih menuntaskan proyek lain yakni drama SBS The Long Shot Trial yang dijadwalkan selesai syuting pada 3 September. Beralih ke informasi yang ketiga teman produksi Netflix resmi memulai produksi Black Mirror Season 8 di Inggris, sekitar 16 bulan setelah musim ketujuh tayang. Charlie Brooker kembali sebagai penulis dan produser eksekutif bersama Bisha K. Ali dalam pengembangan musim terbaru. Netflix belum mengumumkan tanggal tayang dan detail cerita, tetapi proses syuting sudah dimulai. Teman produksi telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Baru saja mendengarkan Prado Info.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
1: Kan masih dalam rangka udah selesai.
2: Masih dalam rangka
0: betul, bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
1: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama
1: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
0: Asik, bener.
2: Menggunakan kesempatan mulu, ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oke. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu nggak Rimar?
1: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
1: Iya sih, tapi
2: Butterfly era enggak sih, Rimar?
1: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
1: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
1: Iya.
2: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
1: Aduh.
0: Apa sapung?
2: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
1: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
1: kita
2: banget.
1: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
2: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
1: Tahun 2016.
2: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
1: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
1: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay. Dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
1: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
1: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
1: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
2: Love kan?
0: Love banget.
2: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
2: Iya, lama banget kan.
1: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
2: Enggak sih. Kita sangat compromising.
1: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
0: Oke.
2: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
1: Ya biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Iya. Benar.
2: Compromising kan.
0: Benar.
2: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Sering itu dari poin ya.
1: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
1: Jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya. Mm-hmm.
1: Tulus yeah banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
2: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
2: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener.
2: Dia akan
0: tetap berusaha
2: mengambil ya, kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
2: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
2: Yang kayak, ya udahlah, bye.
0: Gitu. Yeah, ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, iya kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
2: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
2: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Iya,
2: suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
2: jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
2: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
2: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
2: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
2: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
2: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016, aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh, oh iya.
2: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
2: Sorry, kayak, oh ya udah kalau gitu, ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
2: Dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
2: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
1: Ya, sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
2: Iya, dulu kan lanjut.
1: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
2: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
1: Dan dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
1: 3 kali vote itu.
0: Bener. Wow.
2: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
2: Udah vote belum gitu loh.
1: udah sampai absen udah gitu masih terbawah lagi.
2: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
2: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
2: Ribuan, Kak.
0: Bener.
2: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
2: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
2: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
1: Iya, minta bukti.
2: Iya.
0: Wow.
1: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
2: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar. Posisi bottom-nya posisi bawah.
1: Bottom 3, bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
2: Iya. Enggak boleh ini kalau udah Batam aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
2: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be, chasing close and running endlessly.
2: Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah okay. merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggia Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Oke, okay,
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti ya

0: konsepnya duluan ini.
1: Yang kecetus ya.
2: Betul. Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah.
2: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
0: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
0: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
0: Tapi tiba-tiba kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay,
1: tiba-tiba okay. Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
0: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
0: Okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih, aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
0: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
0: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
0: Gitu aku mikirnya, gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak. Gitu nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
1: Oh, wow.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah terus.
1: Oke.
2: <Okay. laughs> Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na, na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak.
1: Wow.
2: Aku salah terus. Terus
1: okay.
2: Kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
1: Okay. Iya. Iya, emang Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kak Alan tuh kepikiran. Cuman Kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh Kak Alan
1: bisa,
0: jago banget.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar
0: gak sih? Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalan keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi kak dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Terus udah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran
3: jadi iya, Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak kayak, ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Nah, ini dar dedor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga karena ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
1: Yes.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Betul, sekian lama ya.
2: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Benar.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya sama aku.
2: Mainnya.
1: Benar.
3: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama awak, benar.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
1: Nah.
3: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
1: Iya. Betul.
2: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
3: keluarga
1: bisa juga, teman juga bisa gitu.
2: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya
2: mengizinkan tidak bayar apa-apa,
3: pakai aja ya.
1: Silakan
3: sebagai pencipta
1: aja,
3: lagu go.
1: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
3: pakai. Kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
3: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer ya.
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Yes. Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
1: betul.
2: TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama ke Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
1: Okay.
2: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya itu.
1: Bener.
2: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
3: Sama
1: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
3: Betul.
1: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
1: Okay.
2: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik tuh. Ini
2: iya, ya. Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya, oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
1: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
1: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
3: Yes.
1: Ya, tentunya bisa kamu denger di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Halo, selamat malam teman-teman Produa. Ketemu lagi bareng Uut ya di malam hari ini. Seperti biasa di hari Selasa malam ya, kita ada di program Ruang Literasi teman-teman Produa yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. Tepatnya itu di pukul 8 ya, 20.00 sampai ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman-teman Produa, kalau kita dengar kata Taman Baca Masyarakat, nah, mungkin yang langsung kebayang itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan buku ya. Kemudian ada anak-anak nih yang datang untuk membaca ya kan. Kemudian ada kegiatan belajar bersama. Tapi sebenarnya teman Produa, keberadaan Taman Baca Masyarakat hari ini itu udah punya tantangan yang jauh lebih besar ya. Di saat informasi itu bisa didapat cuma dengan membuka HP, kebiasaan membaca ini berubah dan perhatian kita gampang banget teralihkan oleh media sosial ya, dan juga segala hal yang ada di dalam handphone kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah taman baca ini masih punya tempat di tengah masyarakat? Dan bukan cuma soal masih ada atau enggaknya aja nih teman Produa, tapi juga bagaimana taman baca ini bisa terus hidup berkembang dan juga benar-benar memberi dampak kepada masyarakat. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang keberadaan dan perjuangan gerakan Taman Baca Masyarakat di Sumatera Barat bersama dengan Ketua Forum TBM Sumbar ya, ada Bang Hasan Asyari. Ini bacanya gimana nih Bang?
1: Akhari.
0: Akhari, oke. Okay. Yeah. Tadi udah sempat di-spill-spill suaranya sedikit sama Bang Hasan ya. Batuk-batuk. Sehat Bang Hasan?
1: Alhamdulillah, tapi agak batuk sedikit, agak tapi batuk sedikit. Tetap semangat.
0: Ya mungkin itu kayak spoiler gitu ya buat teman Produa nih. Kalau Uut gak sendirian di ruang literasi malam hari ini, ada suara-suara yang ini ada temen nih Uut malam ini.
1: Siap Kak Uut.
0: Oke, okay. Bang Hasan gimana, dingin gak kesini? Malam enggak. Nih ya kan?
1: Enggak
0: ya, dingin. Apalagi cuaca Bukit Tinggi sekarang juga kadang hujan, kadang panas, iya, gitu ya, betul. Kan? Oke. Nah, Bang Hasan, ini Bang Hasan boleh diceritain dulu enggak sih ke teman Produa? Bang Hasan itu sehari-hari aktivitasnya ngapain aja, kesibukannya gitu?
1: Baik. Terima kasih Kak Uut ya, iya, sudah mengundang saya, Ketua sama-sama. Forum Taman Bacaan Masyarakat di malam ini ya. Mm-hmm. Jadi kalau saya pribadi sih, saya seorang pegiat literasi, okay. Ya, dan utamanya sih kesibukannya itu adalah seorang pekerja ya di satu perusahaan swasta, oh, gitu. Okay. Tetapi ada kegiatan sosial yang kami lakukan, yaitu tentang gerakan literasi. Hmm. Gerakan literasi itu melalui wadah literasi yang disebut dengan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM.
0: TBM Sumber, oke.
1: Okay. Betul. Jadi TBM yang dimaksud itu Taman Bacaan Masyarakat itu adalah simpul-simpul atau wadah-wadah literasi. Mm-hmm. Sementara Kak Uut, mm-hmm. Organisasi yang menaungi TBM itu disebut dengan Forum TBM.
0: Oh, Forum TBM.
1: Jadi saya sejak 2024 itu diamanahi ya dari organisasi forum ini, mm-hmm. itu menjadi ketua gitu. Ketua Forum TBM Provinsi Sumatera Barat. Jadi Forum TBM Sumatera Barat.
0: Oke, berarti itu yang membawahi simpul-simpul TBM.
1: Betul
0: tadi
1: sekali,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, Bang Hasan tadi kan Bang Hasan udah memperkenalkan diri, menceritakan kesibukan Bang Hasan. Mungkin kalau dari TBM-nya sendiri, Bang Hasan boleh diceritain juga enggak ke teman Produa, mungkin gambarannya seperti apa TBM ini, biar teman-teman Produa bisa terbayangkan juga TBM ini seperti apa gitu.
1: Iya, baik Kak Uut. Jadi kalau di TBM adalah singkatan dari tadi, mm-hmm. Taman Bacaan Masyarakat, mm-hmm. ya. Dan tetapi penamaan-penamaan itu tidak harus di depannya itu TBM. Mm. Nah, seperti ada Rumah Baca Anak Nagari, okay. Nah, gitu. Lalu ada Balai Baco Sekolah atau Teras Pintar.
0: Oke, berarti nggak harus ada unsur TBM-TBM-nya.
1: Betul,
0: ya, Bang.
1: Tetapi oke, secara klasifikasi, ya, kategorisasi, ya, itu disebut dengan TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Okay. Jadi TBM di tahun 2025 ya sudah masuk di dalam KBBI.
0: Oh, kayak
1: jadi
0: KBBI.
1: Ya diksi ya diksi dari TBM ini sudah masuk dan diartikan bahwa sebuah wadah ya yang mempunyai ya yang gerakannya itu terdiri ada buku, majalah ataupun banyak lah tentang bacaan gitu. Mm-hmm. Lalu yang diinisiasi oleh individu atau kelompok, mm-hmm. ya, untuk menggerakkan gerakan literasi. Nah, okay. itu ada arti di
0: KBBI.
1: Ya, di KBBI. Jadi okay. tetapi penyebutan itu tidak harus di depannya harus TBM.
0: Oke, okay, enggak harus ada TBM. Oke, pokoknya bebas ya.
1: Bebas. Bang, jadi Hasan, kalau ya? Bisa dikatakan perpustakaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke, yang lebih dekat lah kepada Betul. Masyarakat gitu ya. Mungkin
1: iya,
0: kalau perpustakaan gitu kayak identiknya, wah kayaknya besar, perpustakaan iya. banyak buku. Betul. Maksudnya kayak, ya kayak mana perpustakaan di gambaran kita. Tapi kalau di TBM ini lebih dekat kepada masyarakat juga gitu iya. ya.
1: Dan skalanya juga tidak ya punya sarana dan persana yang besar. Seperti mm-hmm. perpustakaan sekolah mm-hmm. atau perpustakaan umum daerah gitu mm-hmm. ya. Tapi TBM itu ya kadang sangat variatif, ada yang kecil ya, mm-hmm. ada yang bukunya hanya 100, mm-hmm. ada yang lebih okay, ya okay, gitu. Okay, jadi okay, okay. tergantung dari situasi dan kondisi, dari kekuatan si pemiliknya, Betul. Ownernya, founder-foundernya, bagaimana okay. dia menggalang kekuatan untuk oh, menggerakkan okay. literasi melalui taman bacaan masyarakat.
0: Oke, okay, berarti individu yang punya berarti ya.
1: Betul, kebanyakan individu, okay. tetapi ada juga bisa juga sih kelompok ya, beberapa mm-hmm. kelompok, komunitas ya itu membuat taman bacaan masyarakat ataupun satu yayasan ya. Yayasan kan itu berbagai macam orang ya berkumpul di situ mm-hmm. lalu dia membuat taman bacaan masyarakat.
0: Okay.
1: Ada juga satu seperti PKBM mm-hmm. ya, PKBM itu adalah kesetaraan ya Kak Ut ya, mm-hmm. ya paket A paket B.
0: Betul,
1: di dalam kesetaraan itu ya dia kan di bawah yayasan, nanti di bawahnya itu ada TBM-nya juga.
0: Oh iya iya. Ah
1: benar, seperti benar. Itu. Okay, jadi okay, okay. jadi sangat beragam dan gerakannya itu adalah gerakan sosial mm-hmm. yang kebanyakan itu ya dibiayai oleh pribadi-pribadi mm-hmm. ya dan tidak sifatnya bukan profit. Tapi oh, non profit.
0: Oke, okay. berarti emang TBM ini digagas ya, bukan digagas sih, lebih ke orang-orang yang aktif dalamnya itu dari orang-orang penggerak literasi juga lah.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Bang Hasan ya. Tapi kalau di TBM itu ada programnya juga nggak, Bang? Tadi karena Bang Hasan sempat menyinggung program gitu, ada program-programnya juga atau cuma kayak membaca aja kayak gitu?
1: Ya, jadi sebuah taman bacaan masyarakat itu punya layanan khusus ya. Hmm. Layanan khusus itu layanan fokus ya, bukan layanan khusus, layanan fokus ya mirip dengan perpustakaan, mm-hmm. yaitu layanan baca di tempat mm-hmm. dan sirkulasi buku.
0: Sirkulasi buku itu
1: peminjaman
0: oh,
1: buku.
0: Pinjam buku.
1: Iya, pinjam okay, buku. Okay, ya.
0: Okay, okay.
1: Tetapi itu layanan fokus, tetapi mereka juga punya program-program yang lain, ya program-program literasi yang lain mm-hmm. seperti bisa jadi di sebuah taman bacaan itu ada program bimbingan belajar.
0: Oh, itu juga ada berarti.
1: Ada, ya, okay. dan sifatnya gratis.
0: Mm-hmm.
1: Ada bisa jadi program membaca nyaring, mm-hmm. membacakan nyaring ya, satu buku dibacakan nyaring di depan anak-anak
0: oh,
1: ya.
0: Oh, iya iya.
1: Membaca
0: iya,
1: lantang
0: iya. Kayak
1: itu.
0: Istilahnya kayak mendongeng, tapi kalau mendongeng kan mau tidur ya.
1: Iya,
0: kan,
1: betul.
0: Jadi kayak membacakan
1: gitu, buku.
0: Ya, benar-benar.
1: Bedanya kalau mendongeng itu bisa tanpa buku, tapi mm-hmm. kalau membacakan nyaring harus dengan buku.
0: Oh, iya benar ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan program-program diskusi buku, mm-hmm. program pelatihan menulis mm-hmm. ya. Program pelatihan public speaking.
0: Wah.
1: Ya bentuknya itu seperti pemberdayaan masyarakat
0: mm-hmm.
1: Dan itu yang berkaitan dengan gerak dengan literasi tadi.
0: Tapi banyak itu. Banyak ya Bang Hasan program-program yang dimiliki sama TBM ini sebenarnya.
1: Sangat banyak Kak Ut. Mm-hmm. Jadi okay. bervariasi. Jadi setiap taman bacaan itu punya fokusnya sendiri, punya tujuannya masing-masing. Di satu daerah mereka punya misalkan kalau taman bacaan masyarakat itu di daerah pantai, mm-hmm. ya, itu biasanya mereka itu bicaranya tentang isu-isu konservasi
0: iya,
1: kepada anak-anak.
0: Juga
1: ya,
0: ya,
1: betul.
0: Yang...
1: Kalau di daerah yang budaya ya, mm-hmm. yang budaya itu bisa nanti isu-isu budaya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau daerah pertanian, kadang mereka ya terkait dengan pertanian ya itu.
0: Iya.
1: Jadi sangat beragam karena dari diksi literasi saja mm-hmm. kita itu punya sangat bercabang ya. Literasi itu bukan hanya baca tulis ya.
0: Iya, iya, benar,
1: ya,
0: benar,
1: bukan
0: benar.
1: Hanya soal membaca dan menulis.
0: Betul.
1: Ternyata literasi itu punya kaitan yang besar dan punya tujuan yang sangat besar yaitu ya pemberdayaan pembentukan pola pikir seorang manusia. Itulah literasi.
0: Wow, keren sekali ya teman Pro 2. Nah, tapi sebelum kita lebih dalam lagi nih Bang Hasan mengobrol seputar dengan TBM ini, mungkin Bang Hasan boleh dikasih tahu dulu enggak ke teman Pro 2, sebenarnya dengan adanya TBM itu munculnya karena apa? Maksudnya apa yang melatar belakangi munculnya TBM ini? Apakah ada kebutuhan tentang sesuatu atau gimana?
1: Iya, betul. Baik, saya bicara kilas balik nih Kak Ud ya. Maksudnya beberapa tahun atau ya. Sebenarnya sih geliat taman bacaan masyarakat ya. Ini baru muncul ya 5 tahun ini geliat. Tetapi walaupun di 20 tahun yang lalu orang-orang sudah mendirikan taman bacaan masyarakat. Tapi kalau di Sumbar ini kemungkinan yang saya lihat ya, itu baru mulai muncul ya bergeliat itu di 2024 ya.
0: Baru aktif
1: gitu sekali ya, sangat menjamur taman bacaan masyarakat. Oh, kita ingin mendirikan taman bacaan masyarakat, tapi sebenarnya 15 tahun yang lalu di 2025 sudah ada gitu. Wow. Sudah ada. Dan apa sih, saya nih sebagai seorang ketua nih Kak Ud ya.
0: Pasti pengen ngasih tahu juga ya kan.
1: Saya sebagai seorang ketua Forum TBM, saya sering menanyakan kepada teman-teman itu. Kenapa sih mendirikan taman baca masyarakat, mendirikan rumah baca? Kan ini kegiatan sosial,
0: betul.
1: Tidak ada uangnya,
0: iya, nggak ada dapat untung,
1: tidak
0: apa-apa.
1: Ada cuannya. Iya. Ya. Nah, jadi, tapi mereka ketua, jadi biasanya manggilnya ketua ya, ketua, ketua. Ini adalah panggilan hati katanya. Jadi saya ingin pengabdian kepada masyarakat. Ya dalam bentuk ini, dalam bentuk menumbuhkan minat baca di masyarakat,
0: betul.
1: Menyediakan akses bacaan kepada masyarakat, ya, lalu pemberdayaan masyarakat, nah, seperti itu. Betul. Dan hampir rata-rata kenapa mereka mendirikan sebuah taman baca masyarakat, ya tadi panggilan hati mereka.
0: Memang dari panggilan hati betul. Aja ya, maksudnya mungkin juga ngelihat di masyarakat itu kondisi literasi masyarakat juga sekarang masih menjadi tantangan, mungkin ya Bang Hasan.
1: Iya,
0: sangat. Jadi bagi orang-orang penggiat literasi itu mungkin kayak terpanggil hatinya, wah ini gak bisa nih kayak betul. Gini aja gitu. Jadi dibikinlah TBM-TBM ini oleh individu-individu yang mereka emang ikhlas untuk kayak apa ya namanya, mengedukasi, membuat masyarakat itu lebih berkembang lagi gitu ya kan Bang. Walaupun sebenarnya gak ada profitnya juga di sini kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah Bang, berarti kan TBM ini tuh kan mirip sama perpustakaan ya.
1: Benar
0: kan?
1: Sekali Kak Ud.
0: Nah, tapi ada enggak sih yang membedakan antara TBM ini dengan perpustakaan menurut Bang Hasan?
1: Saya melihat bahwa sebuah perpustakaan itu dia punya ketat ya, peraturan yang ketat ya, seperti hal peminjaman ya, seperti iyalah peminjaman ya, peminjaman nanti ada denda. Kalau dulu Kak Ud mungkin masuk ke perpustakaan ya, kalau telat satu hari dendanya segini.
0: Iya, itu kalau di sekolah gitu. Biasanya.
1: Di sekolah ya.
0: Lupa kan, misalnya kita sakit nih, udah tenggat waktunya, iya aku sakit, nggak bisa balikin buku, gimana nih kena denda gitu.
1: Kalau di sebuah taman bacaan, kalau peminjaman sih fleksibel ya. Jadi memang sih ada sih, ini 3 buku untuk 7 hari gitu ya, tetapi tidak ada dendanya. Kadang-kadang mereka lupa tuh, nanti cuman calling aja, lupa datang, nanti udah 1 bulan baru dikembalikan.
0: Tapi itu gak apa-apa,
1: tidak ada denda, tidak,
0: tidak ada denda.
1: Dan
0: ya,
1: malah ya beberapa orang bertanya gitu, bagaimana buku ini kalau hilang siapa yang ini? Ya kami berprasangka baik aja nih ya, berhusnujon kalau buku-buku yang dipinjam itu dibaca gitu. Udah beruntung sekali, walaupun gak dikembalikan juga gak
0: apa-apa. Walaupun
1: gak
0: dikembalikan pasti nanti dibaca sama orang lain, mungkin dia minjamin ke yang lain,
1: yang lain
0: berantai gitu ya Bang Hasan ya.
1: Jadi dan satu lagi kegeliatnya itu ya adalah kegiatan-kegiatan tadi, program-program literasi tadi, itu tetap diadakan ya. Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat ya, pelatihan-pelatihan itu tetap kami laksanakan. Itulah mungkin satu hal yang berbeda ya di dengan perpustakaan. Walaupun hari ini perpustakaan sudah merubah wajahnya ya.
0: Iya, benar. Ya,
1: di Bukit Tinggi saya lihat di postingan ya di Kota Bukit Tinggi, perpustakaan umum yang baru itu sangat banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bagus sekali.
0: Berarti memang dari segi apa ya, regulasi lah ya Bang.
1: Betul.
0: Hasan ya, TBM ini lebih fleksibel.
1: Lebih fleksibel, benar Kak.
0: Dengan perpustakaan. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 nih yang orangnya pelupa tapi suka minjam buku, tapi suka pelupa juga, mungkin bisa di TBM aja minjamnya, karena nanti gak ada denda juga. Tapi jangan dilupa-lupain.
1: Iya dong.
0: Nanti kalau semua orang yang minjam di TBM lupa, nanti
1: habis dong.
0: Iya, habis dong isi bukunya gitu ya kan. Nah Bang Hasan kan, sekarang tuh kan teknologi berkembang banget ya Bang Hasan. Kita bisa mencari informasi, membaca berita itu lewat handphone aja.
1: Benar sekali.
0: Apalagi kalau mau nyari informasi nih, apalagi udah ada AI, bisa lewat AI aja gitu.
1: Benar
0: ya
1: sekali.
0: Kan. Nah, menurut Bang Hasan, apakah kondisi ini justru membuat TBM ini keberadaannya makin apa ya istilahnya, kayak makin tersaingi atau gimana gitu menurut Bang Hasan?
1: Ya, ini sebuah tantangan zaman ya, yang memang tidak bisa kita elakkan ya.
0: Betul.
1: Sebuah keniscayaan ya bagi kita untuk beralih ya, atau menolak nih ya, nolak AI, tolak internet seperti itu. Itu tidak mungkin. Saya rasa satu hal yang
0: mustahil,
1: ya mustahil
0: bisa,
1: ya, impossible ya. Jadi saya rasa bahwa memang ada ya, tergerus ya terkait dengan membaca buku fisik. Ya buku fisik. Tapi teman-teman ya, teman-teman di Taman Baca Masyarakat juga punya cara yang berbeda ya untuk menyampaikan buku-buku tersebut ya kepada ya para pembaca yang ada di internet ya. Bisa jadi seperti ini Kak Uut. Kita meresensi atau mengulas satu buku fisik ya, nah, dengan media sosial ya, lalu kita baca, kita upload ya, kita ngeplok gitu ya. Oh, saya lagi baca buku ini nih. Buku ini menarik, tokohannya seperti ini ya. Lalu kita spill ke mereka, kita berikan di posting ya. Nanti mereka akan tertarik dan itu adalah pemantik agar mereka membaca buku yang fisiknya gitu, lebih enak begitu.
0: Betul.
1: Ya, dan banyak hal ya. Buku-buku itu juga cara-caranya ya, buku-buku itu bisa dialihwahanakan. Ya contohnya ya tadi itu, buku-buku tersebut bisa diaudiokan ya, lalu didengarkan di media sosial begitu ya. Walaupun bisa bentuknya juga buku-buku tersebut di split-split ya, dibagi-bagi bisa menjadi apa namanya, infografis. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi itu bisa, itu adalah kreativitas dari seorang pegiat literasi yang khususnya dalam bacaan dia. Kita jangan maunya hanya apa ya, berdiam ya. Kita teknologi ini di depan mata kita. Betul. Kita tidak bisa melawannya. Kita harus mengikuti zamannya gitu.
0: Betul.
1: Jadi saya rasa ya kita memang ada ya satu ketergerusan ya pembaca di taman bacaan, tapi saya rasa seorang pegiat literasi dia punya cara sendiri bagaimana mengadaptasikan ya kebiasaan membaca fisik itu di dunia digital. Jadi jangan apa, udahlah mereka membacanya digital.
0: Kayak berserah diri
1: ya,
0: aja
1: berserah
0: kayak,
1: diri.
0: Ya udahlah, udah ada sekarang sosial media, teknologi, ya udahlah biar aja gitu. Enggak gitu juga ya Bang Hasan.
1: Iya, tapi saya rasa begini Kak Ud, membaca misalkan kita scroll ya, dengan ya hari ini kan kita dihadapi dengan video pendek, video singkat, begitu
0: benar,
1: ya,
0: benar.
1: Dan itu sangat berbahaya ya bagi saya, karena pengetahuan itu tidak seutuhnya didapatkan.
0: Betul.
1: Hanya
0: sebagian
1: sepotong-sepotong
0: dan kita
1: gitu.
0: Kita nggak tahu tuh video yang pendek itu apakah benar kayak gitu.
1: Betul sekali.
0: Ataukah dipotong-potong gitu ya kan.
1: Iya betul. Jadi memang saya rasa membaca ya, membaca buku-buku fisik itu memang harus dilakukan agar pengetahuan kita itu ya, analisa berpikir kita itu memang dalam, utuh begitu, bukan hanya mendengar sepotong ya. Saya takut nanti kita banyak informasi tapi sepotong gitu.
0: Iya, sepotong-sepotong
1: tidak
0: aja,
1: fokus begitu. Jadi akhirnya ketika ada satu ruang diskusi, satu ruang kritik, kita tidak bisa mengeluarkan pendapat karena kita hanya mendapatkan sepotong informasi.
0: Iya benar. Jadi memang Kayak yang dibilang Bang Hasan tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin teknologi, ya memang jadi tantangan juga pastinya.
1: Betul.
0: Tapi diimbangi ya Bang Hasan. Maksudnya kita memanfaatkan teknologi ini nih, biar orang-orang makin mau membaca gitu. Maksudnya untuk makin meningkat literasinya.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Apalagi ke TBM juga kayak gitu ya Bang. Nah tadi kan kalau teknologi juga menjadi sebuah tantangan untuk TBM. Nah kira-kira Bang Hasan, kalau boleh jujur-jujuran aja nih, apalagi Bang Hasan tantangan terbesar dari TBM di Sumatera Barat saat ini?
1: Jujur,
0: Gen Z banget.
1: Iya, secara jujur ya sih sebenarnya kita tadi Kak Ut, dari awal saya katakan, saya cerita dulu nih ya, portofolio atau mapping dari Taman Bacaan Masyarakat. Hari ini yang Taman Bacaan Masyarakat yang masuk menjadi keanggotaan Forum TBM itu di seluruh Sumbar itu 210. 210 simpul itu, literasi. Dan itu ya ada yang di desa-desa gitu ya, di kampung-kampung ya, itu ada di tengah kota juga ada ya, 210. Dan tantangannya itu adalah, ya tadi kita bicara nih pertanyaan Kak Ut nih tentang tantangan ya.
0: Iya, benar.
1: Tantangannya adalah kita memulai ini dengan semangat ya, semangat, giroh ya, semangat, dan tadi itu ya semangat itulah, semangat itu yang kita mulai. Nah, tetapi tantangan yang paling sangat ini adalah menjaga konsistensi tadi sebagai seorang pegiat literasi di Taman Bacaan. Karena yang saya banyak lihat ya, gelombangnya ya istilahnya, itu dia semangat 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tetapi,
0: ini pegiatnya itu Pak?
1: Iya pegiatnya ya, pegiat TBM-nya ya. Dia punya, kita mendirikan TBM, Taman Bacaan Masyarakat.
0: Ayo semangat.
1: Dari mana buku nih? Oh dipinjam dari sini. Dari mana buku? Oh donasi-donasi dari masyarakat. Terkumpullah buku, buat rak, begini-gini. Baru datangkan anak-anak untuk datang membaca. Dan menjaga konsistensi, menjaga semangat itu yang sangat sulit bagi saya. Tantangannya tadi kalau Kak U tanya. Bagaimana dia tetap berkonsistensi? Walaupun hanya langkah-langkah kecil, tetapi konsisten gitu. Karena ini yang akan menjadi simpul-simpul literasi tetap berdiri. Karena itu Kak Ud, simpul literasi ini, simpul Taman Bacaan Masyarakat ini, itu tidak ada biayanya, tidak dibiayai pemerintah.
0: Balik lagi tadi ya.
1: Iya, kita jadi tantangan kedua yaitu masalah pembiayaan.
0: Betul, konsistensi, kemudian pembiayaan.
1: Betul gitu. Sekali. Lalu yang ketiga, biasanya sebuah Taman Bacaan Masyarakat itu Kak Ud, dia punya relawan Kak Ud.
0: Ya,
1: tidak mungkin
0: volunteernya
1: gitu. Tidak mungkin kita seperti Spider-Man ya, atau seperti superhero ya gitu ya, hanya sendiri
0: one man show,
1: tidak gitu. Mungkin. Kita butuh relawan ya. Kita nanti akan kerelawanan itu terkadang tidak berjalan. Tadi karena relawan yang datang itu hilang on off ya. Datang pergi gitu.
0: Betul.
1: Menjadi tantangan bagaimana Taman Bacaan konsistensi ya, lalu masalah pembiayaan, lalu kerelawanan di sebuah komunitas.
0: Betul-betul, itu menjadi tantangan juga bagi TBM yang ada di Sumatera Barat.
1: Benar.
0: Nah tadi Bang Hasan sempat spill juga nih ke kita ya, kalau ada 210
1: simpul. Ya, 210 simpul.
0: Itu sampai sekarang aktif Bang Hasan?
1: Ya, tadi kau tantangan itu, ada yang aktif, ada yang jedah dulu ya, baru nanti tiga timpul semangat
0: berarti
1: lagi.
0: Berarti sejauh ini
1: gitu.
0: Yang terdata 210
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Tapi di itu, organisasi.
0: Itu termasuk banyak untuk wilayah Sumatera Barat atau gimana Bang?
1: Di Sumatera Barat saja.
0: Iya, itu banyak atau gimana?
1: Iya, di Sumatera Barat saja itu, bukan seluruh Indonesia. Iya, banyak,
0: ya, banyak.
1: Termasuk banyak. Secara ini ya, keanggotaan Forum TBM kalau paling banyak itu di Jawa, Kak Ud. Di
0: Jawa apa tuh?
1: Jawa Timur. Lalu Jawa Tengah, ya Bandung, ya Sumatera, Jawa Barat. Baru kita, saya rasa kita yang kelima ya. Kita Sumatera Barat.
0: Tapi
1: ada
0: okay
1: yang kelima
0: lah,
1: ya.
0: Oke lah ya.
1: Dan kalau di Sumatera kita paling banyak.
0: Oh di Pulau Sumatera.
1: Iya di Pulau Sumatera, betul gitu. Sekali Kak Ut.
0: Iya tapi dengan kita yang terbanyak itu buat simpul-simpul TBM yang lagi off, mana tahu sekarang ya.
1: Iya bangkit
0: lagi gitu. Tapi Bang Hasan kalau boleh tahu ya, biasanya itu penyebabnya apa Bang Hasan kalau mereka off kayak gitu?
1: Satu, si individu pendirinya itu ya, pimpinan atau ya yang di organisasi itu punya kesibukan yang lain gitu Kak Ut, gitu. Jadi kadang mereka lebih fokus ke kesibukan itu gitu. Jadi akhirnya ini tidak bisa diurus lagi ya. Lalu yang tadi, yang kedua itu ya tadi memanajemen sebuah komunitas itu adalah punya tantangan sendiri, Kak Ut. Ya, kita juga harus berpikir juga sebuah komunitas walaupun itu adalah non-profit, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana orang-orang untuk mau ya bersumbangsih ke situ.
0: Betul, betul. Nah,
1: kita menjadi fasilitator, kita menjalankan, tapi pendanaan dari masyarakat gitu.
0: Ya,
1: saya tidak mungkin sebuah gerakan itu tidak ada dana.
0: Betul
1: ya
0: sih.
1: Itu makanya tadi itu menyurutnya suatu gerakan di sebuah taman bacaan itu ya pendanaan, Kak Uud. Karena dananya nggak ada. Ya kita mengundang orang, kita pergi bergerak ke sini itu butuh dana ya, gitu.
0: Betul.
1: Baru perawatan sebuah taman bacaan ya rak-rak. Lalu bagaimana buku-buku itu disampul itu kan buku pendanaan.
0: Iya, itu perlu hepeng. Bang Hasan tadi kan Bang Hasan juga bilang kalau sebuah TBM itu dia juga perlu yang namanya relawan ya kan.
1: Betul,
0: karena enggak mungkin one man show aja
1: one
0: nih pendirinya. Itu relawan itu biasanya mereka dibayar atau gimana, Bang?
1: Biasanya kalau di sebuah taman bacaan itu tidak dibayar, ya. Karena kita kan mulainya juga bukan profit ya, bukan satu usaha dagang gitu ya. Taman bacaan usaha
0: nih,
1: dagang gitu.
0: Kayak pemiliknya kasihlah dia relawan ini.
1: Kalau ada sekali, kalau ada lebih gitu. Biasanya, tapi saya rasa tidak ya. Mm-hmm. Tapi relawan itu mau di situ karena kan ada panggilan dari mereka. Mm-hmm. Biasanya mereka kerelawanan itu biasanya dari, banyak dari mahasiswa, Kak Uud. Mm-hmm. Mahasiswa itu pengabdian nanti ya, walaupun dia nanti hanya 6 bulan itu nanti dia akan berganti lagi mahasiswa yang lain lagi. Mm-hmm. Biasanya mereka itu butuh apa namanya sertifikat ya?
0: Iya,
1: ya,
0: dia
1: karena,
0: butuh sih.
1: Iya, sertifikat gitu. Karena itu satu bentuk legasi bagi mereka bahwa mereka sudah mengabdi ke masyarakat.
0: Benar. Tapi seberapa penting sih Bang Hasan peran relawan ini di dalam sebuah simpul TBM?
1: Sangat penting.
0: Penting
1: saya rasa sangat penting. Tadi kita sepakati di garis bawahi. Sebuah komunitas tidak bisa one man show ya. Tidak bisa satu orang gitu. Kita butuh ini. Saya cerita tentang taman bacaan masyarakat saya ya. Mm-hmm. Di Rumah Bacaan Nagari ya. Mm-hmm. Saya sebagai ketua forum TBM juga saya awal ya meniti karir di keliterasian ini adalah mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat dengan istri saya. Mm-hmm. Nah, itu dimulai dengan kami sendiri berdua dulu ya sama istri. Tetapi ya setahun ya kita sudah mulai itu merekrutmen karyawan,
0: rekrutmen volunteer, relawan
1: hadir. Gitu ya, nanti on off itu mahasiswa datang, nanti masuk pada saat itu COVID nih. COVID kan mereka pulang tuh dari rantau gitu kan. Karena belajarnya work from home kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi mereka nanti datang tuh. Ada ketertarikan dengan dunia baca. Mereka suka diskusinya. Ya hadir di sini. Nah, itu kita lakukan ya. Lalu tapi sudah work from home atau COVID
0: selesai
1: mereka akan kembali.
0: Ya itu gak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Ya, paksa lagi kita cari yang lain lagi.
0: Benar
1: ya
0: sih.
1: Jadi itulah tantangan dari sebuah kerelawan itu ya. Saya rasa sangat penting ya untuk menggerakkan karena tidak bisa bergerak sebuah komunitas tanpa kebersamaan. Kebersamaan itu ya saya ditunjuk sebagai perannya ya ketua gitu ya, ketua.
0: Iya,
1: nanti pasti ada harus ada relawan, ada sekretaris, bendahara ya itulah
0: benar,
1: komunitas
0: benar.
1: Yang dia di komunitas baca dan organisasi-organisasi lain mungkin ya seperti itu juga.
0: Oke, nah memang menarik sekali teman Produa dengan adanya TBM ini dan juga bagaimana tantangannya saat ini ya Bang Hasan ya.
1: Ya.
0: Apalagi sekarang di dunia yang serba digital ini tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi sama TBM ini sendiri.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Teman-teman Produa, nanti kita bakal kulik-kulik lagi bareng Bang Hasan karena kita bakal break dulu nih Bang Hasan ya.
1: Ya siap,
0: kita bakal break dulu teman-teman Produa. Jadi nanti Uut dan Bang Hasan bakal balik lagi ya setelah yang satu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Era digital membuka banyak peluang untuk belajar dan berkarya. Kini, ilmu pengetahuan dapat diakses dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Keterampilan baru bisa dipelajari kapan saja dan dari mana saja. Tak hanya belajar, era digital juga memberi ruang yang luas untuk berkreasi. Mulai dari membuat konten, mengembangkan usaha, menciptakan karya seni, hingga membangun inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan teknologi, ide-ide kreatif dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuka peluang yang sebelumnya sulit dibayangkan. Namun, kemajuan teknologi juga perlu diimbangi dengan penggunaan yang bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Belajar dan berkarya di era digital. Memanfaatkan teknologi untuk tumbuh, berinovasi, dan meraih masa depan yang lebih baik. Gunakan teknologi untuk belajar hari ini, dan ciptakan karya untuk masa depan.
1: Dua, balik lagi ya, kita di Ruang Literasi masih bareng Uut dan juga Bang Hasan buat malam hari ini ya. Nah, jadi teman-teman Pro2 sekali lagi nih Uut ingatin ya, selain bisa didengarkan melalui 94,8 FM, Ruang Literasi malam ini juga bisa disaksikan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Nah, Bang Hasan, kita balik lagi ya, Bang Hasan ngobrolin seputar dengan TBM ini. Tapi sebelum Uut ngasih pertanyaan lagi nih ke Bang Hasan, kita intermezzo dulu ya sedikit ya. Ini ada segmen setuju atau enggak setuju ya. Jadi Bang Hasan tinggal jawab setuju atau enggak aja.
2: Ini tidak ABC ya?
1: Enggak. Nanti Bang Hasan pusing lagi kalau ada dikasih pilihan ya kan. Nah, kita yang ke pertama Bang Hasan. Bang Hasan setuju atau enggak setuju, masalah literasi masyarakat itu sebenarnya bukan karena masyarakat malas membaca, tapi karena akses dan lingkungan membaca yang belum menarik. Setuju, enggak setuju Bang Hasan?
2: Setuju.
1: Setuju ya. Oke, kedua. Taman baca yang hanya menyediakan buku tanpa membuat kegiatan lain itu akan semakin sulit menarik perhatian anak muda. Setuju enggak setuju?
2: Setuju sekali.
1: Setuju terus Bang Hasan ya. Yang ketiga Bang Hasan, anak muda itu sekarang sebenarnya bukan enggak suka belajar. Mereka cuma lebih suka cara belajar yang sesuai dengan zaman mereka.
2: Iya, betul.
1: Setuju. Betul ya, setuju juga ya Bang Hasan. Oke, keempat Bang Hasan. Satu orang yang rutin mengajak orang lain membaca itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai bagian dari gerakan literasi.
2: Setuju.
1: Setuju ya. Nah, terakhir nih sebelum kita ke pertanyaan. Terakhir Bang Hasan, gerakan literasi itu akan sulit berkembang kalau hanya mengandalkan pemerintah. Setuju apa enggak setuju?
2: Setuju.
1: Setuju ya. Tentunya iyalah ya, kalau kita mengandalkan pemerintah aja bakal susah ya Bang Hasan. Susah.
2: Bersama-sama.
1: Jadi memang harus sejalan antara betul, pemerintah dan juga ya, masyarakat. Jadi jangan cuma pemerintah enggak ini, pemerintah enggak itu.
2: Oh iya, gitu betul ya kan? Betul.
1: Menunggu
2: sekali.
1: Tampungan dari, menampung dari pemerintah aja gitu. Iya,
2: betul.
1: Jadi ini enggak cuma soal literasi aja. Kalau kayak gitu Bang Hasan, banyak ya program-program lainnya yang
2: ya, betul sekali.
1: Pemerintah dan masyarakat itu harus berjalan berdampingan.
2: Berjalan bersama.
1: Oke, Bang Hasan, kita lanjut lagi ya kulik-kulik seputar dengan TBM. Baik. Tadi kita sampai pembahasannya di relawan.
2: Iya,
1: gitu. Kalau misalnya enggak relawan lagi deh, yang kita bahas yang lain deh, kayak keanggotaan gitu.
2: Iya, keanggotaan
1: ya. TBM. Nah, keanggotaan itu kita bisa mendaftarnya gimana caranya, Bang Hasan? Ada cara-cara tertentu atau bisa datang langsung aja gitu apa gimana?
2: Begini, Kak Ud. Ya, sangat menarik ya pertanyaannya Kak Ud ya, terkait tentang keanggotaan.

0: Aneh. Jadi keanggotaan yang dimaksud ini keanggotaan forum TBM ya.
1: Iya, keanggotaannya.
0: Jadi ada TBM nih, tadi saya katakan ada 210 TBM di Sumatera Barat. Mm-hmm. Bagaimana mereka bisa mendaftar menjadi anggota forum TBM, mm-hmm. gitu. Jadi Kak Ut, saya jelaskan dulu jenjang sebuah organisasi forum TBM ya. Saya ini adalah ketua di wilayah. Wilayah itu berarti perwaki apa? PW ya, pimpinan wilayah ya. Mm-hmm. Nah, itu pengurus wilayah maksudnya. PW itu pengurus wilayah, itu adalah yang menskup dari provinsi. Mm-hmm. Lalu ada juga itu di tingkat pengurus daerah.
1: Pengurus
0: itu
1: daerah,
0: namanya PD, pengurus daerah, pengurus forum daerah. TBM. Nah, jadi itu ada organisasinya. Mm-hmm. Lalu di tingkat nasional namanya PP. PP itu pengurus pusat. Mm-hmm. Nah, itu jadi kita memang punya berjenjang
1: ya,
0: semua.
1: Ada jenjangnya gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Dan itu dari data kita sudah punya seluruh Indonesia itu ada 4.500 lebih TBM yang sudah tergabung dengan forum TBM.
1: Simpul TBM itu
0: betul sekali. Okay. Jadi saya rasa 210 TBM itu sudah terdaftar di forum TBM, tapi masih banyak simpul-simpul literasi ya yang belum mendaftarkan diri ke forum TBM.
1: Oh,
0: ah,
1: gitu.
0: Ini tadi pertanyaannya ya, Kak Ut ya.
1: Aman.
0: Itu bisa jadi begini Kak Ut. Jadi karena kami sebuah organisasi, itu tidak otomatis sebuah TBM yang sudah berdiri itu langsung menjadi anggota forum TBM.
1: Enggak
0: tidak.
1: Gitu ya,
0: iya, tidak. Jadi ada proses namanya pendaftaran.
1: Oke. Okay,
0: jadi mereka mendaftar, ada linknya nanti. Mereka daftar begitu ya. Dan proses pendaftaran itu pun tidak pembukaan pendaftaran itu berperiode gitu, setiap hari gitu.
1: Oh, berarti enggak misalnya kita mau buka habis ini misalnya mau buka TBM bisa langsung daftar
0: sih, enggak tidak,
1: gitu
0: dia ya, ada periodenya.
1: Okay,
0: ada periode pendaftaran jenjang nanti. Setelah proses pendaftaran, kami sebagai pengurus itu kan datanya masuk tuh ke pusat ya. Nanti pengurus pusat itu akan memilah nih, oh ini Sumbar periode pendaftaran Januari ke Maret jumlahnya misalnya 20 ya, misal 20 TBM yang mendaftar. Lalu mereka memberi data ke kita, lalu kita akan di wilayah akan memverifikasi. Ada proses verifikasi Kak Uut. Jadi verifikasi itu bentuknya kan ada data tadi udah ada, nanti kita akan minta apakah ada raknya, apakah ada kegiatannya, TBM-nya harus ada verifikasi.
1: Oh, berarti ada kayak apa ya, kriteria-kriterianya.
0: Betul
1: juga ya.
0: Betul sekali, iya.
1: Okay.
0: Jadi ada proses verifikasi. Setelah verifikasi, lalu pengurus bila itu bekerja sama dengan pengurus daerah ya. Jadi kita memang organisasi ini berjenjang gitu.
1: Benar.
0: Lalu setelah itu pengurus wilayah menetapkanlah proses namanya proses penetapan keanggotaan.
1: Oh, gitu.
0: Jadi mereka akan diberikan nomor, diberikan kartu gitu ya. Itu prosesnya.
1: Itu prosesnya ya. Berarti mungkin boleh dikasih tahu juga Bang Hasan ke teman Pro 2 itu periode-periodenya itu kapan aja, dari bulan apa sampai bulan apa biasanya itu pembukaan pendaftaran keanggotaan TBM tadi.
0: Ya, kalau yang hari ini masih ditutup karena lagi proses perbaikan data ya.
1: Okay.
0: Kami keanggotaan nanti dia di media sosialnya pengurus pusat akan ada tuh kapan pembukaan periodenya.
1: Dia
0: gitu.
1: Dia bakal diupdate.
0: Akan diupdate gitu.
1: Iya.
0: Dan
1: ya,
0: itu pastinya ada koordinasi dengan pengurus wilayah, pengurus daerah untuk yang menyampaikan informasi ini gitu. Jadi teman-teman forum TBM apa TBM yang rumah baca, pojok baca, ya balai baca atau apapun namanya ya, kalau dikategorikan TBM nanti ada periode pendaftarannya seperti itu Kak Ut.
1: Oke. Berarti memang ada regulasinya juga lah.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Bang Hasan gitu. Dan juga apa nih kayak calon-calon simpul TBM yang mendaftar itu, itu tuh berarti kan diseleksi juga berarti.
0: Betul
1: kan?
0: Sekali.
1: Maka
0: karena
1: kayak Bang Hasan bilang tadi.
0: Karena gini ya Kak Ut. Kadang-kadang kita ada latah literasi ya. Latah nih. Oh, teman-teman tuh banyak nih mendirikan teman bacaan.
1: Oh, kayak FOMO lah.
0: FOMO,
1: ya.
0: Kalau pengin mendirikan teman bacaan, padahal kan syarat sebuah komunitas itu kan harus ada tempat,
1: betul.
0: Lalu ada bukunya.
1: Ya,
0: jadi kita si pengurus wilayah itu memverifikasi, ini betul enggak ada bukunya gitu. Walaupun bukunya hanya sekedar ya di bawah 100 atau bukunya itu. Yang penting ya, tapi jangan hanya ya kalau pendaftaran bisa Kak Kak Ut daftar nama TBM, TBM Simpang gitu ya.
1: Bener.
0: Baru alamat ini banyak ini tapi betul enggak itu ada? Apakah mereka hanya dalam pikiran saja kan?
1: Kalau ngisi datanya aja itu Bisa aja bisa, sih, tapi betul. Makanya itu bekerja sama juga sama perwakilan daerah tadi ya.
0: Iya betul ya, pengurus, biar bisa pengurus wilayah, pengurus daerah ya.
1: Biar bisa diverifikasi, ada gak nih?
0: Betul, goib aja. Iya goib kan gitu.
1: Iya benar-benar. Nah tadi Bang Hasan kan sempat spill juga sama UR dan juga teman Pro 2 kalau banyak ya di Sumatera Barat ini simpul-simpul ya. TBM tadi ada 210 ya. Gitu ya. Nah itu kan banyak, bisa dibilang banyak. Nah kalau dari segi pengunjung, apa ya istilahnya Bang Hasan?
0: Kalau kami pembaca, juga mengatakan pembaca, pemustaka ya, bisa juga ya. Disebut ya pemustaka ataupun ya ya pembaca anak-anak atau apa pengunjung ya bisa juga
1: itu
0: disebut.
1: Itu tuh ramai nggak Bang Hasan yang berkunjung ke TBM itu?
0: Ah ini uniknya Kak Ut daripada pembeda ya, beda dengan perpustakaan sekolah atau perpustakaan umum daerah. Kita itu ramainya biasanya Sabtu Minggu, weekend ya.
1: Apa karena anak sekolah atau gimana Bang Hasan?
0: Iya, biasanya kan kalau Senin sampai Jumat biasanya sekolah ya, kan begitu. Benar. Jadi kadang pun mereka datang tuh sorenya, sore dan itu kan kadang ini ya kita dan pengurusnya juga terkadang juga kadang-kadang punya pekerjaan lain, jadi ditutup tuh di hari kerja itu. Tetapi ketika mereka free di hari Sabtu dan Minggu, mereka berkegiatan. Nah itu, jadi itulah kontradiksi itu yang terjadi ya. Begitu. Sementara kalau di perpustakaan umum biasanya kan Senin sampai Jumat iya. tuh buka.
1: Sedangkan mereka ada kegiatan gitu kan di hari weekday gitu istilahnya. Ya. Yeah. Berarti memang TBM ini di ada maksudnya ada ditujukan ke usia-usia khusus gitu nggak Bang Hasan, kayak ditujukan ke anak-anak?
0: Betul atau ya. Ke... Dia kebanyakan ya yang saya survei kegiatannya itu 80%-nya itu banyak ke anak-anak ya. Banyak anak-anak benar, gitu. Benar. Walaupun ada beberapa komunitas yang mereka itu punya punya fokus yang remaja, lalu lansia juga ada. Nah, jadi lansia itu berkegiatan ya, di taman bacaan ya, gitu. Ya. Padahal dia ada tuh di Damas Raya namanya TBM Anugrah. Memang sih pemilik ownernya itu sudah tua juga ya, 50-an gitu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi makanya banyak juga lansia.
0: Ya, jadi ada kegiatan lansia yang berada di sana. Tapi ada kegiatan anak-anak.
1: Kalau secara umum memang ke TBM ini banyaknya anak-anak.
0: Anak-anak. Ya, gitu. 80% anak-anak.
1: Berarti banyak juga koleksi buku anak-anak juga ya.
0: Iya, ya. Jadi gini Kak Ut, jadi kami di 2024 ya, ada namanya program pemerintah 1000 buku. Kau udah pernah dengar?
1: Belum,
0: ya 1000 buku. Jadi program pemerintah yaitu dari Perpusnas ya. 1000 buku, 1000 bahan bacaan bermutu atau 1000 buku. Jadi kita diberikan taman bacaan itu 1000 eksemplar buku, 1000 judul buku bersama raknya dari pemerintah melalui Perpusnas ya. Perpusnas. Dan hampir ya 90% ya apa tidak 90% ya yang terdaftar dari 210 taman bacaan itu hampir 70% lah itu sudah mendapatkan 1000 buku itu gitu. Ah jadi banyak buku anak-anak di taman bacaan masyarakat itu gitu. Okay. Tetapi tidak harus juga harus buku anak-anak tapi biasanya mereka ada buku anak gitu. Walaupun fokusnya kadang-kadang dewasa. Mereka ada juga buku-buku sastra, buku betul, pengetahuan, betul. Seperti itu. Jadi, ya tadi saya katakan 80% banyaknya berkegiatan dengan anak.
1: Menarik sekali ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin ada nih teman-teman Pro 2 yang punya adik-adik gitu kan, daripada dikasih gadget dari kecil gitu ya kan Bang. Gak ada salahnya juga buat diajak mereka ke
0: Taman Bacaan
1: TBM. Kalau di Bukit Tinggi itu juga ada TBM ya kan Bang Hasan,
0: ada
1: di
0: TBM.
1: Nanti kita bakal spill ya Bang Hasan lokasinya ya. Nah, tadi kan Bang Hasan bilang banyak program-program gitu. Nah, dari TBM Bang Hasan sendiri itu ada program ke depannya mungkin yang bakal dilakukan, yang akan diadakan Bang Hasan?
0: Iya, Kak Ud. Di Rumah Baca ya. Jadi saya punya taman bacaan masyarakat namanya Rumah Baca Anak Nagari ya. Di Jalan bypass ujung ya,
1: langsung di-spill
0: arah ke Medan ya, arah ke Medan tuh sebelah kiri tuh di seberangnya ada rumah keju di situ ya.
1: Pokoknya jadi bypass.
0: Bypass ujung ya. Jadi kita punya program yang rutin Kak Uut. Yang pertama itu ya dan ini dilakukan biasanya Sabtu Minggu tadi saya katakan berkegiatan. Kegiatan Sabtu Minggu. Walaupun kami buka itu Kak Uut. Rumah Bacaan Nagari buka dari Senin sampai pokoknya nggak ada liburnya lah, tapi berkegiatan itu di Sabtu Minggu. Kalau dari Senin sampai Jumat biasa sampai Jumat ya, mm-hmm. itu biasanya prosesnya peminjaman,
1: kayak baca-baca
0: di tempat, buku ya aja, betul ya, ya gitu. Mm-hmm. Dan kami ada karyawan itu, Kak Ut, mm-hmm. kami ada karyawan di Rumah Bacaan Nagari itu. Mereka mm-hmm. dia akan menjaga, melayani yang datang gitu ya, dengan membaca ataupun mensirkulasi buku. Mm-hmm. Ah, untuk kegiatan hari Sabtu dan Minggu, yang pertama, Kak Ut, kita punya kegiatan yang namanya TKA, Kak Ut. Apa namanya, program TKA. TKA itu yang kemampuan anak-anak, iya, kemampuan anak sekolah. Kalau kalau TKA SD ada, TKA SMP ada itu. Tes kemampuan akademik ya namanya itu. Jadi kita punya relawan yang dia juga seorang guru, dia mau mengabdikan. Jadi dia membuat bagaimana membahas soal-soal TKA. Nah, dan itu hari Sabtu dan Minggu. Dilakukan ya. Lalu kita juga ada yang menyasar yang sekarang ini ada yang menyasar keremajaan.
1: Keremajaan itu gimana Bang Hasan?
0: Jadi itu si pesertanya adalah anak SMA. Kita takut ini, ya ada rasa takut ya, banyak ya fenomena sekarang ya, digitalisasi ke digital ya, itu juga bukan hanya berdampak baik, juga berdampak buruk kan. Ya salah satunya tadi itu ya masalah pornografi ya, masalah narkoba, masalah ini. Jadi kita membuat sesi itu, sesi 6 kali pertemuan terkait dengan keremajaan. Apa sih hal-hal di remaja? Jadi kita edukasi itu ke mereka, dan betul, pesertanya 25 ya.
1: 25. Lumayan juga ya.
0: Ya lumayan. Jadi mereka 6 kali pertemuan ya. Yang pertama, terakhir tuh hari Minggu yang kemarin yang mengisi itu Ibu Yesi.
1: Bu Yesi
0: istrinya
1: Bapak Wali Kota.
0: Pak Ramlan. Nah, itu mengisi, lalu ada tentang kebidanan di bidan ya, ada bidan mengisi. Itu terkait kesehatan remaja. Itu kan penting, terkadang kita abai mengingatkan mereka kan itu, bahwa banyak hal-hal ya. Pertama ya, kita juga garis bawahi ya, LGBT ya, itu juga ya. Jadi kegiatan rumah baca itu bukan hanya baca tulis, tapi tadi itu pemberdayaan.
1: Betul, tapi itu juga gak terlepas dari salah satu upaya juga dari TBM biar menarik banyak orang lagi, biar bisa datang berkunjung dan mengikuti TBM ini ya, ya Bang Hasan ya. Jadi makanya teman-teman Pro 2, kalau teman Pro 2 mikir TBM ini cuma baca-baca buku kayak alah baca buku di rumah juga bisa gitu ya,
0: di HP juga
1: ya,
0: bisa,
1: di HP juga gitu bisa ya. Salah ya, salah, karena ya, banyak programnya di TBM program ini. Nah Bang Hasan, kita lanjut lagi nih, karena banyak ya yang Uut pengen kulik gitu karena kepo gitu. Nah menurut Bang Hasan nih, apakah keberhasilan sebuah TBM ini cukup diukur dari berapa banyak buku yang dibaca, atau berapa buku di TBM itu cukup diukur dengan itu? Gimana menurut Bang Hasan?
0: Kalau menurut saya, Kak Uut, itu tidak bisa ya diukur terkait dengan berapa buku yang dibaca. Tetapi itu salah satu komponen ya.
1: Itu bahwa, salah satu penunjangnya
0: ya,
1: juga.
0: Ya, penunjang ya.
1: Tapi nggak bisa secara keseluruhan menjadi aspek penilaian itu.
0: Iya, penilaian itu. Karena yang tadi itu, bahwa mengukur keberhasilan sebuah taman bacaan bukan hanya soal bicara tentang layanannya saja.
1: Betul.
0: Tadi layanan membacanya tadi. Tetapi ada satu ya, kalau ukurannya adalah bagaimana kebertahanan ya, kebertahanan sebuah komunitas itu mengelola komunitasnya. Yaitu makanya ada manajemen di dalam komunitas. Kita melihatnya sepele ya, komunitas itu ya. Oh, sediakan buku, ada rak, baru panggil anak-anak ya, panggil orang untuk berkunjungnya. Bukan hanya itu, tapi tadi saya sudah balik lagi, kebertahanan, keberlanjutan ya, kebermanfaatan itu juga harus dipikirkan. Dan hal itu tercipta harus dengan sebuah manajemen organisasi yang kuat juga, Kak Ut. Dan itu waktunya tidak cepat ya, dan itu waktunya panjang,
1: butuh waktu. Jadi memang nggak bisa di TBM ini bukunya banyak, wah ini berhasil nih, nggak gitu
0: tidak,
1: ya
0: tidak.
1: Ya Bang Hasan. Nah Bang Hasan, kalau ngomongin seputar dengan TBM ini ya, pasti ini punya goals ya, ada tujuan gitu. Sebenarnya Bang Hasan, apa sih perubahan yang diinginkan dengan adanya forum TBM ini Bang?
0: Ya, kita kalau di forum TBM ya, kita ingin menciptakan ya, kalau saya sebagai ketua forum TBM, saya ingin menciptakan sebuah simpul-simpul literasi yang memang berdampak di masyarakat ya. Kita butuh sebuah simpul-simpul atau wadah-wadah literasi ya, untuk diakses oleh masyarakat. Kak Ud bisa bayangkan ya, bagaimana kondisi rumah tangga atau rumah ya kita-kita ini. Apakah rumah-rumah kita ini diisi dengan buku-buku hari ini? Apakah ada, kalau dulu waktu saya kecil, ada majalah Bobo kah?
1: Benar,
0: adakah benar. Majalah-majalah ya bahan bacaan ya, lah ya?
1: Atau setidaknya koran gitu.
0: Koran,
1: ya kan Bang Hasan?
0: Kita memang membaca ya, membaca di ini ya. Itu terkadang, tadi Kak Ud kita garis bawah, bahwa seseorang itu, seorang anak ya, kita bicara anak ya. Anak itu bukan mereka tidak punya minat membaca, Kak Ud. Ya anak-anak kecil itu bukan.
1: Iya, mereka belum ngerti juga, mereka nggak punya minat gitu.
0: Iya ya, betul kan? Gitu. Orang dewasa lah yang harusnya menyediakan.
1: Betul sekali.
0: Akses ke buku itu tidak ada. Jadi kalau simpul-simpul literasi itu diperbanyak, saya rasa ya tetangganya bisa datang ke situ. Ini enak bacaan. Jadi ada pengalaman ya Kak Ud tentang membaca ini, betul, gitu. Betul. Jadi mereka juga jangan. Kalau kita orang dewasa atau orang tua tidak membiasakan itu dari sejak kecil ya, kita akan melihat generasi yang memang literasinya rendah, betul, akhirnya.
1: Betul. Jadi anak-anak ini memang bukan karena mereka nggak minat baca, tapi betul. Mereka belum punya wadahnya aja, nggak ada.
0: Iya,
1: aksesnya itu nggak ada.
0: Iya gitu. Betul.
1: Jadi coba kita bukakan aksesnya, mana tahu anak-anak ini kayak mereka mencoba, apa ini, menarik juga
0: sekali,
1: nih, gitu
0: iya.
1: Ya kan? Wah asik ya ternyata di sini kayak iya. Gitu.
0: Dan saya rasa. Itu masih tahap satu, kaut akses ke bahan bacaan. Ketika sudah ada akses, kan hari ini saya katakan tadi ada TBM-TBM itu dapat buku anak tuh.
1: Betul. Nah,
0: tetapi bagaimana si pengelola taman bacaan, si pemilik taman bacaan, relawan taman bacaan memberikan ya terkait buku-buku yang sudah ini, kan anak-anak bisa mengakses ini, tetapi
1: betul.
0: Bagaimana buku-buku ini memang bermanfaat, berdampak ya, sama
1: betul,
0: mereka.
1: Betul.
0: Jadi bisa jadi kegiatan-kegiatan dilakukan dengan buku itu dengan read aloud ya, dengan mengulas buku
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Dengan meresensi buku itu harus dilakukan.
1: Benar,
0: jadi
1: benar.
0: Buku itu bukan hanya didiamkan saja di rak,
1: betul
0: tetap
1: sekali.
0: Betul-betul dimanfaatkan,
1: punya dampaknya
0: betul
1: juga
0: sekali,
1: kepada
0: ya.
1: Anak-anak
0: dan ya. Itulah peran seorang relawan, peran seorang pemilik TBM.
1: Betul,
0: itu pentingnya.
1: Jadi TBM ini bukan didirikan TBM, ada buku ini terserah mau ngapain gak gitu ya.
0: Itu jangan seperti itu.
1: Gak gitu ya. Jadi memang harus dipastikan kalau TBM-nya ini dan buku-buku yang ada di TBM itu memang berdampak buat
0: betul sekali.
1: Para pembaca yang datang ke TBM tadi.
0: Disitulah ukuran Kak Uud.
1: Betul,
0: ya, ukuran
1: tadi
0: dari,
1: kepertanyaan
0: ya, ukuran
1: tadi.
0: Dari keberhasilannya.
1: Benar-benar. Nah Bang Hasan, tadi kan kita udah sempat ngobrolin ya kalau TBM ini juga bisa berjalan berdampingan dengan pemerintah juga.
0: Siap,
1: gitu ya kan Bang. Nah Bang, seberapa penting sih Bang kolaborasi antara TBM, kemudian sekolah, pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat untuk membangun ekosistem literasi yang kuat Bang?
0: Sangat penting Kak Ud ya. Jadi kalau kita bedakan ya, ada satu gerakan literasi ya, itu literasi masyarakat, literasi di sekolah, dan literasi keluarga. Jadi literasi masyarakat berarti itu adalah peran dari kami nih, pegiat-pegiat literasi, pemerintah daerah ya, itu berperan. Kalau di sekolah itu guru-guru ya. Nah, kalau keluarga itu ya itu orang tua mereka. Mereka harus membangun gerakan apa namanya minat baca itu di tiga segmen ini ya, di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah.
1: Betul.
0: Jadi saya rasa setiap orang ya punya perannya masing-masing. Seorang guru harus menggerakkan literasi di sekolahnya dengan membaca 15 menit atau membuka perpustakaannya untuk dikunjungi oleh banyak siswa ya.
1: Iya.
0: Kami yang di sekolah, di masyarakat ya, TBM-TBM di masyarakat itu punya juga peran. Jadi
1: betul.
0: Ketika mereka lepas sekolah, mereka bisa datang ke TBM kami untuk membaca juga.
1: Betul.
0: Dan saya rasa yang hari ini agak miris ya, di keluarga. Harusnya di keluarga
1: betul.
0: Juga harus punya
1: benar.
0: Buku tersebut.
1: Benar.
0: Begitu.
1: Karena kalau kayak apa ya, pendidikan dan segala macam itu emang dimulai dari keluarga gitu ya.
0: Betul
1: kan,
0: sekali.
1: Karena memang yang terdekat itu lingkungannya di keluarga
0: ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya keluarga mengandalkan, nah, kan ada sekolah,
0: kan
1: ada TBM. Iya, nggak mungkin dong ya kan
0: iya,
1: Bang
0: betul,
1: gitu. Ini nggak cuma berlaku untuk literasi aja, untuk semuanya,
0: seluruhnya
1: iya, gitu. Nah Bang Hasan, kita kan ini apa ya, agak terbatas, bukan agak terbatas sih, dibatasi waktu
0: iya.
1: Cuma satu jam
0: satu
1: nih.
0: Satu jam ya?
1: Iya, nggak keras
0: terasa
1: aja.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita udah ada di penghujung pertanyaan nih Bang Hasan. Sebenarnya kalau bisa 100 pertanyaan sih Uut mau ya. Tapi ya begitulah ya Bang Hasan, kita dibatasi oleh waktu. Jadi Uut mau nanya satu pertanyaan terakhir nih buat Bang Hasan. Nah, untuk teman Pro 2 nih Bang Hasan yang mungkin berpikir bahwa gerakan literasi ini adalah tanggung jawab pemerintah atau hanya pegiat literasi aja, apa nih pesan Bang Hasan untuk teman Pro 2 yang berpikir seperti itu?
0: Ya, jauhkanlah pikiran itu, bahwa tidak ada keberhasilan dari sebuah gerakan ya, ya apapun itu, literasi apapun ya yang mau kita tuju itu, di kita harus mengayuhnya bersama ya. Semua orang punya peran masing-masing. Pemerintah membuat kebijakan ya, seorang pegiat dia menjadi eksekutor di tengah-tengah masyarakat ya, lalu seorang orang tua ya juga itu punya peran ya, bagaimana dia membimbing ya anak-anaknya ya. Itu sangat berperan. Jadi ibaratnya sebuah sampan ya, sebuah sampan ya, sebuah kapal gitu. Kita harus kayu bersama gitu. Betul. Karena kita berada di atasnya. Kita harus mengkayu. Tidak
1: mungkin satu aja yang ngayu.
0: Belum, tidak boleh.
1: Enggak sampai-sampai. Gitu.
0: Mudah-mudahan kita berlabuh berkayu bersama dengan mendapatkan kejang dan kita mendapatkan tepian pantai yang indah nanti.
1: Betul, betul. Itu. Satu lagi deh Bang, apa rekomendasi dari Bang Hasan yang bisa kayak Uut dan juga anak-anak muda di luar sana yang bisa dilakukan untuk menjaga budaya literasi ini Bang? Satu aja mungkin.
0: Saya rasa seorang individu ya, seorang itu dia harus memiliki perannya. Dia punya perannya walaupun itu. Yang penting saya rasa mengingatkan ya, mengingatkan bagi orang ya, walaupun kita misalkan tidak punya kebiasaan membaca ya, tetapi mengingatkan dari hal-hal yang menjauhkan dia dari literasi atau keliteratan itu penting juga ya. Contohnya seorang itu juga harus speak up ya. Betul. Terkait dengan fenomena hoax itu. Saya rasa itu penting ya agar kita tidak tergerus ya dengan hoax-hoax tersebut. Jadi ada hoax harusnya dikatakan. Contohnya ya kemarin ya, ada link 81 tahun tuh ada dapat itu. Itu harusnya di grup kita berspeak up itu.
1: Betul, itu harusnya jangan diteruskan lagi. Jangan, harusnya gitu, cepat diselesai, di stop gitu.
0: Ya stop itu. Maksudnya 81 tahun ya kita lihat itu, makanya ada kampanye. Oh, ini linknya ini karena memang ini bukan link resmi nih, www-nya itu tah apa-apa
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul sekali. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Hasan karena kita udah banyak sekali mengulik seputar dengan TBM ini, tapi masih banyak lagi yang tersisa yang belum dikulik. Mana tahu nanti bisa dibikin lagi part 2-nya.
0: Baik, Kak Uut.
1: Masih dengan Bang Hasan juga, mana tahu nanti ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dari obrolan kita malam ini kita jadi tahu ya kalau eksistensi Taman Baca Masyarakat itu ternyata bukan cuma soal ada atau tidaknya buku di sebuah tempat gitu. Tapi di balik sebuah taman baca itu ada orang-orang yang mau bergerak, ada relawan juga yang meluangkan waktu, kemudian juga ada anak-anak yang membutuhkan ruang belajar, dan juga tentunya ada masyarakat yang sedang berusaha untuk membangun kebiasaan untuk terus belajar. Dan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat kayak sekarang, tugas taman baca ini memang ikut berubah. Tapi bukan berarti keberadaannya itu menjadi tidak penting ya teman Pro 2. Justru tantangannya adalah bagaimana ruang-ruang literasi ini bisa tetap relevan dan hadir sesuai kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, akhir kata terima kasih banyak kepada Bang Hasan
0: ya, Kak,
1: selaku Ketua Forum TBM Sumbar ya, yang udah berbagi cerita, pengalaman, dan juga pandangan bersama teman Pro 2 malam ini ya. Terima kasih banyak Bang Hasan. Semoga semakin banyak teman baca yang tumbuh ya teman Pro 2, dan semakin banyak masyarakat yang terlibat dan semakin kuat gerakan literasi di Sumatera Barat ini. Akhir kata teman-teman Pro 2, Uut signing out dari ruang dengar kamu di ruang literasi malam ini, dan kita ketemu lagi di ruang literasi berikutnya. Bye.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Halo teman Pro 2, masih di Selamat ke 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu nih teman-teman ya. Masih bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk edisi hari ini teman Pro 2 di 1 Senin ya, 1 September 2026. Jadi teman Pro 2, kemarin aku nemenin kamu di Surya Ceria, sekarang aku hadir lagi buat nemenin kamu di ruang dengar kamu teman Pro 2 untuk edisi rehat malam kali ini di jam 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah sama-sama juga dengerin acara ruang literasi sama UU tadi teman Pro 2, yaitu mengenai eksistensi Taman Baca Masyarakat Sumatera Barat, dan juga tadi dihadiri oleh narasumber keren kita yaitu Bang Hasan Asari, yaitu selaku ketua Forum TMB Sumatera Barat teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, untuk edisi kali ini di jam 9 aku bakal nemenin kamu untuk edisi kali ini teman Pro 2 ya, di Story of the Day sampai ke jam 11 malam nanti tentunya. Dan teman Pro 2 boleh banget nih request, dan juga kali ini mau curhat nelpon aku juga boleh teman Pro 2 ya. Dan untuk hari ini teman-teman, ini udah banyak banget pertanyaan, udah banyak pertanyaan gak tuh. Di hari ini aku ngasih pertanyaan ke Bu untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, untuk di malam hari ini. Tadi kan kita udah bahas seputar buku ya, tentang membaca gitu. Nah, kalau kamu nih timnya mana nih? Tim baca buku di perpustakaan atau di kamar aja nih teman Pro 2 ya? Dan sekaligus request lagu yang mau kalian puterin untuk di malam hari ini teman-teman. Dan buat teman Pro 2, nanti aku juga bakal buat pertanyaan juga di TikTok kali ya, nanti kalau aku live streaming di malam hari ini. Dan udah banyak banget nih buat teman Pro 2 yang request. Buat kalian yang belum tahu caranya gimana request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload teman Pro 2, dan ada pertanyaan tadi ya. Dan kalau misalnya kalian mau di WA kita juga boleh, langsung aja di 0811 6699 480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811 6699 480. Gampang banget teman Pro 2 ya. Dan ini udah banyak banget yang request masuk di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Katanya, halo kak, dari 0813 6702, scan. Halo kak, request lagu selesai dong dari Sabrina Leanor. Boleh banget, nanti selain lagunya langsung aku putarin ya buat kamu di malam hari ini. Kemudian ada juga dari 0819 2968, request lagu yang sama juga. Dia main nih dari Berbinar, mau di requestin, mau diputarin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Kemudian ada Kak Widya, katanya mau request lagu yang sama juga. Ada Kak Elizabeth, ada Kak Nana ya. Dan lagunya udah aku siapin di sini buat kamu. So teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian yang lainnya. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
0: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman

Oke, Teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Story of the Day di malam hari ini di jam 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita di malam hari ini masih tentang kamu tim yang mana, baca buku di rumah, di kamar, atau baca buku di perpus nih teman-teman ya. Aku bakal nanya ini tuh ke Teman Pro 2 ya. Untuk di malam hari ini kita lanjut aja kali ya. Kita langsung bacain request Teman Pro 2 yang udah masuk melalui Instagram kita. Ini udah banyak banget yang balas Teman Pro 2 ya. Baik, ini berapa akun ini kalau kita tengok. Banyak banget nih. Yang pertama Kak Arum Puspito 83, katanya dia tim yang di kamar nih kalau baca buku. Kayaknya ini biar senyap, biar tenang kali ya. Biar bisa mendalami, bisa masuk ke dalam ceritanya gitu. Dan ini menurutnya Kak Arum Puspito ini paling ajib banget pokoknya kalau misalnya baca buku itu di kamar. Dan dia sekalian request nih lagunya dari Nabila Takia yang judulnya Cegil. Kemudian ada Kak Jresoy 90, katanya dia tim di kamar juga nih, bisa lebih santai katanya. Dan juga mau request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Thanks sama-sama Kak Jresoy ya. Dan Kak Jresoy, kamu kan di kamar ya, itu ya tim baca buku di kamar itu, kamu tim yang hidupin lampu atau kamu matiin lampu cuman kamu punya lampu baca nih gitu. Jadi kayak semua, ada kan beberapa orang kayak timnya itu dia tuh mungkin tim yang kayak baca buku tapi dia pakai lampu baca, semua lampunya di kamarnya dimatiin tapi dia pakai lampu baca, atau mungkin semua lampu hidup dia sambil baca gitu, sambil tiduran kali ya. Kamu tim yang mana nih, kamu boleh ya dijawab lagi Instagram aku. Dan lagunya di sini udah aku siapin juga buat kamu. Dan yang terakhir Kak ada Adian, Kak Adi Nyawati 18 ya, Adin Nyawati 18. Oke. Dia ini katanya aku lebih suka baca buku di kamar Kak ya. Sama berarti ya, tiga tim ini sama banget nih. Dan dia merequest lagunya MMG Naikila ya, Main-main Gue. Semangat siarannya Kak. Thank you. Dan Teman Pro 2 di sini ada tiga lagu di sesi ini. So, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kepala Bom Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengan requestan kalian yang udah masuk malam hari ini melalui Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan aku masih nunggu requestan kalian juga yang masuk hari ini teman Pro 2 melalui WhatsApp kita ya di 0811 6099 480. Nah, ini aku baca lagi requestan teman Pro 2, ada dari Kak Liwan Sadah nih teman Pro 2. Katanya dia tim baca buku itu di kamar aja. Kenapa alasannya? Ini dia, barusan ku tanyain teman Pro 2 ya sama Bang Iwan ini. Kenapa suka baca buku di kamar? Ini katanya biar imajinasinya bermain, Kak, katanya. Jadi setiap baca buku tanpa sadar selalu memvisualkannya dalam ingatan. Iya ya, jujur baru kepikiran nih teman Pro 2 ya. Jadi selama ini kalau misalnya kali aku ya, sebagai orang yang tim baca buku di kamar itu biasanya ya udah baca tenang gitu kan, nggak ada yang ngevisualisasikan gitu. Aduh, susah banget. Jadi kayak gitu teman Pro 2, jadi nggak ada kepikiran sampai ke sana. Cuman ya udah baca mungkin biar ingat sampai buku, ya udah ingat sampai biar ingat terus di otak kita itu teman Pro 2 ya, selalu baca aja, nggak ada sampai kayak ngevisualisasikannya. Tapi ini keren banget nih Kak Iwan ya, atau Bang Iwan. Dia mau request lagunya yang penyanyinya Novia Bahmit dengan judul Itu Maaf. Udah masuk live belum? Udah di sini udah aku masukin Kak Iwan ya. Satu nomor dua, ada lagunya Kak Iwan dengan Novia Bahmit yang judulnya Maaf. Kemudian ada juga teman Pro 2 nih yang katanya jawabannya itu tadi, mana bentar. Aku cari dulu teman Pro 2 ya. Agak-agak menghilang dia ya. Ini dia ada dari Kak Abila Salsa 0 ya. Katanya dia tim baca buku di kamar juga dan dia mau request lagunya Lihat Aku dari Ardito. Dan di sini udah aku siapin lagunya juga, Arditio dan juga Pika Iskandar nih versinya ada di sini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, Tepat Pro 2, tadi barusan kita dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Boleh Juga ya. Dan selanjutnya kita bakal bacain lagi requestan Tepat Pro 2 yang udah masuk dari jam 10 sampai ke jam 11 malam nanti. Dan Tepat Pro 2 ini udah ada yang pertama dari kain.bluean ya. Dia merikus kamar, dia tadi jawab nih pertanyaan aku, yaitu kamu tim baca buku di perpus atau di kamar? Dia timnya baca buku di kamar nih sambil rebahan cenah. Dan dia merikus lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, nanti setelah ini lagunya bakal aku puterin ya. BTW banyak juga ya tim yang baca buku di kamar. Apakah kalian semua yang introvert teman pro 2 ya? Dan kemudian ada Kak Yeni.lindawati, katanya dia tim perpus nih, banyak pilihan bacaan cena katanya. Dan memang sih ya, kalau kita misalnya di perpus kan kita bisa ganti-ganti buku ya, jadi kayak bisa lebih banyak ragam pilihannya gitu. Dan dia merikas lagu juga, dia merikas lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur juga. Jadi kebetulan sama nih requestannya, tapi tim yang berbeda gitu. Dan teman bro 2, so jadi kemana-mana, nanti kita bakal puterin Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan juga ada nih requestan dari 0813-7682 sekian-sekian, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam. Malam juga, maaf ya Kak, aku tiba-tiba ganggu waktu Kakak. Enggak ganggu kok ya. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh banget nih. Kamu mau request lagu apa? Aku mau izin request lagunya dari Kak Sami Simorangkir yang judulnya Kesedihanku Kak. Oke, nanti setelah ini bakal aku puterin ya lagunya buat kamu. Dan kakaknya ini katanya dia tim baca buku di kamar nih Kak, teman pro 2 ya. Dia tim baca buku di kamar, alasannya karena memang aku tuh gak terlalu suka keramaian. Nah, aduh, introvert juga nih. Kalau misalnya baca buku di tempat ramai, bukannya fokus sama buku tapi malah gampang terdistraksi sama suara dan juga aktivitas di sekitar. Jadi aku lebih nyaman di kamar sih, suasananya juga lebih tenang dan juga bisa lebih fokus menikmati bacaannya gitu. Jadi kamu orang yang introvert mungkin ya, bisa jadi introvert karena gak suka keramaian gitu. Jadi banyak, most of you teman pro 2, jadi kalian tuh introvert dan suka baca buku di kamar ya. Dan kakak ini tadi udah request ya Sami Simorangkir judulnya Kesedihanku. So teman pro 2, jangan kemana-mana, ada dua lagu sesi ini, terus saya curi pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
5: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Eh, kita dua nih ya.
5: Eh, kau
4: apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
7: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
4: Hah? Judi online?
7: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
4: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
7: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
5: Bising.
4: Pisau.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: 재민아, 얘를 어떻게 관리하면 좋을까?
1: 프로듀어 FM, 테만 terbaik kamu. 프로듀어 FM.

0: Oke, Tema Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tema Pro 2, aku nunggu lagi nih requestan kalian udah yang bakal masuk di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan ternyata ada yang nelpon nih di malam hari ini. Kira-kira siapa, kita akan dulu kali ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Ini sama Emil ini.
0: Iya, masih sama Emil loh, udah.
1: Ini sama Udaromi.
0: Oh iya, Udaromi. Gimana nih Udaromi?
1: Alhamdulillah sehat. Doi Emil, bagaimana kabarnya Emil?
0: Alhamdulillah sehat juga di malam hari ini. Ah, semua.
1: Alhamdulillah. Lagunya dari cewek sih
0: Emil. Gimana Pak Romi? Lagunya di dari cewek?
1: Iya, dari cewek ya.
0: Siapa ya kira-kira yang bagusnya ya?
1: Iya. Disebutnya lah antara berapa gitu.
0: Lagu tahun berapa deh maunya? Dari 2006 sampai 2024.
1: Ya, yang baru lah, yang baru ada.
0: Yang baru banget nih.
1: Iya, dari cewek itu.
0: Ada enggak ya? Bentar, harusnya sih ada. Ini ada lagunya Nadina Wiza, mau enggak?
1: Dari siapa?
0: Lagunya oh, enggak, ini ganti tadi udah itu. Lagunya Mahalini mau enggak? Oh, udah.
1: Mahalini apa gitu ya, dong?
0: Mahalini judulnya Percuma.
1: Percuma itu jangan apa-apa.
0: Boleh.
1: Saya salamkan kepada Emil ya, semoga sehat berjaya.
0: Amin, semoga ada Romi juga ya, doanya juga semoga berbalik ke Bang Romi, Udaromi ya.
1: Udaromi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke, Udaromi, siap. Nah, gimana nih, ada salam-salamnya nggak nih kira-kira?
1: Iya, salam nih untuk penyiar RI Perdua.
0: Oke, okay, siap.
1: 6 orang ya.
0: Mm-hmm.
1: Salam semuanya ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap, udah.
1: Salam untuk RI di Batu, terus teman di Batu, Bang Mendi, Mani Angin. Ya, di Pak Baya, ini teman yang menjadi dekat gua. Bang Es, Mr. El Penulua, Alu Menjambu Air. Terus salamnya di Minggu Terapiga, semuanya Emel ya.
0: Oke, okay, siap, udah.
1: Buat lagunya karena ditunggu di top adon ya.
0: Iya, aman. Nanti setelah ini langsung Emil putarin pokoknya.
1: Iya. Terima kasih banyak Emil.
0: Iya, udah, thank you udah nelpon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Top Pro 2 ya. Thank you buat Udaroni, nanti setelah ini lagunya aku puterin buat kamu pokoknya udah. Ada lagunya Mahalini dengan Percuma. Dan Top Pro 2 aku juga lagi nunggu nih requestan kalian masuk di Pro 2 Radio Bukit Tinggi melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita di 0811 6699480. Kalau misalnya di WhatsApp kita itu ada di Instagram kita itu ada di @pro2bukittinggi. So, Tema Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ini requestannya Udaroni dengan Mahalini Percuma.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Oke, Teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi baru saat kita puterin dua lagu di sesi sebelumnya ya. Ada Tiara Andini dengan Tulang Nadi, ini special request dari Mbak Disa ya. Kemudian ada lagunya Misaira di Ujung Minggu, ini special request dari siapa tadi sih? Dari Siti Aisyah kalau nggak salah ya. Dan juga Teman Pro 2, thank you so much sudah mau hadir di malam hari ini di live itu aku malam hari ini Teman Pro 2 di @pro2 Bukit Tinggi ya. Dan aku kayaknya bakalan absen dulu kali ya. Ada Kak Herman Syagayo, ada Kak Disa, ada Kak Fatur Rizky. Kemudian ada akun berdua ya, ada Kak Ninda Harum Tiara Sekarwani, ada siapa lagi nih? Ada Kak Revi Gustina, ada Kak Siti Aisyah, ada Kak Suci Ramadhani, ada Kak Ian. Ada banyak pokoknya Teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nanti kita bakal puterin lagi request Teman Pro 2 yang bakalan aku puterin di malam hari ini. The next ini ada Kak Akun Berdua ya. Katanya dia mau diputerin lagunya Setia Bonar yang judulnya Cinta Terakhir. Dan ini udah aku siapin Teman Pro 2 ya. Dan juga aku nunggu requestan kalian masuk di malam hari ini, baik itu melalui TikTok aku atau mungkin di WhatsApp dan juga Instagram kita Teman Pro 2 ya. So Teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup-cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ah.
4: Intermezzo.

Oke, Tama Pro 2, ini dia lagunya For Revenge dengan penyangkalan Tama Pro 2 ya. Dan luar biasa, ini yang request dari Tama Pro 2 yang ada di live TikTok aku malam hari ini. Dan the last not but least Tama Pro 2, aku bakal muter lagunya Dua Lipa dari yang judulnya Training Season. Ini katanya banyak banget dimuncul nih di FYP-nya Kak Ucul ya, Kak Acul. Nah, dan Kak Acul nanti mau diputerin lagunya ini Tama Pro 2 ya. Dan sekaligus aku mau pamit di story of the day kali ini. Thank you so much buat Tama Pro 2 yang udah mau request di malam hari ini, baik itu melalui WhatsApp kita, Instagram kita, dan juga TikTok kita di malam hari ini. So jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Just Music Malam yang bakal nemenin kamu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
3: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian. Biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan. Kemudian warna merah melambangkan peradaban dan keberanian, serta warna kuning yang menyimbolkan kehangatan dan kejayaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.
6: Intermezzo.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Mace, cepat eh.
2: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Buktikanlah, memiliki jiwa besar dan jiwa merdeka itu adalah berarti kita memiliki jiwa yang tidak segan bekerja dan berkarya. Jiwa yang tidak segan berbagi kepada sesama. Jiwa dinamis yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Tepat pukul 2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 1 September tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat Tepat pukul 2 sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara, dengan gelombang 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 September tahun 2026, selamat pagi, Merdeka!

Wah, kita mempro dua. Ada Opik Syukur Alhamdulillah. Bukan sekedar lagu yang aku pilihin sebagai awal ya perjumpaan kita di hari ini teman pro dua, tapi ada satu pesan tersirat yang ingin aku sampaikan buat kamu. Di mana teman pro dua, aku mau ngajak kamu untuk selalu bersyukur. Seperti apapun ya mungkin sekarang kamu rasain gitu ya, teman pro dua selalulah bersyukur. Karena teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, setiap rasa syukur itu akan melipat gandakan ya apa yang sekarang kita rasakan gitu teman pro dua, apa yang kita terima sebagai rahmat, nikmat. Jadi boleh banget teman-teman ya, jangan berhenti untuk bersyukur. Dan teman pro dua, dari lagu Opik aku bakal ngajak kamu ke lagu Wali berikutnya sebelum nanti kita ke tilawah on air untuk edisi hari ini teman pro dua. Gimana untuk edisi hari ini di tanggal 2 September 2026 kita akan mendengarkan bersama nih teman-teman ya Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 sampai dengan 235 oleh Tiara Khairuz Zahra dari Mansatu Bukit Tinggi. Jadi boleh banget teman pro 2 ya, nanti kita sama-sama nih menyimak bersama Quran Surah Al-Baqarah. Sekali lagi, ayat 232 sampai dengan 235. Dan teman pro 2, jangan lupa untuk sholat subuh ya. Jangan sampai kamu ninggalin sholat subuh, oke? Teman-teman pro 2, nanti bakal disusul dengan satu lagu religi lainnya setelah tilawah on air. Ada Sultan Ilahia Karim. Dan nanti bakal disusul dengan lagu-lagu pop baik itu Indonesia maupun mancanegara yang akan menemani kita hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2, di pukul 6 waktu Indonesia Barat aku bakal hadir buat kamu. Aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini dalam pro 2 info, oke? Dan nanti di pukul 6 setelah pro 2 info aku bakal nemenin kamu di program Spada. Selamat pagi teman pro 2 dengan ragam topik tentunya teman pro 2. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 10 aku bakal nemenin kamu di program pamungkas kita, ada Siaga Corner untuk hari ini. Jadi pastiin teman pro 2, kalau kamu penasaran dengan keseruan kita hari ini, boleh banget jangan kemana-mana ya, stay tune di pro 2 Bukit Tinggi, oke? Teman pro 2, kita ke Wali dulu, si Udin bertanya yang udah nungguin kita. Ini dia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Khairuzahra, saya dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 232 sampai 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.

0: Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id.

0: tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Oke, nama Pro 2 Samuel Cipta dengan Serba Serbi Mencinta. Nganterin kita pukul 5 lewat 58 waktu Indonesia Barat ya di pagi ini. Dan satu lagu terakhir teman Pro 2 di program Jazz Music di pagi ini, teman-teman ya. Ada Feel Like dari Gracie Abrams.

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat di pagi ini, teman-teman Pro 2, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama. Presiden ini terima laporan pembangunan 100 kampung nelayan dan juga bantuan kapal, teman Pro 2. Di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah menteri di Hambalang Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 September 2026. Yoda, teman Pro 2, hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet atau Seskap, Teddy Indrawijaya. Yoda, teman Pro 2, Teddy mengatakan dalam ratas tersebut diikuti Menteri Kelautan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dan selain itu, teman Pro 2, rapat terbatas juga dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Meninvest Rosan Roslani, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dalam pertemuan ratas itu, Seskap menyebut bahwa kedua menteri tersebut melaporkan proses perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan. Bahkan selain itu, teman Pro 2, Menteri KKP dan juga Meninvest ini juga turut melaporkan pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Dan teman Pro 2, dalam ratas itu menurut Seskap, pentingnya perkembangan kampung nelayan yang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Yaitu pembangunan kampung nelayan ini diungkapkannya untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif.

Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yona Dama Pro 2, pertemuan itu diungkapkan Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor. Yona Dama Pro 2, Seskap ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut kepala negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Dan selain itu, Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Dan Demam Pro 2, Teddy juga menuturkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Yona, hal ini ditekankannya juga sebagai dari langkah penanganan dan juga pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Dan Demam Pro 2, Seskap negaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Yona, hal ini Demam Pro 2 untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini dapat berlangsung secara cepat dan juga terpadu. Dan Demam Pro 2, kita tutup informasi di pagi ini, yang mana astronot NASA Jessica Meir dan astronot ESA Sophie Adenot ini memulai spacewalk Demam Pro 2 di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Yona Demam Pro 2, Spacewalk ini dimulai pukul 8.40 waktu setempat dari pintu udara Quest di ISS. Dan Demam Pro 2 mengutip dari NASA pada Selasa 1 September 2026, yona keduanya menjalankan sejumlah tugas untuk mendukung navigasi wahana dan sistem komunikasi. Yona keduanya Demam Pro 2 juga melakukan penelitian serta pemeliharaan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dan perlu kamu ketahui juga Demam Pro 2 bahwa tugas utama mereka adalah mengganti retroreflektor pada bagian depan modul Harmony, yang mana perangkat tersebut digunakan untuk mendukung navigasi wahana saat melakukan pertemuan dan juga docking dengan ISS. Kemudian Demam Pro 2 keduanya ini akan memasang kabel jumper untuk sistem penerus data, yang mana mereka juga mempersiapkan radiator alpha magnetic spectrum Astrometer untuk pemeliharaan mendatang. Dan selain itu, Demam Pro 2 astronot ini juga akan mengganti kamera definisi tinggi yang berada di rangka utama stasiun. Adapun spacewalk ini, Demam Pro 2 itu dijadwalkan berlangsung sekitar 6,5 jam. Demam Pro 2 Sophie Adenot ini bertugas sebagai kru spacewalk pertama dengan mengenakan pakaian antariksa bergaris merah. Dan sementara Demam Pro 2 Jessica Meir ini menjadi kru kedua dengan pakaian antariksa tanpa tanda. Bagi Meir, Demam Pro 2 kegiatan ini itu merupakan spacewalk ketujuh sepanjang karirnya. Sementara bagi Adenot, Demam Pro 2 ini menjadi spacewalk maksud kami yang ketiga baginya. Dan Demam Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana Demam Pro 2 ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi dan nantikan informasi lainnya tepat nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pagi teman Tridue. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Tomo Pro 2, selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana Tomo Pro 2 paginya? Semoga luar biasa juga ya. Senang banget di pagi ini Asabul kembali menyemangati kamu Tomo Pro 2, apalagi bagi kamu yang belum ada si dia. Oke Tomo Pro 2, kalau dilihat-lihat nih ya, cuaca pagi ini, kita mulai dari cuaca dulu Tomo Pro 2. Cuaca cuaca alam hari ini, nanti baru cuaca perasaan. Oke Tomo Pro 2, cuacanya lumayan ini ya, lumayan berkabut, entah ini kabut, entah ini embun teman Pro 2. Tapi semoga aja ini walaupun kelihatannya agak sedikit dingin gitu ya, teman Pro 2 tidak mengurangi semangat kamu untuk jalanin hari, oke? Dan teman Pro 2 kalau dilihat-lihat hari ini pasti bakalan jadi hari yang membahagiakan banget. Kenapa tubul? Iya teman Pro 2, karena hari ini adalah hari Rabu teman-teman ya, dimana hari Rabu ini pertengahan hari kerja, biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi pertengahan itu adalah hari yang kadang memberikan sinyal gitu ya teman Pro 2, ini udah hari Rabu nih, berarti 2 hari lagi kamu akan bertemu dengan yang namanya weekend. Tuh teman Pro 2, boleh dijadiin nih hari Rabu ini sebagai penyemangat kamu, oke? Okay? Motivasinya dari hari libur, gak apa-apa teman-teman ya, yang penting semangat jalanin hari. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang udah bangun, boleh banget. Kamu harus melakukan hal-hal yang positif. Jangan cuma scroll-scroll sampai nanti kamu tersadarkan dengan waktu yang terus bergulir gitu ya. Nanti ujung-ujungnya udah pukul 7 tuh. Udah pukul 7. Kamu buru-buru mandi, buru-buru siap-siap. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Jadi bagi yang sekarang lagi scroll-scroll, boleh banget scrollnya ditinggalin dulu gitu ya. Cukup dengerin aku aja teman-teman sambil mandi, bisa dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, bisa dengerin aku siaran, sambil masak juga bisa dengerin aku teman-teman ya, sambil siap-siap juga bisa. Makanya download RRI Digital supaya bisa selalu setia bareng Ashabul. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang belum bangun, boleh banget bangun, oke, bangun. Jangan sampai nih kamu jadi seseorang yang masih terlena dengan hal-hal yang ya membuat kita nggak produktif, sedangkan udah banyak orang di luar sana yang mereka udah berlomba-lomba teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, oke? Nggak enak banget teman-teman ya kalau ketinggalan. Orang-orang udah sampai di stasiun 5, kita baru di stasiun 1. Itu kan nggak enak banget. Orang-orang lebih duluan nih ngelihat pemandangan yang belum kita lihat. Jangan sampai seperti itu, oke? Kuncinya apa, Bul? Kuncinya semangat di pagi hari. Dan Pak Pro 2, nanti aku bakal sapa kamu lagi ya dengan info-info dan juga topik-topik luar biasa kita di hari ini. Yang penasaran boleh banget jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahu nggak sih? Kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
4: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Intermezzo.
3: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
4: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
3: Nggak tahu, Cep.
4: Ih, usah nggak tahu. Tahu nggak?
3: Nggak tahu, apa, Cep?
4: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
3: Kenapa, Cep?
4: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
2: Intermezzo. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, nama Pro 2 nggak kerasa udah pukul 6 lewat 54 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini, dan nama Pro 2 Adrian Khalif dan juga Samuel Cipta nanti bakal jadi lagu pamungkas kita di sepada part pertama.